0: 82 minit pagi, 2 pagi hari 3 Sarito.
1: Ya, ini dengar dengan peringat kita di rumah bahagia.
0: Ay, silawah lah.
1: Baru 3 hari, nyona ingat ke diri lagi dia udah encak.
0: Lupa diri kawan. Udah mulai reality lah tuh, cak, pagi itu.
1: Ya, macam tanya pasang semangat kita tuh tadi. Agi benar liar, dedian, laban menyekitari nanti kita nemu itu. Agi belalak dia ngurang pemenuh, cak.
0: Ya, aku mungkin sana tumuh, gik, dah namanya pulai nikal semangat ku, cak.
1: Oh, aku berdoa. Calaban tertinduk belum tu cukup nyak kali liar nyawa tu panjang liar betul cak.
0: Dan amat ga nyong kenang kepengingat jeminggu tu tadi ba Uma Baha Sungai Sabdin. Cukup rinduk meh gulai ngau belum nyalik kita dia ni ya.
1: Ya, laban sitir lagi cak baka tua tu ora adab kesatan cak. Jarang kita ya nampil bangsa ora ulu kelebih lagi cak. Jadi kita ke jarang tu lubuh meh gua terinduk meh salamnya utai ke baru, experience ke baru. Di asai tu dalam penghidup tu.
0: Ya. Nama cerita kita di Luson lah ku dah aku rugi meh ku nanggau kita nah.
1: Okey, jadi sebab Luson lah ku caknya meh ku. Aku ngomong lama tau aku nemu time kalau ngau Sarawak ca. Nemunya aku tu meh pandu muntat bersiarah ke Sarawak.
0: Oh, bisi ke utai ke benda di namanya di temu.
1: Ya.
0: Di tersa ne.
1: Ya, lama tau aku nak nemu kita Sarawak tu nemunya bisi kalaknya dia Lampung pecah atau kan jadi volcano. Gunung berapi ca.
0: Oh, ya.
1: Jadi Luson batu, Luson batu, Luson laku nyeri.
0: Luson laku. Ni kelas Luson batu.
1: Sebab main muni. Siti ari tanda sejarah pan bisi ca. Oh, baru ku nemu bisi Lampung pecah. Ngopi yang megah bisi air sungai Siti tu ca. Ke di komeda uang beji ca. Siti ari uang ya ke cukup apa. Aku tengok ngangkat ari air muni ca. Oleh orang upi tanam tupik ngirit pulai.
0: Ya, aku muda gambar kita nya. Tapi buka ya, dari kuih buah ke ca. Sigi biasa aja tanya. Kita mantai ke buah teruang biasa.
1: Bisik buah teruang semua.
0: Bisik buah teruang.
1: Oh.
0: Aku muda gambar kita apa namanya air uang yang hakai mana mai.
1: Ini benar begau, sekali rumah orang ingat pasuat yang ini pulai.
0: Ya, Niagara Falls Sarawak itu
1: menyenai. Ya, ya, ya, ya, ya. Tanya apa yang menyukur kita tadi. Ya, kamanya mayuah palan di menua kita di Sarawak itu. Agi bedau ditemu kita yang pucat. Jadi, nah salah. Sebelum kita ketinya buat itu gagal hati, temegah. Mereka, oh, aku kalah kita udah Sarawak dulu temu. Baru kita boleh temegah. Mereka kediri, udah megah menua Sarawak itu di terjah kaki.
0: Ya, betul. Okey. Jadi, terima kasih, Amai, ke semua pingat manis kita di Uba Baha. Terima kasih, Amai, collaboration kita yang mulai dengan UPS Tanam Tupi
1: ya,
0: NNB 2026. Mengharap ke tahun barunya kita bisa cerita baru ke laban ya. Baru kena
1: aman laban setiap lagi cak. Aku pengharap ke tahun baru cak yang ke boleh kita cak merekap menua Brunei Darussalam. Lalu pihak mega mereka dua kali mereka mengusahakan udah tiba lawas ya.
0: Oh, Siti
1: lagi lawas pada luar kita itu ngadu tai ja.
0: Ya. Ke jadi mene.
1: Harap ke jadi mene. Oke, jadi ya pagi tu lagi sekolah saya lain ngau kami ba 2 pagi jam ya ke penuh di jadi aba 2 pagi tu ngenang ke ba pemutus entiknya mak utai itu tadi oleh tikal ke pulai.
0: Ya. Ni nemu kita benar 2 pagi itu ngiro kupi kini udah nya temu pengingatnya temu nikal pulai ke belakang.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Nanti aku lihat nikal ke jurumat jamnya pulai baru. Oh. Hejeman sebeda itu.
1: Ya, bakaya aku siku mari cak.
0: Ayah cita ayah.
1: Hari tiga tu tadi cari cakap mungkin mari. Nanti aku boleh nikal ke jam pulai meko hari tiga ya. Nombor dua ya tukar mungkin satu ya.
0: Oh ya, mukanya Rizal eh buku tujuh lemai.
1: Jadi contoh ya.
0: Contoh ya, nengi rame. Contoh ya nikal ke hari nyepulai ke Tegal belanja tua atau ke Tegal penghidup ke dekat Ubah tua. Wow, berkawal tuan dengan orang kini.
1: Ya, lepas setiap jahat ketegal ke pemutus kekala digagak. Nak semua kita anggap pemutus kebetulan. Yang kan jadi nanti cuma kita anggap pemutus bi mayanya sebab yang kan jadi penghidup kita bisi jauh berinsur hari yang kena tocah.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik, maka ni katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawal.

0: IFM
1: 萨朵罗蒂格
2: Tanah nyamak ya saya tu.
1: Tabah rasa ya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya bapak yar berkedai tu.
2: Wei, mau emang gula empat ilan?
1: Ih, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
0: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan tu datai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Pagi
0: YFM.

0: What's up, Aimati? What rock?
1: Dingan aja.
0: Ya.
1: Kapan dingan kau orang Brayon ya?
0: Ya, dingan.
1: Dingan until die.
0: Dingan.
1: What rock bagi itu ke bos?
0: Oh, ke bos. Ke bos.
1: Akhirnya nanti dingan ke bos. Tengah nama cak.
0: Naik kurang mau cak.
1: Dingan nah. Sampai ke bos lah.
0: Dah dingan sampai ke bos. Tahu kan ya? Okey, cerita kita pagi itu buat 2 pagi. Nanti kita boleh nukar tahu ke ngubah Siti Utai dalam penghidup. Nama Utai ke Kak Dubah kita. Kita mesti peningat kita itu Jonas Tulang.
1: Ya.
0: Nanti ya aku ya. Ya ke ngubah jam. Enggak.
1: Ya.
0: Kau pulai dengan game main pun lima subak ngambil uliah masuk you dalam kurs ke di Kerinduk ya. Ianya engineering. Lalu minta kerja dan nyak company buat luar negeri ku ya.
1: Lepas Jonas tu ya pengajar ni cak.
0: Ya pengajar.
1: Berarti abis pun lima tentu masih matap. Nah kalau orang mau jadi pengajar nak masih matap, itu masih matap ni cak.
0: Oh.
1: Tak apa jangan bersebut kau ngau pelajar cak. Aku sih nanti bakal tay ke uliah di tukar. Aku nguji cak, ambil form 3 sebab nampuang bidang bahasa di art mainnya cak.
0: Oh.
1: Di kurnia delapan aku sebab ambil form 3 terus sampai technical school sekolah profesional le cak. Uji aku nampuangnya bahat ketika nasib pada tahun delapan aku mesti ke pengawal di kerja aku itu cak. Tidak ada yang tunggu nak vocational kata pelajar aku ya cak.
0: Ya.
1: Mereka tadi kerja nyepul lagi art megang.
0: Oh lari kia megang
1: lah. Anu lari lagi art megang. Tidak ada kerja baru belajar basic art baru.
0: Ya. Ya meh laban pengrinduk sikit pada ya dah. Bayar ke nyanyi ya?
1: Oh.
0: Maya namanya teka di kerja batang pengawal dia tu. Sikit pasal art ga.
1: Iya mat. Tang uji kita mendalami lagi nanti bakal di sekolah kok aku tadi di cak dah. Nang orang kami yang kanya dalam gi ke penemu ke tu bahas tentang art tu.
0: Ya.
1: Laban kerja di bidang art tu pun nak sengaja. Okey sama pagi enggak ngai peningal kita ke pagi tu ini tadi Richa Safina bayang pun ada cakoy ya nanti utai perlu diubah laman semua utainya ngajar kita ngambil kita kemerti semua utai tangti oleh ditikal nanti bukai meski ditikal bapula hari 3 hari 4 hari 3 hari 6 hari minggunya yang ibu cerita kan nanti boleh ditikal hari ketikal dah puas tahun cak
0: amat. Inilah cermin peningan kita itu hari semanggang yang ada ke nanti boleh tikal ke pulai kat tikal ke pulai ngagai maya aku gi miat ko ya laban dekat gulai baru ngon niang aki niang ini ko ya
1: ya mama laban bukulai ngorang ya kagi dop tu ngoya ke udah nada itu bisa ya lepas peringannya sedang segi sekali pun nak boleh ditukar
0: ya segi amatnya kemarin aku bisa menda siti video ke FOFP ber TikTok ya nemu nak nama kebuah akik ngoy ini saya amat kucuk ya yang madah dia laban jam maya bergulai dengan ucuk sudah nak panjai. Ya kebuah sedaya saya maka ucuk sedaya.
1: Ya ya malam kita nemu sudah bergelar aki ini tu majoriti umur sudah dah piye mai. Ada kira bak usia emas teh.
0: Nanti fikir rezeki amat ini macam ni ya.
1: Ya.
0: Ada yang lama jam tu kemaya kita bergulai dengan aki tu ke ini kita.
1: Ya amatnya. Okey jadi tahu peningat kita sekolah lagi cap sekalian komen pagi tu sama pagi dengan gay peningat tip nama Justin Empuau ke pagi tu jadi Siti perkara kak diubah ya nanti umna boleh ditikar ke pulai belakang baru hanya bahas tentang pemerat tubuh ya nanti boleh ditikal baru enggak ya makai mayuah subak ya lama sedar dia tu dunianya berguna benar ke BMI yati ideal jadi interview semua utai semuanya guna ke BMI ya ke ideal dia tu pihak mega pemerat tubuh mega oleh mai empas ya kena mana ngagai pengerai nasib gak mau interview tak lulus megang ba BMI tu menikah sarinya pun okey megantang nangi mai du di hari la jadi dia tu ka berengkah diet baru pedih laban terbak makai terkenya mai.
0: Ya, hanya pakai betul limpung hanya.
1: Tangan macam, aku kena macam siapa aku kena berani cak. Nesal aku, lebih orang makai burger sebelum pak aku cak. Uji aku tenang makan yang terus itu, nanti aku punya makan burger kena cak.
0: Tentunya dia tu, ini ialah tagang nak. Maksud dia nyingkang dari pintu eh. Segi macam-macam mutai oleh empat kita.
1: Ya, amai. Tapi
0: berkeliak king ini kita dalam babas jadi ni.
1: Amai. Sebab kerja aku kemak-kemakai cheese. Ini kau boleh cheese dari kampung neja. Tidak ada pasarnya. Perlu mendapatkan ketumbaran cheese-nya.
0: Oh. Ibu bukai lah. Contoh ke bala nak kita dia tu. Nak nurun sekolah. Kadang-kadang bekalnya beri-beri. Teka biasanya dah si guri yang biguri yang
1: miguri yang
0: ngai sudah.
1: Tapi aku nak mikul lu ke beli nyapa ngai mana cak?
0: Ngai sudah.
1: Ngena ke mesti cheers ke melinak melinak nya
0: tadi. Ubah namanya. Ubah gaya penghidup ke?
1: Gaya pemakai kita.
0: Pemakai.
1: Lepas ubah semua ke pama dia nak keluar dia nak makai. Tang dia tu dia di rumah pandu boleh makai cak.
0: Boleh.
1: Lama dia tu ketiak jawab telefon.
0: Order je nak.
1: Lama mau ke makan merangkai. Tanya mau ke makan merangkai. Ketiak jam eh. Apa pandangnya bisa?
0: Mia,
1: dunia. Nyamuk aku cai tu penyamai dunia kemaya hari.
0: Okey, nol lepas tu macam komen kita kebuka terus drop komen kita ngagai Facebook kami pagi tu.
1: Tahu, jadi kita beri aku like, tahu like mega dia tu. www.facebook.com/yfmiban.
0: Rowing Cherries, menang kita dah tu. Suluku si rusuk tang sebenarnya tu Rem Jana.
1: Terus boleh siapa lagi pada 2 pagi.

0: Kesulia tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi hari tiga semua angka kita ke baru mendiang ke kami pagi tu.
1: Kalau bagi bala kita ia ke yang kanya dekat ngerja pengawal batanah pagi tu. Dia selamat lah tu berapa boleh ngerja ikan ni cak.
0: Ya, Seriaman ngerikut ke API ke pemadut tinggi di Sarawak pagi tu cak. 168.
1: Di kunci yang baik juga. Tanya punya, lagi tetap nama-nama pengerintang. Baik juga kalau abang dah tatai bah 108 ni cak.
0: Ya.
1: Lalu mana aku buka kira bah jalannya pemanah ke? Pakai mana Sibu, ke utara kin. Kira jalan megang ni cak.
0: Sangka aku ke Tegal bisi hujan lemai kemarin je. Lalu 2-3 hari sebenarnya pun bisa hujan juga di Kuching itu.
1: Ya, ya.
0: Tentang ke Pemadu Balat lemai kemarin meh. Tentunya ngujuan ke sekedar namanya tak kena manahnya di kemarin.
1: Itu bapak atap menua sekedar.
0: Bapak atap bisa pun kayu tumbang.
1: Kang hanya mereka kita kadang-kadang nanti kita kalau barap tu tadi kita yang kedatangan nak bakal terkarap kita mamai kita hujan hari ini benar menetas sekali hujan kali tu yang hujan ngapa ni cak nyampe tumbang bala kayu tang nasib gak nanti mesti kes berbadi di report ke bah perusahaan yang kursi jadi kemarin ni cak
0: ya. Okey. Pula lagi cerita kita pagi itu bah 2 pagi nanti kita boleh nukar atau mengubah setiap utai dalam penghidup nama utainya. Kita bisa peninggal kita itu Uka Besh yang kak ngubah atau kenikal ke jam. Semua kenikal ke jam enggak tu cak.
1: Ya ya ya ya.
0: Gagai maya gi miat subak ya. Laban kadang-kadang lebuh maya ke diri nyo tingat ke lebuh maya gi main lutak betebi sungai de jelatung maya air langkang ko ya. Jadi dia tu tadi nak uliah gi kenya laban mayo kokok.
1: Iya. Maya maya cak. Laban itu ukai mana katanya kadang-kadang peguang bekas kena utainya pantau bisi kuko ke dia cak. Lalu pian muka sama pagi gagai ya cap buat kira jadi ko iya cak nanti uliah di tikal ke pulai ba pemutus di digagak semua cak ya nang ya sigi ka kini nyoba to nak ngau orang belajar betabas bekuhul-kuhul ujung minggu lapannya mai tegal jam itu belanja temayo mai rubiak lama tu pencakir pun nyau bertambah lapan start hari 2001 sebab ketegal ke habit bekerja dia ya bisa nyimpan penyakit tiga sekawannya dah bisa tenuntung ya kalau luput alaban gulanya udah taya 26 mmol ngapi yang mega BP data 160.90 nya masuk hospital kena wait 2 minggu ditan kurang cak.
0: Ya meh nanti boleh jaga mana meh pengerai kita nanti udah hendak gerai kapa pedias ya.
1: Ya mai depan bahas tentang pengerai itu cak aku nggak nyebut orang nyebut berkumpul cak. Nanti bakal sagi kita itu tadi nak dah suruh makai ubat kira menah terus ke daya hidup kita tik berpengaruh lapan ubat tu pama dah beri orang sekali ya kau kan makan nadual cak saya tu makai pergi lah nak kenyak ya terutama terlebih lagi buka aku ke kena ubat kenciang ya ke ngasua semutnya ni tiada cak
0: manis
1: ya ke manis ya nyuri pak semut mama lubuh mereka kemi pama dah makai sekali selama lama ya ame makainya
0: ya
1: hanya agak penusah ya pama kita udah berpakaiannya sekali sekali kita lagi berdosa sama kebat pandai-pandai kita jaga pengerai
0: sampai ke sama-sama gerai mana cak. Okay, jadi Yvonne Chris peningkat kita dari Sabah bagi itu kau ya nanti boleh dukar ngubah situ kita dalam penghidup ya mpuh kau ya kak pulai baru ngagai maya ya boleh jambung sekolah ketika seketinggi kau ya tang tajapan pihak nanti boleh ya kak apa ya bisik ngau medak ya konvo ilak ko ya. Tang dari ku ngau meh laban nadai gi bugulai ko kita ibad dunia tu ko ya.
1: Dan di dunia tu cak yang kamu nyau tai ulah di ya tukar tentang ba sentang pemati tu cak.
0: Ya.
1: Asai ku bodo kala kita ulah nya liah ku jalaban atur petara ti dan mada tu nak kita ibad dunia nyau tu menaka ya neca. Hanya kepedana jadi saya kita ke agi bisi orang ke disayau kita nampi yang kita bersepia dia anak sesekali kita yang nampak kia udah yang renyau baru kita ngasai kia nas bakal aja lawan udah renyau tu dah lawan kini keti nadai kita boleh medak lagi deh
0: ya nadai boleh dambik kita pulai lagi nah
1: ini pelan kesulian menak boleh tikal pulai pihak aku ya
0: boleh tikal pulai. Okey. Sebelum kita baca komen peninggal kita yang kebukai
1: berperan yang baru kita bahas 2 pagi kita
0: Felicia V bergulai sampai mati
1: YFM 2 pagi.

0: mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Positif ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari guna telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie.

0: tiba dua pagi-pagi hari tiga tu kami mendengar cerita kita pasal nanti kita boleh nukar atau mengubah cerita kita dalam penghidup kita nama utainya.
1: Ya, mereka jadi kejuan mendengar kita hari batu kawah kucing di tocak. Nanti bisi pakej tanya disediakan yang berapa ribu kakak yang ambil pakej saja.
0: Ya, mana?
1: Kita mulai ke jeman agak utai ke dekat. Laban bunyi kreatif si pakejnya. Nang tengok diri kak mulai ke maya agit bukulai ngok apa inai ngok bala menjadi sebab laban maya tajapan asai pedutis asai pen menisak bukulai ngok tentang the parent love and care agit mekang dalam pengingat belum arti penyayang apa yang inai je cak
0: disi pakej ya cak disi kita boleh menikal kenyak dalam cerita Doctor Strange.
1: Doctor Strange ku ni.
0: Ya.
1: Aku nanti aku nemu dini nuk klinik Doctor Strange. Aku dulu lagi klinik eca. Tang penanggul lah klinik eca nak kelantap. Nanti tiap maka macam
0: ni. Ya, fantasi. Nah. Okay, kita bisa ini unyi pagi itu soal pagi. Genuan ini unyi. Nanti boleh tikal ke baru ku ya. Ngubah utai jalan penghidup ya ko ya. Sigi sekolah pajak ke ngagai tikas ke tinggi lagi. Habis ba Yesen Sarawak ITM di sia suara belajar di Australia ku sebab ku ya. Tang nya meh puji Tuhan gak ku ya lebih lagi nemu ungkup jalan penghidup kita.
1: Oh. Dami ya tanya sebab of Vegas tadi. Nadai. Nadai. Nya meh apa kena kadang bisi maya ba Siti takat neca nuan tinggal ke di seorang milia sekali kenuan dia itu tak kenuan patut keluar dari kelompok atau kepompong nanya keputusannya kadang-kadang pedih kita kena gaca
0: kau kadang-kadang namanya jalan penghidup tua sedih terjapan ni nak nitih ke penekak di tua dan ke bunyi ke jago nya bisa hikmah ya
1: ya betul
0: bisa utai bukai ke ngasuh ya berkenyak deh cak
1: kebuah ya
0: bisa kebuah ya
1: bakal ngeriki reks tu cak peningkat keteris pengang enti uliah kaya kak nikal baru ngagai tahun 1990 nya sobak ya. Laban mainnya tulang sigi namu lelak amat. Nurun malam pulai pagi lantangnya. Dia tu ninga orang bawum pukul 8 lemai mata pada lu ke ketiduan.
0: Kayak mani ke sama na.
1: Sama
0: ini dia lama kena dah.
1: Energi tu ai ngoi energi dia tu lain. Aku enggak saya kakum puja. Kadang-kadang ada ninga orang biaku bawum rumah panjai ca. Nanti lagi sewa cuma kerja aku mupu ada pukul 7 lemai. Pukul 10 pagi pergi lah ulah mulai takal ngorang deh.
0: Ya.
1: Dia tu nandai paman nandai nandai ketiak mimin paman aku tu nabi aku dalam pukul 9 dah nguap aku pukul sebelah kadangnya buku ruahnya aku narit wui dia.
0: Ya meh namanya tadi umurnya tu wahim ni kurang
1: aku stamina ya kita nyelai ya Siti cak aku ngasai umur lagi biar cak nanti pagi ngai mainan mata dan itu mu cak cukup lihat dan itu mu
0: ya tu otomatik ya auto pukul 5 lum celak
1: ya aku dah pukul 5 lagi petang dugau-dugau bawa pintu jangan nama pengawak gagak itu saya nanti hari kena terang.
0: Ok Mayuh cerita hari peningat kita pagi tu eh kebisi komen dan tadi Mayuh kat nikal ke jam pulai magang ngagai maya lagi biak sebab maya lagi sekolah menya.
1: Tang aku kalau pernah ke Siti pos di kunci kurang cak tu baka ketika kita nyebutnya info bergambar raja punya aku nyakun itu deh yangnya tadi berkenang bak kita mensia cak banyak di agi nembia tenaga energi di bisik deh duit segi kusuang nadai satu patus pepanggai bak apa indai udahnya banyak umur kita nya udah 30-40 ke nyokal 5-50 cak banyaknya
0: duit bisi.
1: Duit bisi jam di nadai.
0: Jam nadai. Awak tua tadi nadai kena tua limpang kerja tai ke di kedekak di kerinduk ketua mai atau ke bias.
1: Iya, amat. Udahnya udah di data ba golden age to ke kerinduk tu umur emas
0: kurang tadi. Nyolonggar gi.
1: Nyolonggar gi umur deh. Duit bisi. Jam dia bisi awak
0: tulang
1: bisi tulang kena dai nong rejanya kita dan jua cukup ya semua kati dua mata cukup ya semua kati dua matanya tadi dan dai bisi dalam tiap masa tu kejeman kita mesti tu kita tak bisi tiga itiknya sekali
0: ya.
1: Jam duit ngau piam enggak tenaga
0: ya. Perai nya mata dek sigi udah putar penghidup kita yang mensia dia di dunia tu menyengkenya kenya menyekini cak udah tur petara ada
1: pau
0: tang dan ingat utai ke udah lalu ni tadi ambil jadi teladan
1: betul
0: utai ke dekanya di nya dikumbai kita kini pengharap ne cak
1: ya ya ya betul nu kita ngaga Siti cerita lambar baru dalam penghidup kitai.
0: Kitai kami gay namanya pin pensil kena tengah rang cerita terimpu. Ya. Kita kena tahu kena ya.
1: Kita tahu script writer ya. Jangan lupa bega anti uliah ya ke mana-mana. Kebelok kalau kita enggak script penghidup kitai anang terlalu berpangai ke script penghidup orang. Lawan penjalan penghidup sia tu ya nas bakanya.
0: Mai.
1: Nanti sama maganya maka semut enggak kita berjalan sebaria saja.
0: Nah, betul.
1: Pencet orang ke spray riset
0: jalan satu satu
1: hura. Ya. Hura. Pria pencet orang spray cuma mati magang ke sidak ya. Ini nanti si endingnya ke mana?
0: Oke, okay, jadi itu nak kita mulai pagi itu pada 2 pagi.
1: Kalau ketemu baru kita ya pagi pagi hari 4 semua salah lelaki tripet kita.
0: Waktu 2 pagi itu.
1: Bye-bye.

0: Telepon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Rabu, hari itu 26 Ogos 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi baru yang baru saja nak bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti pada pagi itu, baru nak pergi bersarapan, ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja dan mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu di cuaca di Bintulu masih berjerubu, so moga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti yang berlebihan, terutamanya kita orang jagalah kesihatan kita orang dan keluarga kita orang, okey. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada pagi Rabu itu. Jadi apapun, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang.
1: Tambah Hina. Hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan. Angyak masa-masa angyak tambah-tambah dari Mina. Ulun anu aksidan, nyerap siran. Anu ulun peng, mau bahasa baik. Ulun minat ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Bagi anda yang sekarang ini yang mendengarkan kami, tentu yang tengah dalam perjalanan anda menuju ke destinasi yang hendak dituju, ya, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai destinasi yang hendak dituju. Baiklah, untuk perkongsian kita bersama, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan melalui program jualan ramah madani, ya, di mana jualan ini diadakan di M Family Mart Senjan Bahar pada hari ini dan esok 26 Ogos dan 27 Ogos, bermula pada 8.15 pagi hinggalah 7.45 malam. Manakala pada 27 Ogos dan 28 Ogos 2026 pula di Imat Batu Niah, 1 petang hingga 6 petang. So, kita orang dijemput datang untuk beramai-ramai, bawalah keluarga untuk dapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga yang lebih jimat. Jangan lupa ikuti program jualan ramah madani pada hari ini 26 dan 27 bertempat di M Family Mart dan juga 27 dan 28 di Imat Batu Niah. Teruskan bersama dengan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, bagi kita orang yang ada kelapangan pada hari ini, apa kata kita orang sertai kempen Demar Darah Bergerak Unit Tabung Darah Hospital Bintulu yang akan diadakan pada hari ini 26 Ogos 2026 pada hari Rabu di lokasi ABF pada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. So, kepada anda yang layak dan sihat tubuh badannya untuk mendemar darah, ya, apa kata tampil beramai-ramai untuk mendemar darah sempena kempen Demar Darah Bergerak Unit Tabung Darah Hospital Bintulu. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 9.50 pagi dan tepat pada 10 pagi nanti kami akan mendengarkan anda berita dunia 10 pagi dan di jam yang kedua kita ada hiburan dan irama dandut untuk anda dan juga di jam yang ketiga pada pukul 11 ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu buat anda. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, boleh pergilah ke sesawang kami di RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM dan jam menunjukkan pukul 10.13 minit pagi. Di jam yang kedua, seperti biasa, kita ada santai spot Bin Tulu FM untuk di jam yang kedua. Seperti biasa, untuk anda, di jam yang ketiga nanti kita ada sampaikan salam dan permintaan lagu. So, di jam yang ketiga nanti pada pukul 11, kita akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di office kini tu sambil mendengarkan Bin Tulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan di Bin Tulu masih lagi berjerebu, jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita dan keluarga kita. Kalau keluar rumah, ya, gunalah pelutup muka yang sesuai dan minum air yang secukupnya, dan jangan lupa kekalkan kebersihan diri. Kalau anda mengalami batuk, sesak nafas, sesak dada, mata pedih ataupun sakit tekak, ya, jangan ambil

mudah berwaspada dengan tahap kesihatan kita orang dan dapatkan nasihat kesihatan jika keadaan berterusan ataupun bertambah teruk. Sebelum keluar melakukan aktiviti di luar rumah ya, semak dulu bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Kalau bacaan kualiti udara tidak sihat ya, kurangkan aktiviti di luar dan utamakan keselamatan kita orang. Dan satu lagi, jangan lupa kongsikan maklumat yang betul tentang jerebu. Elakkan menyebarkan berita yang tidak pasti ataupun sebelum dikasahkan. Ia adalah untuk peringatan kita bersama. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintul FM.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum. Kembali semula kita di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Bintul FM dan saya masih menemankan anda sehinggalah 12 tengah hari itu. So, bagi kita orang yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita orang yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Dan bagi yang sedang bekerja sampai mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kita orang kekal ceria sepanjang hari. Dan di jam yang ketiga, seperti biasa, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya bolehlah pergi ke laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. Baiklah, kita bacakan kiriman ya dari rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Berbeza Kasta. Salam buat James B, Murad, Fabian, Mumung, Jada, Bapak Reza, Mak Rin, Mak Siti, Mak Ilum, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan buat Bapak, katanya di sini selamat menyambut hari lahir buat bapaknya, iaitu daripada Andrew EB. Dan juga daripada rakan kita iaitu Dublin K Baja. Selamat pagi Dublin K Baja dan selamat bertugas, katanya ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian untuk DJ. Minta putarkan sebarang lagu buat CMS Spread, Sindu Idu, Indu Kenawi.

0: Wah, semangat nah jua kawan. Bendera pun banyak. Oi, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya teh eh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Saya dah bertanding pun kami tetap ngias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari

Ya, itu tadi lagu daripada Sulaiman Yusuf, Pergilah, telah membawakan kita 11.53 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran bahasa Iban daripada YFM Kuching. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sihat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: tengah hari dia tu kita begulang aku Imelda Joni bawa berita tengah hari hari 3 26 hari bulan 8 2026. Komiti Pengatur Penusah Menua bagi Menua Limbang sudah dipinta ngagar report pasal 68 buah rumah ke sudah rusak. Ngamega perengkat diguna mensia mayuah ketegar ribut kudik kena 19 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyampau pengrusak tu patut dikamat ke ari upis bomba polis ngau agensi teknikal ke berkuasa. Arinya tulung ke terubah genap ikut sidak ke dituntung penusah tu dekan terima duit RM2,000. Tulung tu dekat diberi ari upis Komiti Pengintu Pengelantang Islam Limbang ngau Komiti Pengatur Penusah Menua Pelilih Lawas. Ia maksud ke penerangnya, lebuh ngabas tumpuk pendiau Bukit Kota ke dituntung penusah tu. Mayuh bengkah projek besar dekat mai ubah pemansang bak gedung. Sekedar hari pemansang tu, ianya ngaga upis perintah masjid ngamegak 100 buah rumah ke baru. Pengari Kaban Kunsil Negeri Sitak Gedung, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais, madah ke projek tu ukai semina marik pengelantang ngagai rakyat berendonya tamaga oleh muka mayuh peluang ekonomi. Ia maksud ke jakut tu lebuh nutup pengerami Malidur Rasul rengat pelilih menua gedung ba Masjid Al-Kautar di gedung. Residen bagi Menua Seri Aman, Mahra Saleh minta program zikir suahagi diatur ketau dipasuk bala nembiak rebak baru. Atau program tu dikenangetan ke pemanah pengawaknya ngagai Raban Bansa. Ia mega madah ke program ke bansa tu ulih ngada ke nembiak rebak baru di ngemeran ke pengawak Jalai Pengarap Islam laban program zikir ukai semina ungkup maya ari Malidur Rasul ajak tang ulih ngerapat ke pemanah kawa mensia mayuah ngau pangan diri. Ia maksud ke Jakoto bak program zikir berserimbai ngau pengerami Malidur Rasul ke diatur bak Masjid Seri Aman. Program tu dipasuk 12 bengkah Raban Zikir Ari Seri Aman. Berita menua ke penudi tengah hari tu ianya pasal sebun asap bak menua Sarawak. Tikas pembersih angin ke Saritu nyamajak mana henti dibanding ke ngau ngali hari kemari. Nakak pukul 9 pagi tu tadi, semina bisik 3 bengkah hendur agi bak tikas enak manah ke pengerai, ianya Seri Aman 167 IPU, Serian 164, ngau Samarahan 162. 10 bengkah hendur kebukai bak tikas jelan persi, ianya antara 56 ngagai 97 IPU. Untuk nakak kami mai kita mendeng ke berita menua YFM ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati, selamat tengah hari. Selamat tengah hari peninggal, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Seri Aman, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Okay, terima kasih Puan Imelda Joni dari YFM Kuching.
2: Yelah, tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Tolengau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Okey, selamat tengah hari dengan Gai Balap di dengan 6 miliah Dini Nur Ketak Jam Diato. Terima kasih 894 miliah YFM Sri Aman. Pihak muka terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban. Sari itu 26 hari bulan 8 2026. Nama berita kita jam diato, Dini Nur kita jam diato. Sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi Balap Ninga, diato kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuk hingga pukul 3 dalam program Ngela Tengah Hari. Lalu selepas itu aku Ibian tahu ke Steven tapas silang ngau kita dalam awak tu banyak macam berita dekat dipkunci ngau kita. Biar moga lagu dah ditusun di akarap ke tahu ngelantang kati kita sepemanjai mendiang ke YFM Sri Aman surat ke sekali itu 26 bulan 8 2026. Okey, tajapan kita lagi dalam gayari ya kena manah ke pengerai. Agi dituntung penusah sebuah nasab. Harap ke semua pengawal kita ya kediatur kita nak milih Dini Nur kita jam dia tu. Mujur di pejalai ke kurang kegit meha pengawal bak luar rumah. Kalau kita sama bela nemu, nembiak kita ya tahu ke bala anak di sekolah jam dia tu. Semua pengawal di luar sekolah lebih agak kau kurikulum nak di pejalai ke. Lalu pihak mega sekedar di pengerami di benua kita di itu bisik mega dilanjar ke ditukar hari bulan. Nanya di diatur bak anggur ya ke udah nitiah ke anggur ya ke udah.

mengkang dalam tikas ndak bermanah ke pengerai. Tikas pengamah angin sarito 26/08/2026. 3S Sri Aman Serian Ngosmerahan. Lalu bagi menua Sri Aman 167 naka pukul 8 pagi tadi. Ha, agi batikas ia ke oleh ngerugak pengerai kelebih agi kita ia kiri kumai golongan berisiko. Agi tajapan pihak kita agi dalam bulan kebangsaan dalam ada agi kita ngintu hari kebangsaan 2026. Tajapan pihak kita berperindang dulu mendiang ke lagu dari Awesta Jauh kedekumai menantu dari Panggau.

19 minit dah pukul 12 tengah hari. Pukul 12.30 tengah hari, bakal selama Nur berkongsi ke pesan-pesan berat. Ia akan diterima di email YFM Iban, pihak Megari Lumer WhatsApp YFM Iban. Lalu pukul 1, Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedebaik temuai kita sore itu. Lalu pukul 2, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak Mengganggau pun 90-an. Jadi setengah jam ke penudi, hari pukul 2.30 ngalih hari dalam program Seruan Pesan. Berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga, ya kami saya dikirim kita ngagai Facebook. Tapi yang mengagai live Facebook Suyaman FM. Jadi ngelalu ke bala peninga, ya kami saya mendiang kita, ya bisa mendak kita live jam dia tu hari Facebook Suyaman FM. Bakal sidak Jessica Itan, Induk Kenawit, Iba Vincent. Ya kami bisa berkongsi ke pesan dia yang mengabala kita buka, ya kami bisa mendak kami live hari Facebook YFM Suyaman, Suyaman FM. Selamat ngali hari, harap kemujur dalam semua pengawal kelebih kita ya kebise. Dalam berambu deka makai de pasar, ya ke makai kediri tisi jalai. Lalu kita ya ke rumah agi mengkang kiroh empara ada dapur. Nama kini perarau kita sore itu, nama kini bangsa pemakai ke depilih kita ungkup dari sebilia. Ya ke depan dua kita tengah hari itu. Harap kemujur mewai. Kita ya ke badapur kelebih lagi dia itu. Tetap lagi sida ikindo, nak milih sida kelaki. Ya ke kiro lagi, inyak lama lagi ada dapur. Harap ke kita mujur dalam pengawak kita, ya ke ngintu pemakai jam dia tu, ya ke udah makai jam dia tu. Terima kasih ya, lepas kita dulu hari orang bukai. Lalu nyangkung sama kami ya kempai ngetu tengah hari tau ke matah kelengan. Jadi pengawak bukai kreator kita Baluardian, harap ke nadai nanggul mujur di pejalai ketemu pengawak. Kelebih lagi kita ya ke benung bumai jam dia tu, dia pelabah ke kunti medak bulan. Udah pansus setengah, nanti munyiko ilmu sida apai menyak. Nanti bulan udah pansus setengah, arti ya bulan tahu mana dor kita yang labuh ke benih. Atau ke bisik pedak ayan bintang tiga. Nyerumbak bulan ya ke setengah penuh, setengah pansus. Alai nur manah nur ngelabuh ke benih. Pihak kok penemu, kita kedai rumah panjai ya ke ngemeran ke pengawak. Bumai bertahun. Aku berkongsi ke Siti hari penerang untuk info gayari yang kena berkongsi ke Opis Pengmata Gayari Menukita Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup sehari itu 25 hari bulan 8, ungkup bagi menu Suriaman ngau dibagi menu betung. Amai nanti akan penerang ia kena padah ke dito. Bisa hujan basukudan nur di Suriaman ngau di betung pagi tadi, lalu ngalih hari itu lagi. Mengkang dalam penanggul sebuah nasab. Lalu pihak megang muak kelemai itu lagi di adang bisa hujan basuk dan nur bak dua bengkah bagi menua itu. Di Suriaman ngau dibagi menua betuang. Lalu ribut berpupuk sore itu hari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuh 20 km sejam. Gelombang letak siap peninggi ia hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua itu. Suriaman dengan betuang antara 24 degree Celsius nyentuh dengan 34 degree Celsius. Terima kasih dengan pegawai di Jabatan Meteorologi Malaysia yang sudah berkongsi ke penerang itu. Apa kawal ngau info gaya hari ungkup serito, info gaya hari ungkup serito 26.08 ungkup bagi menua Suriaman engkau dibagi manua betuang. Atau lagu hari Puan Juliana Ambu, lagu kedekombai di Sindir Entua.

Bisik sekedar tadi madah balap ninga yang kebisik mendak kami yang mendak kita live jam dia tu di Facebook Suraman FM. Mana-mana udah masang lagu menantu hari panggau udah nyabisik ke lagu disindir entua. Nyangka namanya meh udah menantunya ngasek diri hari oh panggau. Kira ke bisik utai ngasuh entua. Nyindir menantu menyakini namanya bermata ya. Kita kena mu mata orang tuai tau ke sidak ya ke tuai umur tu kira ya nak antu ka muda utai ke nak menyana nak tentu nyamai kati tentu ya nyindir kelebih agin tua tentang suah ge ya nyindir ba orang bukai ko de minta dinga mimi-mimi nak nyindir ba mua mata tu dah menantu. Mana-mana kita ya kebisi menantu ke okay? Balan tua ya kedek saya ke magang. Okay, ngelansak kita siti ari berita tok tengau cara ngelansak bekawal ngau siti ari pengerami ya kediatur menyadik kita ya ke bebangsa Cina, Tionghoa. Jadi ungkup kita di pelilih menua Suriaman Hungry Ghost Festival ungkup 2026 di pelabak kedekat Datuk berangka hari 27 hari bulan 8 semak nada penanggol tau. Jadi itu penerang ya ke pemadu baru dipansut ke Komiti Tepikung Cina Tebing Aik Batang Lopar berkawal dengan program kedekumbai pengerami Hungry Ghost Festival semak nada penanggol dekat Datuk berangka hari 27 hari bulan 8 tau. Dipenjalai ke berangka hari lemai 27 hari bulan 8 bagian turuang Tepikung Cina Tebing Aik Batang Lopar. Okey, semoga kita meniang ke lagu dari Mr. What Rock di Kumbai Terabai. Aku terus berkongsi ke pesan berat.

Ya, ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari email YFM Iban, ianya yfm@gmail.com, tau kari nomor WhatsApp YFM Iban, ianya 013-862-8422, 013-862-8422, nyata dek, nomor WhatsApp YFM Iban, tau, nur kita tahu ngatai ke nyanyo pesan pesan berat pia mengajak ugrah tahu ketesau ngagai lumurnya tadi. Lalu pia mengajak tahu danjung ngagai email YFM Iban ianya yfmiban@gmail.com. Aku ngatai ke Basra keterubah tu berkongsi ke pesan berat tiga bengkah pesan pemati. Kali pesan keterubah tu datang dari Mikar anak Canggan ngari ke Sidak Sebiliak. Madah kapaya ianya canggan anak ikau. Canggan anak ikau disebut mega apai bunyau tau kakit mil. Udah nadai lemai 25/8/2026 bah hospital Sibu. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 bah rumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Niang canggan anak ikau dekat dihanjung pagi hari 5. 28/8/2026 6 pagi dianjung ngege pendam Sengayan pendam besai basimpang Pengkalan Lubang. Nyalep santo dituju ngagai semua kaban belayan ya keba Jalai Pengkalan Lubang, Ulu Bawan, Sikat, Daro, Ulu Mukah, Balengian, Temesok, Tiris, Megau, Bayan, Penyana, Jalai Selangau Mukah, Suai, Niah, ngau semua ya kengelala niang to. Jadi penerang kesilia, kita tahu telefon dengan Mikar Canggan. Nombor telefonnya 013-5605-321, 013-5605-312. Taukan dengan Munai Canggan, nombor telefonnya 013-819-4312, 013-819-4312. Itu tadi pesan yang kemadah ke pemati. Canggan anak ikau, canggan anak ikau dah nadai lemai 25/8/2026. Niang dekat disengai lemai 27/8/2026 barumah Rami Jalai Pengkalan Lubang Sungai Bawan Balengian. Lalu dekat danjung ke dekat danjung pagi hari 5 28/8/2026 6 pagi dianjung ke pendam Sengayan tau ke pendam besai basimpang Pengkalan Lubang Sungai Bawan, Balengian. Berita atau kepesan kedua, pesan mati mega datai dari James anak Jalin ngari ke Siah anak Abut madah ke pemati indai sidaya ianya Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to 26/8/2026 lemai hari 3 barumah Rabayah lubuk pas tak tahu tau ke rumah Morsi. Rumah Morsi Subak. Niang Sati anak Gasah tau ke Indaya Siah dianjung pagi 27/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di rumah Gesah Teluk Batu, rumah Muluak Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, kaban belayan di Jelai Tatau Sangan Betungkat Jalai Tatau Sibu, Sidak Japang Sebiliak tau kapai Guini, tau kapai Wini Bagenan, kaban belayan di Semuruk Bakas, Anil anak Thomas Sebiliak ba Lambir Miri, Sidak Konselor Jantiang Sebiliak ba Sepupu Nia, XSM Jalian anak Dau barumah Indi Medan Nangaluau Julau, ngau semua kaban belayan tinglala. Jadi itu tadi pesan ia kemadah ke pemati Sati anak Gasah. Sati anak Gasah. Niang Sati anak Gasah dekat disengai lemai to, lemai hari 3 26/8/2026 bak rumah Rabayah lubuk pas tatau tau ke rumah Morses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nombor telefonnya 013-599-8090, 013-599-8090. Pesan pemati yang kedua, datang dari Davis Romoles,
anak Peter. Madah kapaya Peter anak andar udah nadai bah hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 bah rumah Satu Malaysia Kapit atau ke rumah kongsi Kapit. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Serikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala niang Peter anak Anar. Yang kengelala Peter anak Anar, tau kapai Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan tu madah ke pemati Peter anak Anar, Peter anak Anar tudah nadai 22/8/2026. Niang dekat di Sengai 28/8/2026 barumah Satu Malaysia Kapit tau ke rumah kongsi Kapit. Di Anjung pagi 29/8/2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan penerang kesili atau telefon ngagai Sumba anak Nuing. Nomor telefonnya 014-947-5388. Kuna nok baru 014-947-5399 014-947-5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter 019-2394-905 019-2394-905.

Setelah gua hari bibi sulu kena kumai angkun, aku terus berkongsi ke pesan-pesan bukai. Pesan berat yang diterima hari balap ninga. Sita itu pesan kita sulit yang kedatai dari Sudan anak munsang. Madah ke pengawak semiang kita sulit entua ya. Niang imbai anak tindin. Tau kena bangga. Diatur 28 hari balap 2026 hari 5. Kalemaya itu ngatur pengawak wan ulit. Lalu kita sulit diniari 29 hari balap 2026 hari 6. Baru mah runggul nanga sepayang lijan julau. Pesan itu dituju ngagai kabar melayan kediau di Batang Lijan, Jalan Tabai, Jalan Sangkung, Ulu Kenawin, Merurun, Sucung, Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasi, serta semua kabar melayan yang kengelala niang embai anak tindian tau kapai bangga. Tau ke inai bangga. Jadi pesan itu tadi madah ke pengawak sembiang tak sulit niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Diatur 28/8/2026 hari 5 mayato diatur pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit dini hari 29/8/2026 hari 6 baru mah runggul nangas payang lijan julau penterang kesilia berkawal ngapa ngawak to kita tahu telefon ngagai Inai Peter tau ke menantu ni yang to nomor telefonnya 0112-5181-261 0112-5181-261. Nangkan kenyap pesan kita sulit megak data dari Roni anak tawan kedua boleh nama Nomi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang ineknya ianya niang Lucy anak manggu tau ke bini niang turu masih gau anak sempun disebut megak ngau gelar inek Nomi pengawak tur ke diatur malam 28/8/2026 pukul 8 malam baru mah ucok ya. Ia ke berumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu. Kabar melayan ia ke ngelala niang ineknya ianya niang inek Lucy. Anak manggu tu dipinta sampal datai ngolok pengawak sembiang tak sulit ke niang Lucy anak manggu tau ke bini niang tu rumah sigau anak sempun. Disebut mega inek Nomi lemai 28/8/2026 berengkari pukul 8 lemai baru mah ucok ya ia ke berumur 2i Jalai Satria Timur 6 Sibu. Penerang kesilia berkawal ngau pengawak to kita tahu be telefon ngagai Mr. Roni kedua balik nama Nomi nomor telefonnya 0198268767 0198268767 tau ke ngagai Kristi ngagai Kristin lumur teleponnya 0125283832 0125283832 Siti Tomega pesan ngetas sulit ia kedatai dari Kerwana Johnny Wis madah ke pengawak sembiang kita sulit apa ya ianya niang ex-konselor Johnny Wis Engkamat dekat diatur 29/8/2026 lemai hari 6 berengkari pukul 7 lemai barumah Peter Tingom Bawangasan Sibu jadi temuk pengawak kita sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu Indai Sidakya nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ia kebak Bawangasan nang teliak krian seratu nang luau awek seratu julau Sibu nang apak Sibu sungai Tebelian Tanjung Kakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rantau Panjai Bidut Pasien Tekuk Sekerang Sibu Kapit Kucing Miri Bintulu Pakan Sungai Mawang Julau Pelunga Roban ngau semua yang kengelala niang ex konselor Juni Wis Engkaman jadi pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang kita sulit niang ex-konselor Juni Wis Engkamat dekat diatur 29/8/2026 lemai hari 6 berengkar pukul 7 lemai baru mah Peter Tingom Bawangasan Sibu tembok pengawak kita sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu Indai Sidakya to nyalai kabar pelayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah Peter Tingom Bawangasan Sibu penerang ke Silia sebarang tanya atau telefon ngagai Kerwana Johnny Wis
Lembut teleponnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tahu ke Bujang Kalos? Lembut teleponnya 012-23-24711, 012-23-24711. Lalu tu mega pesan, jadi itu pesan berantu benar ya. Siti itu pesan berantu ya kedata dari Puan Poni anak bunya. Dekat madah ke pengawak berantu keniang indaya ianya niang ama anak sawop tau kau bini bunya. Tau ke bini bunya. Diatur lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita ada pinta data yang agar rumah Jati. Rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undup. Nyalai pesan tu dituju ngege kaman belayan ke dia di Lubuk Jo, Sungai Tenggak 4 buah rumah, Guntung 4 buah rumah, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Sekayu Batang Undup, Pihak Megak Paku Ulu, Paku Ilek, Sebujuk Sama Radau, Kawung Sebangkui, Sungai Putuang, Merakai, Siga, Tekaluang, Jalai Payip, Engkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindok, Lubuk Subuang, Nengah Kesit, Serubah, Lemanak, Kelawah Kemintian, Nyelam, Sayah Batu Niah, Sekerak, Pihak Megak Selanjan Empaling, serta kita yang ngelala Niang Ama, Anak Sayup, tau kebini bunya. Jadi pesan tu, minta kita datang ke rumah Jati, menalang asal Batu Lintang Undup. Laban pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawak berantu ke Indai Puan Poni Anak Bunya, ianya Niang Ama Anak Sayup, tau kebini bunya. Lemai 29 hari bulan 8 2026, lemai hari 6. Lalu pagi 30 hari bulan 8 ngatur pengawak nganjung bungai ke pendam. Pengawak tu diatur bar rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undup. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon dengan Puan Poni Bonya. Lumur telefonnya 012-815-3413, 012-815-3413. Lalu pesan ke penudi dikenatai ke dalam awak ke sekali itu, pesan kita sulit, data dari Nelson Anak Cali. Ngari kesidak menyadik, madah ke pengawang kita sulit, niang indai sidak ya, ianya niang libai anak mindar. Dekat diatur 30 hari bulan 8 2026, jam 10 pagi, bak rumah Bobby anak Ndawi, Grandi Suyaman. Nyalai pesan tu, dituju ngagai kaman belayan ya ke baka inik pama di Miri timah ba Kuching munah di Sri Aman Mira ngau Gloria ba Miri kaman belayan di Kuching Miri Grand A B C ngau E ngau kaman belayan di Banting pihak muka semua ya kengelala ni yang libai anak mindar. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang kita sulit ni yang libai anak mindar diatur pagi 30 hari bulan 8 2026, peringkat pukul 10 pagi barumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Penerang kesilia berkawal ngawa pengawal tu kabar belayan tau telefon ngagai Mr. Nelson anak Charlie tau kenal nombor telefonnya 013-7490-775, 013-7490-775. Tau ke Roslyn Siti anak Charlie, tau ke Mit, nombor telefonnya 019-459-5699, 019-459-5699. Tolangu hari Austin kedekumai semangat nuan, kuberap dalam mimpi.

Okey, nak lama lagi pukul 1. Bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Tang sebenarnya menang kelagu hari Ika. Kerekombai Nadai Agi Pengerinduk.

0: Kulengo kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bawa ngela tengah hari. Hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Selamat tengah hari, balap ningal. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menusri aman. Kita dekat mulai ngau Enche Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menusri aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalai hari ngai nuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih kena tek dire. Ngai konti kita ke sekali tu berkongsi ke penerang tiap tu ditemu manse mayuah kelebih agi bekawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngai nuan Enche Aldrin. Nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulik besar, terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igit penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia kebisik penyakit rabies.
0: Aunya utak dikumbai penyakit rabies. Nuncik. Jadi tu Nuncik Aldrin, mengenai kini igit penyakit tu tahu boleh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igit penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup, lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengaca untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, baendur abi, ketup jelunya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau tusah kat makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit ke bangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pada isi ngujung ke naban nyawa kita mensia.

0: tau ke klinik ngagai kitai ngagai urang ya kada ketua pudua tau ke jelurnya tadi ya ke bisi ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staf tu tadi dekat meda abi telihnya dulu udahnya ya nuci telihnya baru kitai lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambi abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejia kitai ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancian rang udahnya. Bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Agi ngenang sidak ya ke udah diketua tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sidak ya ke nganjung diri dia udah terliah dia udah kena ketua jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai bala sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketua udua atau ke jelu ya ke bisep penyakit rabies.
1: Sidak ya patut madah ke udua nya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies be klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak bekeni gaya udua nya tadi lebuh ya ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies itu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit itu, nanti tidak diperubat dengan jambat. Itu Encik Aldrin, berkini dekat nyeliah ke penyakit rabies itu.
1: Penyakit itu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin, sidak ke dijangka tu bisi dua jenis ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies buat klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu bakal balas sidak uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisa kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisa tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngena air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh, lalu baik ngagai palan pengerai, tau ke klinik ti, dampi ya.
0: Ya, nana-nana rutai ke daripada Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa, Jakob Kepnodi kena ujung ke Ranau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Ukai semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi yang kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali kita bisa kena ketuk anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menteri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program ruai kita ke sekali tu. Bertemu baru bawa ke bukai.

Okey, tanda kita taluk serta sayau ke menua kita Malaysia sekali kenya menua kita ya Sarawak Ibu Pertiwi kau. Terus ke meha pengawak nuat ke tambai menua kita. Ngitang tambai menua kita Malaysia. Jalur Gemilang pihak mega tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi kau nyerombak bulan bansa. Nyerombak bala kita ya kenya di kita ya ke rakyat Malaysia. Menyambut Hari Kebangsaan Engkau Hari Malaysia. Hari Kebangsaan 31 hari bulan 8, Hari Malaysia 19 hari bulan 6. Hei, salah. 16 hari bulan 9. 9 berkali dengan 6. 16 hari bulan 9, Hari Malaysia 2026. Okey, namun malam ini aku benuang ya mendak siti hari info berkawal ngau sebagi hari penusah megah ya kedi asai ke kita ya mensia bekau gayari ya ke bensoto sebuah nasab kita ninggal ke dulu berita berkawal ngau Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia kita berkongsi ke ngau kita balap ninga siti hari info ya ke berkawal ngau mata

Panusah pedis mata kini kumbaya konjungtivitis. Konjungtivitis. Ya kenyadi bekau lama udah betapi engkau ubah gayari ikan dikumbai penusah sebuah nasab. Jadi penusah sebuah nasab tu uliah ngasuh mata kita pedis. Lalu hantik disebut engkau bahasa perkara pengerai ia disebut konjungtivitis. Jadi konjungtivitis tu tahu disebut kita pedis mata bekau hari pengudah kresiak ia kebisik bak sebun kini kumbai megangau nama partikel zarah pencemar bisik bak putih mata bak anak mata atau keselaput nipis ia kebak mata tu selaput atau ke ia ke keterubah di pedak kita ia bak bagi mata ia akan melindung anak mata kita ia kini kumbai selaput nipis ngau ia ke disebut kelopak mata atau kulit mata. Erti yang tadi bisa utai kamah bisa inggap ba mata kita bekawari gayari ya ke balat nan beketo ya ke nape penusah gayari besebun sebun nasab jerbu tengok juang ke mayo macam gejala dekat nyadi keterubah ya mata kita dekat mirah nangkan kenya mata kita dekat berai lalu dentudi ke asai ya ke pedis ba mata nangkan kenyak mata dekat gatal lalu ngasuh kita berasa nak nyamai tegal ke mata kita tu bisik pedis tu ngujung ke kita nak entu kak medak utai ketampak tau ke disebut bahasa Melayu sensitif terhadap cahaya. Jalai-jalai kena kita nyeliah ke penusah tu ngambil kena balat sebalat nyadi ngambil ke kita itu tadi uliah mutar ke penanggul pedih mata kurang ke aktiviti bak luar sepemanjai musim sebuah nasab pihak megal lebah kita bak luar di perangsang nak cuman mata ngambil ke ngelintong mata hari sebarang utaya ke kamah kresiak ia ke bak angin jam dia tu lalu pihak megal semenggunah kita ia bak luar rumah jampat kege tau ke anang nak nuci jari ngau sabun sebedau kita negok mata sekali kena ngusap mata ngendas mata lalu nanti oleh anang ngendas mata anang negok mata bak musim kemayari tu lalu pihak meganti kita dekat nuci mata kita di perangsang opis pengerai ngena ubat titis mata. Ubat titik mata. Ngambil ke mata kita nak berupai kering. Nak berupai rangkai okay, kering. Keringnya jako Melayu ya. Disebut kita ngau jako Iban. Ngambil ke mata kita itu nak berasai. Terkelalu kamah laban sebuah nasab. Lalu ya megak. Ubat titis ubat titik mata tu boleh meresi mata kita lalu risiko mata kita pedis nada mayuah nanti kita kena titis mata titik ubat titik mata kena kita meresi ya anang ngusuak mata jam dia tu laban jari kita mudah ingap partikel tak kau tai ya kekresiak bisik ba angin jam dia tu habis rimbai ngau nyerombak gaya hari kita ya kaget mengkang sebun jam dia tu. Lalu ke penudi kena kita nyeliah ke penusah tu konjungtivitis empelua di perangsang anang muka ya. Ngambil ke sebarang kresi ya. Sekali kena utai ya kena manah di luar din ya kebak angin partikel-partikel ya keulih ngemedis ke mata kita nak tamak ngegai rumah. Lalu untuk gejala atau ke yang kena sebut tadi mata mirah, mata berai, mata pedih, mata gatal, sensitif mengagai utai yang ketampak. Berjurut 2-3 hari. Bisik, pansut. Utai hari mata lebih hari selama. Tak bakal gaya mata kita selama.
Mata menjak pedis, kita ada perangsang data yang agai klinik tau kepalan pengerai ia ke semak ngau kita ngambil ke sidak upes pengerai, sidak hari pegawai upes pengerai ngubat kita ngadu ke penanggul ia ke bisik bak mata kita. Nya tadi info ngau cara ngelansak berkawal ngau penusah pedis mata kedai kumai konjungtivitis ya. ...25 minit dah pukul 1 ngali hari. Harap kesempai lantang mendiang ke YFM... ...agi mengkangi bian ngau kita. Lagu hari Ricky L. Kedekumai Anang Salah Sangka.

Aku kan nama ketawa balap ninga, bisik balap ninga komen di Facebook. Okay, berai DJ, berai. Engkau aku bisik salah sebut, tahu kita salah dinga tadi. Amai nanti kita nyebut berai sentang mata atau okay ya, berai nanti mata, nanti tusati hati baru berai. Betul tak? Ya, terima kasih yang boleh meninggal ya kekunci ke komennya tadi. Piham kita ya, bajajar, oke? Okay? Aku salah sebut pada dia. Nanti bisa utai dekat dia kekunci ke mega. Ya kebetul, ya ke pemandu baru. Bekawal ngau sebarang pengawal. Ya bisa diatur sekali kena info gaya hari. Tahu dia kekunci ke buat live Facebook Seriaman FM. Terima kasih yang peninggalnya tadi. Oke, berai DJ, berai kau ya. Oke, okay, terima kasih hangga semua balap ninggal kita, kelebih lagi kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu baka Tok Manyuh tu Anita Nawai, Dublin K Baja, Zek Ming, Christina Penting. Oh mana nama Christina Penting? Nor Agat, Elise Spencer, Erika Anis Nis, Cecilia Kumit, Lina Bugis, Pia Mega Mawar Jingga. Oh, tu mana nama Mawar Jingga? Jeffrey Jeff, Seni N, Richa Unop ngau Stewart Hengus. Stewart Hengus. Ha. Terima kasih angga kita labas mampai natai ke pesan pian moga semampai support live Facebook Seriaman FM. Terus ke pengerindu mendiang ke YFM Seriaman. Sadik mari kita di menua Malaysia. Semua yang pemisi tinggal ke pengerami menyadik kita ya ke pengerap Islam ianya Maulidul Rasul di Intu sidak ya kemare tanjapan pia di bagi menosiaman nitia ke penderang po arakan bersemai ngau pengerami nyambut Maulidul Rasul ndak ada pejalai ke tegal gayari kita ya di bagi menosiaman ya ke mengkang besebun jam dia to ti ulah ngeruga ya ke golongan bersiko. Nanti ke penanggol, enggak kita ya ke bisi penyakit, kita ya ke lunga rumor, nyalai ya perarakan Maulidul Rasul peringkat bagi menurut Sri Aman, enggak diatur, ya semina ngatur pengawal bukulu bak masjid pasar Sri Aman. Nah, semangka muka berita berkawal ngau pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat pelilih menurut seratu, mujur diatur kemari 25.08.2026 bak masjid Al-Muhtadin Seratu. Lalu program itu dipenyadi Kaban Konsen Negeri N38 Kelaka yang berhormat Tuan Haji Muhammad bin Duri lalu pengawak berguluk berbala mayuah. Lalu tahun itu dipenjalai ke pengawak berguluk berbala mayuah atau ke pengawak berjalai berbala mayuah kebenarnya perarakan nak dipenjalai ke megak. Berserimai dengan hari Maulidul Rasul peringkat menua pilihan menua seratu. Tegal hari gaya hari tiagi balat pesebun tikas pengamah gaya angin di menua to agi betikas uliah ngerogak pengerai lalu pengawak di luar nda uliah di pejalai ke anangkan kenyak nyerumak program to sidak komiti pengatur pengerami nyambut hari Maulidul Rasul peringkat peliliah menua seratu bisik ngatur pekit ngagak sepandu air ke pemaduk manah lalu nitih ke penerang megak ba info to dikongsi ke komiti pengatur bagi pekir sepandu kategori A ungkup upis-upis perintah tetulih ke nomor 1 ba program ngagak sepandu bersenimai ngau hari Maulidul Rasul peringkat peliliah menua seratu ianya raban upis pengendara api ngau penyah penusah peliliah menua seratu ia ke nomor 2 ianya raban hospital seratu ke nomor 3 ianya upis pekara pelajar peliliah suatu. Anangkan kenya pekit ngagak sepanduk kategori B ungkup sekolah-sekolah di peliliah menua suatu. Lumur satu ngagai lumur satu pula ngagai SK Kampung Kupang. Lumur dua raban pengawas SMK Bahasa Malaysia suatu. Lalu lumur tiga pula ngagai raban kolej tingkatan 6 suatu. Lalu bah pekit ngagak sepanduk kategori C jadi tungkup genturung pendiau di peliliah menua seratu nomor 1 pulai ngagak raban JKKK Melangu Baru Ulu Seratu nomor 2
Raban Surau Silaturahim Suratua, nomor 3 ianya Raban JKK Pagan Suratua. Anangkan kenya berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat pilihan Nur Suratua diatur kemarin 25-28 ba Masjid Al Muhtadin Suratua. Raban tau ke kuntijan ya ke pemaduk mana berserimai ngau program to peringkat pilihan Nur Suratua perimbunan Maulidul Rasul ianya Raban dari ya ketulih ke nomor 1 to ungkup kuntijan ya ke pemaduk mana ianya Hospital Suratua. Lumur 2 pulai ngagai upis kemas peliliah menua Suratua. Lumur 3 upis pelajar peliliah menua Suratua. Jadi beri pengagak hati ngagai kita ya kemujur, semua tim ya kemujur tuliah ke lumur. Bagaimana pekiat ya kebisik Datuk bersemai ngagai program tu. Tandangkan kenya mega program Bukuluk Balamanyuah Maulidul Rasul peringkat bagi Menu Sri Aman mujur di Pejalai Kemegak ba Masjid Pasar Sri Aman empai lama lalu tebal lagi di Pejalai ke ianya pengawak bersembiang tau ke majlis kesyukuran solat hajat zikir piam megak selawat lalu program tu mujur di Golo yang berusaha Tuan Mahra Saleh Presiden bagi Menu Sri Aman Timegak Chairman Komiti TAP pengerami menyadik kita ia kebab pengerap Islam di bagi menua Sri Aman.

Siti lagu dari Dayana Sini, Kedai Kumai Singkang. Ya, terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM, terus ke pengerindok kita mendiang ke YFM, Sri Aman.

0: bintang pejarin. Natai nya dalam rumpas tuwumin ngasurindang adilantang Hans yang gakin.
1: Ya, lagu Arimawan Kerikumbaya Tungkat Semangat. Sebengkah lagu baru Siti Ari, lagu baru Mawan. Ya. Dia tahu kita kenang sebengkah kos ya ke dikumbai kos ngagak produk manu ayas ayam sejuk beku. Ya kuda mujur diatur ba Dewan Mayoguna pelilih menua sepawah betuang empai lama. Jadi kos tu dia perjalai ke Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Buka Saban ngau kerjasama sebengkah palan ada nampung pelajar menua kita Sarawak Yahus School of Skill empai lama. Jadi maya tu empai lama bisi 102 ikut nembia belia pihak mega aurang Indo tebal lagi hari sita N37 Buka Saban bela ngau kos tu sebagai hari inisiatif perintah Sarawak nambah kage penemu serta peluang ekonomi ngagak produk pemakai lebih lagi ungkup orang-orang dagang produk pemakai di menua kita itu. Jadi program itu dipenyadi ke Sapit Premier menua kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Tim Gakaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Nyalai ku yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Program itu kuya cukup manah serta boleh ngada ke mayuh agi orang-orang dagang di menua kita itu belak mujur bersemekiah bak perkara ekonomi. Yang bukan menambah, yang bukan madah, industri pemakai bempu potensial besar di kemansang ke hari pengawak ngasil ke produk menua itu menua pesisir kelebih agi tidak ditemu endang ngembuan rega komersial. Nangkan kenyak kuya pemansang infrastruktur bakal jematan Batang Lupar 2 pihak megarentayan jalan besai serta second trunk road dekat muka mayu hagi peluang ungkup community menua pesisir kelebih hagi ngemansang ke sektor ekonomi ngau sektor dagang temuai menua to. Bala nembiak debat baru kuya belia megak diperansang belak ngerebut peluang bak pekerja dagang yang kawam pengawak numbuh ke restoran ngasil ke produk makai serta industri kulinari kena ngericah kage pemansang perkara ekonomi menua kita kelebih hage menua kita Sarawak ibu pertiwi ko. Ya tadi berita bekawal ngau Siti Ari program ya kuda diatur di Dewan Mayoguna pelilihan menua sepawah empai lama dipegai bagi menu betul produk tau kakus ngagak produk manu ais ayam sejuk beku udah diatur diperjalaikan dengan kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N37 Bukit Saban dengan kerjasama sebengkah di palan nampung pelajar menua kita Sarawak Yahus School of Skill.

Ya, sebenarnya nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngalih hari atau lagi kita berkongsi ke setiap berita kalau apa lama ia keudah megak bala peninga wujud di penyadi ke program Berjadi Ketaba ala ngatur projek ngemansang ke Jalai Ulu Rimbas Betuang. Lalu program itu di penyadi ke megak sapit premium Nukte Sarawak ya berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lalu projek itu megak nang sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur ia kepentingan serta besai lalu penembok ia ialah dekat ngelantang kage pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan Jalai Alun Community Ulu Rimbas Betuang. Lalu pemansang akses Jalai Alun tu ialah ukes minat maik pengelantang genap komuniti di Benua Anto yang megak dekat ngemujur kage pejalai mindahkan kita tau ke pemindah nembiak sekolah dari SK Nengah Gayau, ngau SMK Saribas, serta pemindah community ngagai palan-palan servis pengerai, baka klinik pengerai debak, serta hospital bagi manua Betuang. Nyata ada rintai, tau ke berita-berita pemansang di perkongsi kongkup kita bala peninga. Sebelum kita ngepun ke program Saruran Dikenang, Hes Dia Hes Kia, lagu kedekumai Kaban Sampai Mati.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke penginat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM.

0: nyanyinya bari malam-malam ge dinduk-rinduk ning radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rinduk ning apati ning. Sida ngalai sida anu namanya teh tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rinduk ning.
1: Ya ke sekali itu kita ngepun ke program Seruran Nikenang. Ngatai ke lagu Ari Anderson Ngalai Kedekumbai Ngajah Kediri Uliah Bertemu.

Okey, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu tu tadi nyebut menyito. Nanti aku burung aku oleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nadai sayap diberi petara kena aku terbaik datai. Rindu kena ingat ke lagu tu. Nama kena kita sebuah sebuah nara bersemak ke burung nanti kita itu madah ke diri empu jampat datai oleh mindahkan kita lapan nak bersemak ke jelubu kain lah. Lepas aku tentu ya tegal burung tu rumpas mindah atau kejampat mindah dari Siti Alai ke Siti Alai nyak ke buah ya bersemak ke kita mensia bersemak ke burung ke perkara penyampat mindah agak Siti Nur hari Siti Nur nanti aku buka burung aku uliah datai nemuai tanya marmeh laban aku anak mensia nadai diberi petara sayap kena aku datai ngagai nuan. Wah, seh. Jako bujang dara. Okey, kita mendiang ke lagu dan kan kenyak. Lagu kena kumbai Anang me Anang. Dia pelabak kaku tu lagu jako ajar tu. Datai hari Mira Adam. Terima me Anang me Anang Mira Adam.

Anak nama aku ya tadi. Anang main mata, anang main api, anang lalu mendak mata hati. Nama kini Kerkumar Mata Hati, nyak kebenar ya. Anang tu betundik-tundik, nanti ke padahka, nanti ngai padahngai, tu kira ketik kisah orang ke berkuntik pengandiri, nyata dia. Oh, dalam lagu Kerkumar.

Kita terus ke ini gua kenal lagu nyao. Kita terus ke lagu dari Lina Kidang, lagu Kede Kombai Keran Ati Dekat Bertemu. Aku harap ke lagu tetap perindang meh kita menyang ke lagu tu dituju ngagai Mr. Man ya ke benua ngatriba pulai remukah ke sibu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

Okay, kita terus menyang ke lagu-lagu lama ke Bukai. Siti lagu hari Setiwa Tinggi kerekombai Nada Yage Pengarap Ati.

Lagu Kedai Kombai nada agak pengharap hati Ari Stewart Tinggi. Jadi dua lagu ke penundi itu kena kita ngujung ke program saluran dikenang untuk ke sekali itu Siti itu lagi lagu Ari Penny Lili gawa band Nasib Teruna Kedai Kombai Terubah Bertemu ditangkan ke lagu Ari Dato' Zamri Amira Kedai Kombai Kena Jayau Terubah Nuan. Terima kasih kita ya kebisik minta lagu Ari Dato' Zamri Amira to lagu Aria Kedai Kombai Kena Jayau Tubuh Nuan. Sebenarnya kita mendiang ke lagu Ari Pini Lili enggak band Nasib Teruna Kedai Kombai Terubah Bertemu.

Ya, selamat ngelih hari ngagak kita balap ningah. Kita dah datang dalam setengah jam ke penuh di Nur berkunci ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati kebisa dikenatai ke balap ningah di Facebook YFM Sri Aman. Lebih agak kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala akaban kita ya ke bisa dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan Rinduati hari kita bala peninga. Jadi situ itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam dia to. Benuang meda orang rami kami di to. Sida di bintangur bisa rami nah. Harapkan ada tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke Baluardian. Jaga pengerai, henti nauliah. Tahu ndak, ngendak ke diri. Golok sebarang pengenami yang kebisik bak luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gaya hari yang kebensatok. Kaget mengkang bak gaya hari yang ketau ngerugak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun to. Lalu situ itu Debbie ya payah kuya hari kami di Johor. Kami to hari Johor kebenarnya kuya. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai semua yang kengelala. Ngajak kau pesan. Harap ke gerai-gerai belama. Ngagai kita yang ke di menua. Minta lagu hari Anthony. Igu Anthony kuya. Lagu hari Igu Anthony ke dikumbai Maligai Pengerindu. Ngenatai kamu ke pesan hari Sinun Edi. Amat Sino lagu-lagu lama. Ya, kau dah di kenatai ke Nuan, ke Sinun Edi. Terima kasih sudah kenatai ke lagu Ari Penny, Lily. Lagu ya ke dikerindu ke ya. Nama lagu Penny tadi nah, terubah bertemu. Sinun Edi nang sige rindu ke program Seruran Dikenang. Siku hari peningah kita ya ke rindu ke program Seruran Dikenang. Dor berkongsi ke lagu-lagu lama. Siko to Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal Anggai Nuan, panas kami bak limbang di to, minta main ke lagu hari Winnie Albert, ndak ngigak lebih kena merindang semua peningau YFM Sri Aman. Atau Mr. Samuel Mudin, selamat ngelai hari, selamat berjalan ke pengawal, panas kami bak Sibu Jaya, jam dia to, nanti bisi awak minta main ke lagu hari Igu Anthony. Kena merindang dirempu engkau semua yang ngelala. Aku jaga pesan dari Samuel Modin. Tau pesan dari Akiah Alex Delta Bina Watabarau. Akiah Alex tu dari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Angkelili. Selamat ngalai hari, selamat bertugas. Minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony. Dia kena merindang animate di selulap betul. Bulan Pengerindu di Batu Niah. Ripian Nyandang. Pihak Megah Kaban Facebook Alex Yakebukai, Alexander David Biju, Wellington Imai, Richard Unop, Rosi Roy Kuang, Indok Kenawit, Max Jagat, Golbin Gordon Balai. Tinggal semua yang ngelala di Facebook. Mayuh kabarnya tu di Facebook. Ya kini di tag ya, ya kini pesan dituju yang agak ya ke ditulis ya nama dia, ditayap ya nama dia. Salam rindu, salam sayang, salam Malaysia Medani. Aku pesan dari Alex Delta Bina Wata Barau. Landi Alex berpesan dia tu nah. Michael Johnny, panas kami Basrian, agak mengkang bersebun, minta Nuan nebah ke sebarang lagu hari Remjana, dikenak berindang balam nyadek, di sebarang dor sidak tu diau, kawan Facebook, harap ke semampai gerai. Nyata di pesan hari Michael Johnny. Atau pesan yang kedatai hari Ali Malang. Minta main ke lagu semampai lagu Ariduna dikenai merindang
Semua yang ngelala, lebih agak kita ia ke di SK Nanga Macan. Panas kami di toko Alim Malang. Mami Dodi, rindu dengar ke lagu-lagu retro. Sigit nak kalah tinggal tiap-tiap hari tiga. Terima kasih Mami Dodi Aris Tampin Iban Kuching. Sama mengak rindu ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Ujuh Cawang, selama berjalan ke pengawal Genuan, panas kami bas bawah ke Ujuh Cawang. Pihak mereka Mr. Uka madah ke gayari bakmu yang sibu agi mengkam panas. Jaku pesan ngagai semua, anang dak mayuah ngirup air bersih musim panas to. Ko Mr. Uka ari kemoyang sibu. Rita Philip meri selamat ngalih hari, semina nyapa ngau natai ke pesan selamat ngalih hari, panas menua kami kapit jam dia to. Ko Rita Philip. Lalu situ itu datang dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Meruan likun jalan ke pengawak Genuan. Grab lama minta main ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Dikenal yang merindang Anti Selina Indai Enduan Bak Miri. Elysia Tony Bak Bintulu. Doni M. IPD Limbang. Agnes B. Sharon Sia. Stephanie. Diana Charles. Charlene Duri. Catherine Kelina. Aiden Lang. Ngau semua peninga YFM. Jaku pesan, harap kita semampai gerai berlama-lama ya. Ko Anita Nawai. Okey, Mayu, kita minta lagu hari Igu Anthony. Kita nyedia ke lagu tu, kena kita berperindang. Lagu hari Mr. Igu Anthony, kena kumai meligai pengerindu. Okey, terus rindu ke YFM. Semampai mendiang ke YFM, dia tu agi mengkang YFM Iban, Suyaman FM ngau kita. Nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

Okey, tetap teguh saya kepangan diri menyanyi sekedar lagi leka lagu Meligai Pengerindu di sadaka Igu Anthony. Ya, terus mengatai ke pesan-pesan bukai hari bulan peninga 42 minit dah pukul 2 ngali hari. Zek Ming hari suratu selamat ngali hari ku ya. Hari kami di suratu ngali hari itu mengkang panas. Salam ngagai bala peninga yang kebisi meniang ke radio tengah hari itu. Nya aja hari aku Zek Ming hari rumah minggu suratu. Lalu si Teto Kristina Penting. Selamat ngali hari. Hari jalai ulus bawah minta lagu hari gombang. Ndak kalau salah. Hari gombang. Lagu kena kumbai ndak kalau salah. Bisa lagunya? Gila kita mendak, okay? Lalu Tuan Nur Agat, selamat ngalai hari, minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat jalan ke pengawak, bakal ngalai hari itu. Minta main ke lagu, sayau nuan ndak dimpu aku. Hari Juni Aman. Dikena merindang semua peninga, ya ke bisa mendiang ke bisa mendiang ke program hari YFM Seri Aman, bakal ke ngalai hari itu. Harap ke semua terperindang. Serta tucum-tucum mes lalu. Kuya, hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Yang tadi pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Ellie Spencer. Selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawal. Panas bapakku sepawah dito. Minta tebah ke lagu. Pobi Kolawi, aku Uka Ipak Nuan. Dikenak merindah Mak Ken di Seri Aman. Isania Mak Lani di Sungai Besai Lacau. Menyadik ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah bang kerbai paku di itu kuya serta ia kenglala. Ngejukup pesan, salam sayau ngegai semua kita ia kenglala aku ko Ellie Spencer. Lalu Cecilia Kumit, selamat jalan ke pengawak. Ngegai nuan, seminaknya ajak pesan aku. Nuju nuan ko Felicia Kumit. Lalu terpesan ia kedatai dari Lina Bugis. Selamat jalan ke pengawak ngegai nuan bak konti dia. Hujan kami bak kosa. Okey, kosa tu. Kota Masai. Kok ya dia? Kota Madai? Lama aku Kota Masai tu. Kota Masai Johor dia minta tebah ke lagu. Anderson ngalai. Ngai jawanuan kena merindang diri empu. Kami serumah di nanga Ulin A, Ulin B, Ulin C, bak Sungai Poi Kenawin. Biar mereka dituju ngagai kaban Facebook Bakadana Tenggoleng Indo Kenawin Miri Ubuang Matin. Sindon Edi Malaya Ugo di Kapit Pangkas Unggang James Anyau Bulan Pengerindu Menantu Ngaucok ya di Sibu Jaya Sida Serumah Bajohor ngakai nuan mega di konti dia pesan salam sayau ngakai semua yang ngelala nyaja terima kasih ya ko Lina Bogies. Lalu tu tadi ya ke bempu ke nama akaun Mawar Jingga minta lagu Jessica Remaya makin sari makin benci dikena yang merindang sida serumah lain lah lagu tujuh khusus di rumah tu nah kena merindang sida serumah di ya kebenuang nyedia kediri dekat berami ujung minggu tu minta lagu makin sari makin benci hari Jessica Remaya dituju ya ngagai sida serumah kok Mawar Jingga tu tadi lalu lagu okay, lagu pesan ke sekali tu Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing. Selamat ngalih hari, selamat bertugas di konti. Minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau. Dituju ke ngagai semua kawan Facebook. Ngagai Nuan Lema Thomas di Bayong Serikai. Semua peningau Radio Seri Aman. Pihak megang ngajak ke pesan. Harap kita terperindang ngalih hari hari Rabu tu kuya. Ngalih hari hari tiga. Bisa mendak Nuan live. Terima kasih ya. Ko Jeffrey Jeff. Terima kasih moga enggak kita ya kesempai nyukung YFM. Lagu kini sedia lagu hari Pobi Chloe. Lagu kini kumai aku ukai Ipak Nuan.

Ya terus ngenatai ke pesan-pesan bukai yang diterima dari Balap Ninga. Dua itu pesan to sebelum kita berkongsi ke lagu yang dipinta Balap Ninga. Sitik tu pesan yang kedatai dari Nisa Andrew. Selamat berjalan ke pengawal, panas muari kami, panas gaya hari kami ku ya. Panas gaya hari kami di Sungai Spasiar Sibu. Minta Nuan main ke lagu peminat Nuan dari Florence Low. Lalu pesan ke dua ke penudi, datai hari Kawi Kurus. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal gaya Nuan di Konti. Harap ke Nuan diau dalam pengelantang. Minta tebah ke sebarang lagu, kena merindang semua peminat setia. Kawan Facebook yang kengelala, Kawi Kurus, bak sebarang dor kita tu diau. Terima kasih ya Kawi Kurus, selamat nak dengar Kawi Kurus bisik berkongsi ke pesan di tu. Nyangka Chef Nanggol menyaneh nak berkongsi ke pesan di ruang bagi ban YFM Seri Aman. Neo Fu minta masang ke lagu dari Matthew Francis. Seminar penyangkai di tujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Panas kami bas serupai tengah tatau bintulu kok Neo Fu. Okey, mendiang ke lagu hari Juni Aman kerikumbai saya Nuan nak diempu aku.

Okey, bukan selama di pukul 3 dia dah penuh waktu dekat ada suak baru ngagai YFM Kuching terus ke program YFM Kuching ngal program rentak ngalih hari. Lalu YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kalian Kenyah hari pukul 3 didengar kita lagi. Lalu Tok Meh Naka ngau YFM Iban Suriaman FM ngau kita dalam program ngela tengah hari kita berperindang ngelengkap kita bala peningah. Sebenarnya salam saya ngagai semua kita bertemu baru jaga drempu musim hari ya ke nak mana ngagai pengerai to jaga pengerai biar mega lebuah musim sebuah nasab to bertemu baru bawa ke bukai kita meleka bo perindang mendiang ke lagu hari Mary Camilla kedekumai tujuh mimpi bye bye.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah, kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Book nang amas Beat Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja. Nggak so pada sagi, ianya bat tiap iti Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamit, fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
0: Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Runtap, YFM. Segulai sejalai.

Terima kasih Ibi dari YFM Sri Aman. Bulan ke kita 3 jam ba ngelah dengari YFM Sri Aman. 28/8/2026 sari tu bulan aku dan Stephen. Ba seman rentak ngalih hari kali kompat lagi bisi program bepantun. Terus bulan kami ba YFM nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi seman rentak ngalih hari kita ke sari tu. Ingat crown lagu ke diberi nama Nagipak.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Aku hari ni ke jeding kapai-kapai. Okey, nak ke dia tu jam tu. Ya ke pemaduk baru hari APIM. Setau ke website UPI Serampak Menua. Di mana ke di Kuching ni tu. Dan mana? Dan berinsur mana? Ianya 93 API. Di kas pengamai angin. Sebenarnya di Semarahan, Serian Gal Seriaman. Di ngerikut di kas pengamai angin. Agi namanya ke pengerai. Ianya Curak Kuning. Di Semarahan 162. Serian 164. Seri Aman 163. Kebukai mana bakaba Serikai 82. Udahnya tadi di Sibu 70 lebih, Kapit 54, Bintulu 68, serta megak di Semelaju megak di sama dengan Bintulu ianya 68. Okey, ni ameh tikas pengamai angin tiga kanan dur ngerikut tikas di nama ke pengerai ianya Seriaman, Serian ngau megak Semarahan. Kucing udah berlinsur mana yang kanya bisi namanya tadi laban hujan kemarin hujan kemarin di Kucing bersekalian nur di ujung ketika sepengamai angin nyau berinsur mana. Okey, kita dengar ke Hani J, Anel Laju. Hani J, Anel Laju.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu hari Louis Bennett, Martina. Agi dengar ke kami YFM, saya merentak galih hari. Selepas itu, agi bergelang aku mengadakan Stephen agi berjam ke terubah 26/8/2026. Okey, berindik dengan gaya hari kangatu di asapi Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, kembaga pengerusi JPBN Sarawak. Madah ke hari bulan, tau ke timpuh ke mana nur ngaga hujan, ianya 3, nyentuk ngaga 5/9/2026. Pemudahan awan itu di pelabak kiam laban tu dekat di perunding kemaru dekat di awam baru perkara ke ngaga hujan atau ke pembenihan awam tu serata berita tunggak madah ke nakak ke diatunya tadi 287 hotspot atau ke titik angat di Sarawak hari bulan 1 nyentuk ke ngagai diatu. Lalu kita berhati ke di Kalimantan itu ke berita tu lebih 11,000 hotspot hari bulan 1 serta hari 11,000-nya tadi lebih tau ke 9,000-nya ianya bak bulan tu. Jadi kita berhati ke di Sarawak hotspot ya hari 287 hari bulan 1 sebab dan bak bulan tu aja 171 hotspot. Artinya bulan tu meh ya ke Pemaduk Mayuh nur ke angat tau ke hotspotnya tadi. Okey. Dia berkawan dengan gaya hari kangat serta menggap pengawal di kumai kita pembenihan awan. Ansarami selamat.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: influenza A, diatuknya macam gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau majah balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulian, engkau semina meli City Boop, nang amas Beat Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi, ianya bat tiap iti Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besai, engkau kita dekat mai pulai emas.
2: Why? FM.

0: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang sigak di peda.
1: Akar karak ditetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau ak
3: dalam program Aram Bepantun
2: TYFM.
4: Okey, dah datang bawa kita buka lebar program Aram Bepantun. Nanti ke pantun kita bawa Facebook YFM Iban serta moga kita boleh telefon ngagai konti 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke dekat nanti ke pantun kita. Dua arus telefon serta moga kita boleh nanti ke pantun kita bawa Facebook kami bawa YFM. Sudah nyautkan ngau kita semua terus berperindang. Kita ni ke St. Even, gay berumban.

Kamu nanti tuang lagu Ari Linda. Okey, bisi peningah ke ngatai ke pantun tu Flora Deli. Pantun di ngatai ke Facebook YFM Iban. Okey, pantun ni bunyi tu tebang kayu ninggang prabung. Prabung digaga ari daun mudung. Anda salah kita bertolong. Awak keberat nyadi lempuang. Okey, adanya pantun kedua. Tajak tua jarang bertemu, aneng ngumbai aku nak rindu. Ka tebah, kami minta tebah ke lagu Ari Florence High, Kawal Antara Tua. Regi sekaitan tu. Ari bau ke ya, malas pantun dari Mai Cagat, minggu ni kemari. Okay, pantun dia bunyi tu. Nurun ke gerai, tapau umai pulang.

0: Hello.
1: Hello.
0: Oh, siapa tu?
1: Inendo
0: Arimuka tu. Rinda.
1: Inendo
0: Arimuka. Oh, Inendo. Okey, terus ke pantun Inendo.
1: Ah, kamala pantun pegilan minggu ni juga. Ya mana sendiri di sini yang mainan daik well. Aku berdarah ngambil kulat, kulat dia ambil di Tanjung Batu. Ama jujur lama apa kira lagi setiap semua satu. Ya jadi
0: terima kasih. Okey, Inando sama-sama. Nyai Inando, malas pantun pekilat kuya tadi. Pantun pekilat minggu nyen kemari. Okey. Agi nyon kangau tu, YFM. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Bujang
0: sedang kenang.
2: Takatiwan.
0: Oh, terus ke pantun dia, ne?
2: Pantun lalau tu. Ya. Artinya tinggal semua buah petai, buah semangka dipakai jalur tupai. Hai balah kapan semua anak tak nyangka pengerai menua musim musim jelbu dia tahu hanya aja.
0: Okay, Aki Wan.
2: Yes, okay.
0: Ya, selamat menari. Hanya Aki Wan ke suah megak ngau kita berpantun berprogram arah berpantun kita kebukai ke si pantun terus kena tega ke pantun kita ba arus telefon kita itu bengkah arus telefon 082 2586 34 ngau 2586 33 YFM. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Ada putih, ada bentuk.
0: Okey, berkini ke pantun sore tu.
3: Kain batik, kain sutra, baik orang, harum bahawa Jawa. Siapa mau tahu jawab oleh kita, tahun berapa saya masuk Malaysia?
0: Situ ya?
3: Tidak ada, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Pening hari Bintulung Megap Singgau kita bah program Arambu Pantun Karin Tabur Kanin Tihari 3 pukul 4 ngali hari setinggi kangau ni sebenarnya kita berperindau YFM. Siapa tu?
4: Halo Dine. Anti Dine lah Mami Riko. Lama nanti bejaku harinya aja bejaku dengan Dine hari minggunya. Ya bisik kedengar program Iban selalu dengan Nancy Angga. Aku kan mantun apa kila tarinya mantun aku ya.
0: Okey, mantun.
4: Cuba-cuba lah ngarang-ngarang pantun Melayu tapi ngarang jaku Iban ya kan kita program Iban nyukung program Dini-dini lah sama-sama lah kita nyukung program kita untuk anak Sarawak ya Dini ya.
0: Okay.
4: Dengar pantun nanti Dini. Makai tabu anda boleh dikupas. Kalau dikupas lenyau lenyau manisnya. Cinta baru anang dilepas. Kalau dilepas susah ngigak penggantinya ya menuju apa kilap. Kelanya nengah. Mukanya sehat lah apa kilapnya ya. Nya Dine nanti pula berjimat-jimat Nen. Nanti gitu Dine sehat selalu Nen. Bye Nen. Bye. Makasih Nen. Bye.
0: Sama-sama. Apa ni kita ke Megawisi bukan lain kita bawa YFM. Berpindah kita dengan lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa.

0: nantian merauk ke seduku, singgah di tebing, lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nuan bujang, sigat di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampu bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang, pegar.

0: Okay, busy pantun bawah Facebook YFM. Kelimpernya kita mengawal dari telefon. Now, pantun dari Richard Unum tu, selama berjalan ke pengawal ke yang agak bersebut, bak simpan semunjan. Okay, pantun minta lagu. Menua Serian Bala Jerbo Tinggi IPO Ari Menua Bukai minta di Jenebah Kelagu Ari Lucy M tu, Tulang Besi Urat Dawai. Nyak pantun Ari Richard Unum. Okay, buat telefon biasanya dah siapa agak telefon. Tuna. Hello YFM.
1: Hello Muka.
0: Janel.
1: Ah.
0: Okey, kena ke pantun Janel dah.
1: Atau ya. Sebab tak faham pasal melepai. Mereka amat orang boleh dengan setiap isi barang. Sikit lebih nak sekat kuantai. Nyajak
0: ni. Okey, Janel. Janel hari ini muka sikit nak kalah tinggal Janel tu. Nama ya berpantun. Okey, hari istimewa tu, pantun yang punya tu. Klip-klip ukai gak calon berpijar-pijar ukai gak gitar emba antu aku nak takut nangi lagi mensia ulah ngelakar Aristemus. Pantun kedua, nurun mansai bodo sungai boleh undang ribut semangkuk bilut ane nak berundang gak panjai pemansut leka jaku ari mulut. Okey, mana pantun Aristemus ni? Nyak pantun dari Stemers. Lalu kebukai hari bulan pegari. Okey, hari bulan pegari pantun yang menyitu. Daun kayu nyak kebut-kebut dipuput keribut lemai hari. Pegaran hati nyau tengah-tengut. Dekat bertemu ngau sulu hati. Pantun hari bulan pegari. Faham pantun bulan pegari. Okey, kita boleh telefon. Gagang kita kebukai ke dekat pantun 082-258-634 ngau 258-633 Natalah. Lagu ke diberi nama Kelirati.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buguna
0: limpah hari jemari garik kita puang
1: kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang meri bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejalan.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Okay, lagu Ria Kadai, lagu ke diberi nama Anna. Dituju ngagai induk ke bernama Anna banyak tadi. Okay, program ada berpantun kita, kita nerima kangau serta mega kita ke dekat berpantun oleh ke natai ke Facebook YFM Iban serta arus telefon 082-2586-3485-2586-33. Okay, hari Merdan Ashadi, selamat ngalai hari ku ya. Angat bersebun nak ngasuh pala berpetir kumai di nak anci aki ungkil ko ya agi regas agi oleh mangkil jambu batas batu ambil segi buai kai nemu diri tuai maneh ningan lagu maneh duduk liut kaki diau diri. Pantun ke namanya ne? Kira aku pantun punya tadi hari Merdan Ashadi. Terima kasih Merdan Ashadi. Kebisi buka langgar kita moga program aram berpantun kita ke sekretu. Berpindah baru kita ke sekretu. Tegapang badada. Kiran di bawah.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki kau kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Song 99.8 FM.
5: Sekulai sejalai.

Okay, lagu hari Isteri Bayang, lagu ke diberi nama Merampau. Semalam mai kita ke baru ni dengar ke YFM tu jam ke penuh di Sema Rentak dengan hari Isteri tu 26.8 mula dengan aku Daniel Stephen nyentuh dengan ke pukul 6 lemai tu lagi. Okay, DYT Sarawak dengan bini ya Isteri tu tadi bersin muai dengan pusasan Sarawak di Petra Jaya Kuching lalu sedua ya tu tadi bersin muai dengan galeri serta mega bisi nemuai dengan mayuh dua buka ya weh ya kebak dalam pusat sains Sarawak ni tadi ya ke bisa di Petra Jaya Kuching. Jadi pusat sains tu udah berga dibuka ngagai mesin mayuh kena 30 bulan 7 2026. Lalu udah berga dibuka untuk mesin mayuh dan nak ke dia tu nya tadi nadai dibayar atau ke nadai berbayar kita ke deka datai nemuan ngagai pusat sains Sarawak tu nyentuk ngagai ujung tahun tu. Jadi tahun baru ilah jangka je buat tahun 2027 jangka dekat diletak ke bayar. Jadi kita akan misi anak atau meh berbaik ke anak berbaik ke dari sebilik datang dengan pusat sains Sarawak. Mari kita ke merindu berkati kebenar ya buat pusat sains Sarawak di tu. Okey, kita berperindah ke sekali tu. Friendly, pahit manis ku telan.

jauh. Nama kakak kita? Jadi kami itu mah cukup berasai lantainya mana tiu jauh. Tiu dah mulia mayo penemau. Ali bala penica hari upis pengara api. Jadi kami rumah mereka diberi YB. Tunggis mirahnya ucau. Nah, sangau kai main kakak ya kagiat nema. Tunggis mirahnya ucau. Sangau nyo nemu ge bejimat ucau lembuah keberapi. Asal ia mindah. Pernah dua tiga kali api mbak dapur nangi ke api dapur nua ya ke berapi nak nak ingat itu padam ucau dan utai kenyalai kenyau udah licanya pedih kemerak sangau entak berumah panjai udu berjigawe ucau marai malah kepenungan. Berapa kini kerundian kita ucau? Alang, kita ni ingat kerana ruai. Sekali tahu, tak keguni ngai kebelas.

0: Okay. Bumba may gari to. Kanya may gari ngay menyadi nyemi buat. Udah mana hanya kepanas tadi. Nya hujan jadi atau nya basah baru gari aku. Telak nah buat jemi gari. Nya may ke jemi baru wai di to aja. Nay, bisa di rumah HDP nuat. Nada nurut ke pasar di Sarito ya. Mendak 7 minggu suah di pasar. Tau bisa di rumah. Nada mindah penut.
1: Eh, nanti mindah ku tebanun. Tadi ku makin dah lama ngabas timun betu. Eh, tanah mindah ya ku din. Kami 3 pai ku tadi kin. Dah lama aja. Mayu buah. Timun betu buah rampuk. Ayan bak belah tanah umai kami din mo dek. Banun, sayau medanyu pekecit. Kayaknya ameka karang kami 3 tadi. Nasib. Pagi tadi nda hujan hari, ya. Pedih jalai ku makin maya hujan. Ya gerbuah nanti hari hujan.
0: Oh, ya. Mayu hinut, mayu uliah dek. Teh mayu tak ku beli. Pama mabisa kelawak.
1: Pama agak tadi. Bisa setengah gunisan sana pai ku tadi. Wanun, kapaknya dijual. Lagi meh merek. Besok terjun gulai salaikan. Naka pemanis kuah mu dek. Hei, nanti kan ngulam tau gak? Ni guduk deh.
0: Dadai, guduk di rumah Sarito ini wan. Mau ke pasar ya, bisa pengawak ku ya. Aku bisa belacan miri. Jenama ke muam nemu dek. Maneh mai belacannya nemu dek ini ya mai nemu dek. Lagi ku agak ke kita sambal. Ini kita ngulam di ruai aja.
1: Au di ruai itu aja meh. Lagi ngau kesangau ngau tua, gudop genadai.
2: Nggak lama udahnya.
0: Apa ame saya uga boy buah rampok. Tanya dia tu dekerit siat ini. Uji tak nambah belakang bilik dia ni semak rumah. Kan tak siat berani ngacau.
1: Nyak mebanun tu uga. Igi temu tabur kindai kutisi umai. Nggak nyangka kebangat galak bekenyak kan? Nyanyi-nyak pedak detoknya. Punsi nyau setengah aja boleh guna. Labannya penuh habis tebuk cit. Bakat tu magang buahnya mu dek, nyak meh. Nah nemu bekeni kenyualnya. Beri aja meh. Nyen jabut deh. Jabut. Oh jabut, uji kangau ke dulu ini dia jabut. Asuh. Pansot keruai, anak megang uruang diri bila ya, okey, megang anak umbong. Padah kini dek, kami duai banuan tu, kami yang ulam buah rampok. Kangau kini dek dia tu ya buat.
3: Se nada di rumah ini aku ibu minut. Nyop juga ke pasar ya tadi. Semama minggu tu ya. Sigi udah juga ke pasar. Aku tu dia di rumah. Tak ada buntah kia sadin lomba aja aku tu. Nya labannya kena dari nyomai lawak. Kadang-kadang temu nyulik belacan aku tu. Nada itu ke lawak. Ulam aja ngebojerian. Nya bojerian kuliah minggu sitenya kemari. Nih, sedua di ibu banan ngulam timunnya ya. Aku kengal sedua di ngulam ulika. Aku tu agi lapar tu, agi mengeriuk perut aku tu. Asai tekerau maya perut aku tu.
0: Nai, lapa ini dia jabut. Kini kaya bangga berjegau ke pasar nyus minggu tu. Nyu nak tepandu kedai lawak. Iga kaya ini dia nyabangan. Bejegau berkenyak lawak ucok dereng pundak galah pandawa
3: nadai aku tu nemu tai bo banuan udah malam hari selalu bepegai ke telepon batalia lau adai kedudugai kadang-kadang ngena WhatsApp ya bejaku nanti nak entu dedingau tai sebut ni. Ada yang nemu teh tersebut dan tu dinga tersebut ya, telai nemu deui. Bisa arinya aku gila. Ning aku teh keterendak uya buat telepon. Bisa belap iu tanya. Basayang sayang. Akainya getar-getar si aku tuh. Selamur peluh aku ningau teh bekenya nemu deui. Engka boyfriend baru ya banyak gini ya. Irau aku nianya. Siapa meteka gini aku. Utai kenyol lilupnya. Nanti bakal utai ke bakal gari. Akai nyomesok memesok di bakanan. Udahlah umurnya wagagun bekenya. Ada ikonmu. Nanti bakal main banat. Sekitar 16 ini kunya. Kak cabut mati. Nak dicabut pun dipakai. Adai kunmu ini kunya. Tak tahu ngai terbadu-badu.
1: Pak mama ini di dia tu cabut. Dini ya boleh lakinya deh. Kayak belah pis buaknya. Dia tu. Udu main ayah utai. Kini dia nyak bak pis belah pis buak. Lagi kena tipu orang baru ini dia nyaja buat. Nyaja buat. Rampok dah punsik. Nyak aku dah suap. Enggak usah laikan lawak kami tengah hari tadi. Nyak tahu pakai dek. Irup mamba biar kenyak sayau kenyak. Nadai dia lapar lagi dah. Nembok ketul lagi.
3: Nadai nak aku tak nemu. Iya nyak bisik sekolah kau. Orang bak pes bawah. Jangka aku. Lakinya udah nemu bak licau pes perapirinya jangka aku. Tidak kari perapi enggak punya penusah harinya. Ya bisa ngekelah si ku ayak teh tinggi-tingginya gegegumnya. Data RUP bumbanya. Bisa ya bersuak-suak ke kereta putih. Kan nyamperi dari lumut lipun ya gini. Harinya benar ya. Ngeliat ngesu ke jari ke penuh masnya. Maya ya bayaku ngosidak ayak bumbanya. Orang nadai si gila merti kia jangkaku. Aruh ini ke 2-3 hari itu ke pasar raja-aja ya. Withdraw duit. Nggak ada pintarannya buat duit. Terukuh kurangnya kini ya. Nya kapan lah. Nama teh ini kunya.
0: Sempat ke ini dinyana jabut. Aku laban ke kiri waktu cik ke pinggai. Nadain tu berarti ke bala orang mayanya. Kada kamai lakinya kak kian ini. Kada nang ini emas sangau aja lakinya. Tapi aku dah inut. Nah, alih mat dia laban sangau nya inut. Sangau malu boleh sulau. Dek, alu nak inut.
1: Dek, uka nak nemu sangau nya banun. Perahu injir 60 kuasa kuda. Laju nyinyi dah sate dulu kan. Tang, amat dah. Bisik siku sedak riupis pengarah api ngau penyah penusah kedatai harinya pada aku. Bisik siku ya ketua yagi kesidak. Nak nyentuh jauh hari umur ini jabot tu. Kadang nak siku nyak deh. Kak ya kak lelah sewuk palaknya. Kayak nyak ya?
3: Nyak sepien kincong. Udah datai. Jangkak. Aku bisik aja ini ke dalamnya. Nyanyian ya, ibu minat tadi, kumpai di bola, segi nadai jauh, sangka aku, ma peniau ini kena nyedak dengan laban bayarnya, nyau gerso peniau, makaian tu, nyau murak boroda derkak beruang peniaunya, pansut aribin, ini kincuannya, ini punya, tengok kalai satu adik, ininya. Ada apa?
1: Oh, sangau, kita. Eh, laju pejalai. Kita yang ulam kita.
4: Eh, minuan, banuan. Nungau leng ulam de piak jabuat.
3: Naik ketik kena deh naik. Lapar nemo deh lapar nyaku sebarang utai pakai ketu. Udah seminggu-minggu tu aku udah terbuka kedek seden lupa. Deh udah deh temu mencelak mata aku tu. Lalu makai seden lupa. Maka-makai. Nyomi piap. Gulang perut ku tu seminggu tu makai seden lupa. Nemu deh nyoba kesirap. Seden lupa nyatu. Tu kayak ketegal aku tu milih lawak ini. Nadai petan belawak kesadin loba seminggu-minggu mamaminggu tu bejejut curut nyomi piah kula perut tu makai sadin loba deberi deh namo deh ini
0: amai gedenya sangau nanti dekat bejegau ke pasar sumai kede dulu lawak sumai kede dulu ucok deh sumai kede lawak dulu namo deh ni alah tu dah suah deh muka sadin lama-lama.
4: Nara sempat nyumai na bangun. Tunggu pagi. Kincuang datai. Tunggu maku mumpuak. Nyal muak ke lemai. Lawan gak kincuang. Tertarik nurun ke kenapa kemawai kanyuak. Nyona sempat. Bebelah ke lawak gak aku tau. Aku tau. Ukai. Bisai ukai kena. Bakal kita nya banuan.
1: Ya nama pengawak dek terkalat-kalat ke pasar kanyuak seminggu tu. Nyawa banget nak tersumai ke lawak. Tersumai ke tebelah ke lawak. Kucuk dek jabut. Nyawa lebih hari kami ke gawak tu ke pengawak dek. Sangau. Nama dek. Dek tiang sangau. Hei, padahal ke kami dia mah. Siapa boyfriend dek sangau? Siapa boyfriend dek?
4: Yeh, dek tu minum. Ini bakal mana ulak gak? Nunggu ni liat, nunggu ni jauh orang. Kati dek nunggu nuat. Nunggu dek nuat. Sikuk abang bomba alinya. Lagi ingat dek. Ia ke bisik berkelalang waku. Ia ke sikat deknya. Tajak pen sikat tuai. Ngalah dek. Nunggu dek siapa aku-akunya. Ingat seluar dek mana kan?
3: Aku sikit ngamang-ngamat aku tu. Aku sikit nemu ini bisa boyfriend. Okay, ayah bumba kena nemteknya gilong gelana ke ini. Gilong anak gelananya. Nantinya tahu ke pada aku. Ipak dek kena ini pada aku. Matanya lelan nuak. Udahnya ngena gigi batu wajahnya. Nyak pemama. Yang kaku ipak dengi ini. Pemangga ku. Bisi ang aki baru. Orang hari upiah bumba. Upiah perapi ngupnya penusa. Nyak pemama. Hari tekemik tunggul nenek.
4: Nyak mie aja buat. Kek baru dek nyilak mu dek. Tawinnya nyilak. Yuka pincian ke ya kawak. Paham apa? Bisik ngau tua bulai.
0: Tau ke nyangau ne. Tipak ke umur seduai dek nyak. Ni alah dia bangang ngigak laki ke biak. Umur 20 lebih ya. 30 lebih ya. Nyuna ipak dek. Nya umur ucok dek nyak. Sangau. Kada nekak kemas diajak orang ke biak umur begini.
3: Ye. Pemam aku boleh akik baru, akik bumba, ini. Sigi nasib orang kerja bumbanya jadi kini. Pemam jarak hari tekemik ditunggu lah.
1: Bah, kemaya lagi dia sangau. Kita itu lama ndak ngansar ke kaki. Awak ke kita beramai gak ngansar ke kaki. Dini menua giluangnya sangau. Antik jauh menua rindu agi ah. Rindu medak ura datai ngambil induk ke rumah panjai kita itu. Napi aku deh banuan.
4: Rumah panjai sirak ya. Kilik kian pengak ke punggau engkeluang. Asal kekenyak nama menua sidaknya. Taya dia bapak pasar kanyu wak. Mulai ngosidak ucau ianya. Bini udah parai. Kila balu menyak. Teng. Lebuah ya ke mai aku ngusuang. Anak ngau. Ucau ya ke ngau ya sebiliaknya. Akai. Akai, akai, akai. Manca, manca ucau ya. Nah, ya kutuk kak baik ya sebiliak ngucau ianya. Ih, gelam kemudah. Asai kak getil ku. Belana kin, kia, kin, kia. Aku, disaik mengucau. Nah, dah ini. Jabut tau belana kin, kia, mancanya. Eh, nalara. Minuan. Banuan, akai. Pernah balak aku mendak. Tidak, nyak sebiliak. Ni kelerawah akai enya ngelaraya. Peluat ke mata. Nadai mendiang suai mancal gai.
3: Biasa lain ni. Aku kan Jackson Jabut. Nemiak ti pemaduk lama bak pemeriksa tu. Nemiak ti pemaduk pintar. Nemiak ti pemaduk kiot. Bak temuai kanya waktu. Ngai kede dan mau. Nya.
0: Ya, nanti dia jadi ngau giluang nyelak ngau. Kati kedai ngai sebiliak ngau bala nak bala ucok ya deh. Engkau madainya, kak mai ya diau bak kita bak mau kanyu adi tau. Pama ga ngerami ke kita serumah. Nambah ke pemayu tubuh kita serumah dah ngau.
4: Dah, nanti aku tau. Nak diau nguya bak rumah bak pasal kanyuaknya. Ilah anak menantu yang ngempu rumahnya banuan mudik. Ni aku kalah. Nanti aku jadi ngoya rumah ya. Rumah aku mai jabu awak ke dia di tau nguan rumah kami dua.
1: Nai. Lain mai temu di tu sangau. Kati dik ngengai kucu, ngengai kanak ya. Baka dik ke madah rumah ya, rumah dik. Sama gak anak ucu ya. Anak ucu dik. Ni di tau ngai ke sidak sebiliak bukai. Ya kak melah pinang. Bukannya jadi kesikuknya jak. Jadi kesidak sebiliak-biliak nyak menemu dek. Nyak mi aku terlalu berdaukah belaki. Laban udung ngerundiang nyak.
0: Oh my, gede sangau. Kati ketika ngasuh cabut ke diri nguan biliak batu mawai kanyuak tau. Ya bala nak ucuk giluang nyak kak. Deburu dek nyak. Nyak gak sikit sebiliak ngoya. Hari subah-subah. Dek kebaru kanyi miliak sidak ya. Lu kan muru orang dini nyekanya di.
4: Nyak barang kau sidak ya. Meburun dia ngikat rumah dua. Diau. Nanti ucuk ya nyak. Nak manca apa maka ke. Nyak nakak pun manca manca manca. Nyak bak bak banuan. Mu dek.
1: Nanti dek seminak kak kapai. Ngau akik sidak ya jak. Nak ibu belaki dia sangau. Nanti dia jadi kegiluangnya ilak. Ujung-ujung. Baka cerita TV bawang merah, bawang bakuangnya dek. Jaik ngau anak tiri, jaik ngau ucuk tiri diri. Nyak ke kumbai sempama, kak ke beras, ngai ke guni.
0: Nyak minun, nyak ingat ke kes ke bisa nyadi bak bintulu api lama terkudah ni nun. Indah ya ke baru nyamah kati ku nyamah anak tiri ya umur 4 tahun tidak salah ke rumah. Parain biaknya udah kena jambah jambah hindai baru nya. Kati ke bekenya kak ya kapai nembiaknya. Ngai kana ya. Ngai mentak anak ya. Lain mai gak pengawak bekenya dini nya kanya di. Nanti kita ikak kapai ya. Kak mun kita kana ya. Napi ya ko dai nuat?
1: Amai ko dai jaban nun. Ngelamak tu ningau tai tu nyadi di Melaya din aja. Bedau untu lama bak perak din. Leban din kesuahnya di utai bakato reh. Tu tadi baca aku bedau untu lama bak perak din. Indai tiri ke di bicara bak kot laban nyamah anak dulu laki ya ke berumur 6 tahun. Apa yang main nembiak tu megak sama nyawak bini baru ya nyamah anak itu tadi. Nyak kepada aku baca aku bak surat kabar. Lalu dia tahu sedua itu didakwa baru Seksyen 34 Kanun Keseksaan ketahu dihukum jail 10 tahun tahu kehukum duit 20 ribu ringgit. tau ditinggal hukum kedua sekali megak. Lalu indai tirik tu, di nitiah ke dibaca ko, dekat dianjung orang ke spital meresa untak. Artinya tadi ngambil ke untak yang diperesa pengerai, sekali ke ia tu bisi betul tau kena bak untak. Nyak meh tadi, utai kenyadi bak seduai melaki bininya, ke udah ia kenyamah nemiak tu tadi. Nya, bisi ninga kesnya dek, sangau? Pasal nyamah anak, nyamah ucuk diriknya sangau, dinga mat-mat, dinga manah ke nyotek kenyadinya. Ngambik kenyadi kelalau dek, ke dudiari.
4: Eh, bisik bekenya, pihak banuan, minuan. Apu?
0: Kok dek, ndak menyamah ya sampai ngemedias ya? Tang, nanti udah geram, kadang-kadang ndak berasa jari kita itu sangau, sangau. Baik dia pedih hati, umbak hati dia kepediasnya. Nini nanyu tata jari dede.
1: Baka kes di bintulu ke banunnya tadi meh. Ukai di dawa bicara bakut nitih ke section kenyadi di perak din kesebut aku tadi nya sangau. Labannya nyau sampai naban ke nyawa. Lain lagi hukum ya nemu dek. Ya ke di perak di bintulu nya kira ke debaruh section ke sama disebut aku dulu tadi. Nyadi inti nyemak ke ya ke nyadi di nanti nyemak ke kes sampai ngujung ke nyawa babadi. Lain lagi ya baka kes di Gombak Malaya din bulan 8 tu tadi. Nah sikut namia umur 8 tahun ke parai, jadi lebuh ke parai tadi di persa tubuh ya tak manyuh abi demaram, abi getil, abi palu tubuh ya tu tadinya madai. Jadi kes tu diambil polis, ditasat polis dia tu. Jadi ni tiang ke cerita ke baca ke winda ya tu laki baru. Lalu dipelabak ke ia ngau laki baru ya tu sama besawup. Salah sama salah sama besawup laban nyamah nemiak tu tadi. Jadi dia tu dua ya didawa baru section 302 kanun kesiksaan laban kemunuh. Nanti ditemu salah sedua ya tau dihukum gantung sampai mati. Hanya hukum nyelai gi kan la bantunyo naban ke nyawa ko kita meh tadi kadang-kadang kak nyamah nembiak tangti kita itu udah nyo derasuk sitan nyamah nembiak tau naban ke nyawa nembiak nyak ti tau ngujuang ke section hukum babaruh 302 kanun keseksaan tu ketau dihukum gantung sampai mati tau meka tau ninggang kita nemu ni sangau.
4: Rumah anak kuningannya minun. Aku tu nanti udah geram kadang-kadang nak berasai nyatai jari.
0: Nyak masa ngau mana lagi dia berpikir panjai dulu sebedau dia jadi ngolakinya. Berundi yang panjai-panjai dulu dek. Nanti dia ngasai ke diri nak boleh nerima bala anak, nak boleh nerima bala ucok ya. Mana lagi dia nak ibu jadi ngau gila wangnya. Ila lusa dempo ke pedih ya. Nyamai dia beridut ngejabut aja dia buat mawai kanyuak di tu
1: nusi kede utainya ukai magang di belaki sangau mana meganti di belaki laban kita serumah tu lama ndak berami melah pinang tang ngai nak pada pengawak ruang bilik tu kak pikir di panjai de ukainya baru sekali belaki maduk penyuah nyuah. Nanti dia tuang sepiak jari aku lebih hasai kau nak cukup nak umbai. Subak dek jadi kapai gad nanti diingat. Sarak nama kebuah sudah sarak. Ha, tegal lapai gad mai sebilik ngau bala nak di kucing din. Lagi ingat dek? Nah dek genggai sebilik ngau anak ngau cok apai gad. Sanggup di sarak keliak nya ingat kenya?
4: Hei, nyo berundang baru gak aku tu. Kak belaki nanti giluangnya. Ngai bersara ngobala anak bala ucok ya. Nalailah aku kepedih hati sewiliak ngau sidaknya. Aku tu sikit nak tahu ke sewiliak ngau mayu orang. Bukan suai nak nemu banuan minuan. Bukan terlepas aku bermala mayu lah. Akai. Pedih palak berundiang kenyak.
3: Asai-asai aku olat. Ini. Na ibu aja de laki baru ini. Na Allah kita itu rumah lah. Temu meda de pansuat ba TV. Pansuat ba berita sida WFM-nya. Laban kenyamau cuti ri. Ya ga nte de nya. Jadi kaki gilong anak belananya. Aku tu lalu dah suruh ditinggal ke diri buat temui kanyok ke pihak. Akai hantu. Adai pakutan. Makai sadin lupa ajak tiap hari. Nyau es itu buah kutu. Namun nyau keracunan perut aku makai ngelupa temen mesinnya. Akai nanti berkata, nanti penyadi-nyadi aku tu lah. Nanti dia jadi ke aki gilong gelananya.

0: Ya, awak amai sangaunya bisik boleh mangan hari upia mengalah api ini ucuk. Tanya macam ada ucuk. Ia hanya kak kebangan ia hanya ajak. Tengah ikan nak ngucuk lakinya ni tahu makanya nak ucuk. Nyo, bunyi jaku sempama kak ke guning, ngai ke belas. Bah, bupa dulu ini mana kita tu dulu ke makai. Buah rambut suap ngau salai pamak beri minumnya tadi. Nanti orang ke ngeluluk ke diriknya tadi sangau ni si nanggai. Jambut merini di ben banuan mati badi tetapi nuat Monica midi. Jadi program lanau luar itu dikeluar ke Monica midi ya nak kesau cok.
1: Hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, berbelah rancan dia. Di Serian, ulian menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

aku ke Terima Hari Kavalan Galagu Sidaya Sampi aku ngarak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya saritunya mujur magang di kerja kita hujan di Bandar Kuching gau sekedap lima menua ke bukain bala kita ke benda terima jam ke dia tu ya biji jimat jalan alun tebal lagi bala kita ke benung berambik ke bala anak bala ucu pulai sekula tau ke pulai gawak mansang gawak lemai tua terima kasih laban kagi ni ngak kami nampung awak tadi ya ok rentang ngali hari ngau kaban kita ianya Daniel Steven lagi ditampung tadi ditampung gau sadalamai 6 pukul 9 malam tu gau tu dapangan DJ MA tau ke TU di konti ya bakal selama nintiang hari 3 pukul 6.15 lagi kita terbaik ke Sibu nak lama mending ke Hello Wai Sibu ok terus sendingan kami lagu ke terubah tadi Kovalon sampai aku kita nginjau lagu ke di Sada Jesslers Peter ngau lagu ya lebu ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 tau ke channel My TV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Kami, Lori Bangkitau, Nintiang Ngari, bermacam lagu, Lori.

0: hari. Lengkap, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Mari, dimulai perjalanan.
2: Selamat lemai balap dengar. Abgulai baru kita dalam Hello YSIBU. Boleh ngaku Nana. Jadi berita keterubah kedekat dikunci ku dalam Hello YSIBU ungkup ke lemai itu. Ini antara pengawak ke dikulu Sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penauk Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Rafai. Jadi tunggu pagi tadi ia sudah ngulu program ke dikumai program sepagi warga 9 briket. Lalu pengawak tu dah diatur berkarib pukul 5.20 pagi bak camp Rescom Sibu. Udahnya urang pukul 11 pagi dia ngulu program back to school Yayasan Pakai Mas Sarawak. Jadi pengawak tu tadi dah diatur bak SK Kampung Bahagia Jaya Tekuk Sibu. Lalu pengawak penudi diguluk ya muak ke lemai tu. Ianya pengawak Ngabas tapak projek skim pemesaran kampung SPK Tekuk Sibu. Jadi pengawak tu diatur bak tapak projek SPK Tekuk Sibu pergari pukul 2.30 lemai tu tadi. Jadi antara pengawak bukai kebisinya di bakanan tengah Sarawak ianya kita ke Meraduang ianya program My Journey to University serta pengawak nyerah ke insentif pelajar STPM 2025. Pengawak tu tadi sudah diatur bak Dewan PIBG SMK Meraduang berkari pukul 9 pagi. Lalu pemesai ke berjari ke pengawak tu lalu nyerah ke insentif pelajar STPM 2025 ianya yang berhormat Datuk Ding Kuang Hing ianya kabar kunci negeri N46 Meraduangnya tadi antara pengawak kebisiknya di Saritok 26.08 tahun 2026. Jadi kita berkongsi dengan berita bukai kedekatnya di ujung minggu itu. Ianya berkawal dengan Pesta IC Bujaya edisi ke-7 kedekat diatur kena kari 6 itu 29 dari bulan 8 tahun 2026. Berpalan Mbak Endur Kebaru ianya Mbak Azman Hashim Community Sport Center Sibu Jaya. Jadi pengawak itu dekat berengkah diatur pukul 7 pagi. Lalu masuk nadai pepaya. Ngau nyak tadi balamaya dipinta datang ngau sama ngerami pesta air Sibu Jaya. Lepas maya macam aktiviti bukan megak bisi diatur. Tapi megak balamaya kedatai dekat berperindang. Apa gula ngau penanyi ke bisi dikangau merindang balamaya mayanya antara tadi nyak Lucy M, Asi Mata Wil, Harry Francis serta Rod Regress Wan. Okey, lalu berita kepenuri kita bawa Hello YSIBU. Nyak kena ke malam 30.08 tahun 2026 bergerak pukul 7 malam dekat diatur Pekit Ratu Kebaya Nyonya Panggau Karnival Sibu Jaya. Jadi sidak ke menang bak Pekit Ratu Kebaya Nyonya tu ialah Enya Johan dekat Mike Pulai RM1,000 Crown Sash Ngabungai. Nombor 2 RM800 Sash Ngabungai. Nombor 3 RM500 Sash Ngabungai. Lalu sidak ke Bukai dekat Nerima Sanggu Hati Enya tadi hamper. Jadi malamnya megak bisik disedia ke aiskrim percuma ya. Ngagak sidak ke bisik datai medak Pekit Ratu Kebaya Nyonya. Jadi anda ingat Pekit Ratu Kebaya Nyonya kena ke 30 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena hari Minggu berengkah hari pukul 7 malam. Okey, ngau berita Pekit Ratu Kebaya Nyonya yang tadi hang ujung ke Hello YSIBU. Terima kasih.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, regulai sejalan.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ia pukul 6.20 minil mai, sandal mai, hingga pihak lemai tu lemai hari 3.26 hari bulan 8, nganti penuduk Monica Media, okey? Lemah tu hari kita ungkap ya, berikan pukul 4 lemah itu tadi dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia yang berkudiknya di Bak Sekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Mukah, Sibu, Bintulungga Kapi lagi bersebun Bak Sekadak Kandang Menua, bakal di Seraman, Betung, Miringga, Limbang, malam lagi megak, di pelabak ke

John Bas Kedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Miringga, Limbang, Agi Besebun di Kandang Menua Serikai, Mukah, Enggau, Sibu, Gaya, Angin di Menua Kitai, Tungak ke Barat, Enggau, Utara, Sarawak, Angin berpupu dari Barat, Daya, Enggau, Penglaju, Ya 10, nyentuk ke 20 km sejam, Kesuah Pengangat, Enggau, Penyelap di Menua Kitai, 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Tasik bergelombang, kesung pun 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, bila kita ke Bunuh Deriban, jam ke Ditu, Mansak Kandang Menua ke Benung Ia Hujan, Beju Jimat, Bak Jalai Alun. Ya, terus dengar kami, Merina Tidiri Ngau Langgu Kedisa, dan Philip Jambu, Patah Pengerindu. Kedua lagi, Felicia V, Badu Ngenang Pengerindu Lama. Pengerindu Lama.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bekas selama berjam ke terbahas dalam mai kita yang rulia pekul 6.40 lagi. Macam pesan berat ke bisik diterima kami lemai itu di YFM ya. Ambilkan lagu di Sada Dennis Steven, Nujang.

0: kemarin yang telah di hari saik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio ni dengan kami. Terima kasih, Son dan Lemai. Ungkap ya, Lemai tu ya. Macam Son, berat dulu. Baru ingat ke terbatu datari judian anak likup. Ngari ke sidak ya, sebilik madah ke indai ya sidak ya. Lili anak parit. Udah nadai 24 hari bila 8. Yang tu dintu balamanya baru mayampu. Bak kampung Sampun Tebun di Asa Jaya. Di Sungai malam tu 26 hari bila 8. Dianjung ke Pendam kena ke pagilah 27 hari bila 8 pesan dituju ngagai kapal belayan kenglala niang tu niang Lili anak parit di Sampun Gerunggang, Sampun Baru, Sampun Tebun, Sampun Kelilik, Sampun Jugu, Tungkah Dayak Sebangan, Sungai Mulun, Sungai Daun, Sungai Bulu di Senangih. Enggak semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kalai penerang ke Siliak. Tahu bertanya ngagai anak niang tu judin nombor ya 012-881-3815 tau ke judi 011-251-5621. Pesan pemati kedua datang di tuan rumah kana anak Temaga madah ke pemati apa ya ex tuan rumah Temaga anak Lum tau ke apa ikana udah nadai 25 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Sungai Jantiung Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu Lima Jalan KJD Madur Batu 8 Keletung di Sungai Kelupuk Ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang Niang Dintu malam tu 26 hari bulan 8 bak rumah kana anak Temaga Sungai Kawi di Bintangur Dianjung pagil hari 4 27 hari bulan 8 penerang ke Sili telefon ngagai kana Temaga 012-895-6797 tau ke langgung anak Temaga 012-792-9993. Pesan pemati ke sekali tu datari James anak Jalin ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai ya sidaya sati anak gasah. Pesan dituju ngagai kabar belayan balang di rumah gesah di Teluk Batu, rumah muluk di Selitut Tatau, rumah Buddha di Gemuan Selitut Tatau, bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan, bala bertungkat Jalai Tatau Sibu, bala di Japang. Sida Japang sebilik tak apa wini di Genan, kabar belayan di Semuruk di Bakang, Sabala Madi Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, Kaunselor Jantiang sebilik di Sepupuk Niah, XSM Jalin anak Dau, baru rumah Andy Medan di Nangalua Julau, Gabala Manyu, akan boleh dirintai ke di Temagang, Niang tu di Sungai Balamanyu, malam tu 26 hari bila 8, baru rumah Rabayah Lubuk Pas, tak tahu tak ke rumah Niang, tu rumah Mos Subak, Niang Sati anak Gasah tu ke Indai Siah tu dekat Dianyong ke Pendam pagi 27 hari bulan 8 penerang ke sila telefon ngagai James Jalian dengan nombor 013-599-8090. Pesan ke sekali tu datang hari Peter tau ke apa yang naung hari labang ngari ke indai ya mawas anak melintang madah ke apa ya labang anak badiah tau ke apa sibat udah nadai 25 hari bila 8 hari 2 niang tu dekat di Sungai Balamanyuh lemai tu 26 hari bila 8 baru rumah Boni Sungai Bayan Tasik dianjung ke Pendam pagi lari 4 27 hari bila 8 pesan dituju ngagai kabar belayan di Dijiah Tamin Jelai Buluk Sepiring Bunau Oyak di Tamin Bawah Kenawit di Rantau Limau Liuk Sebuluh Berdegan Sebetung Setejuk Setuan Kuala Balingian Bintulungga semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang Kalai Penderang ke Siliak telefon ngegai Peter ngenak lumur 010-590-8940 tau ke Esah 014-971-9924. Pesan datang dari Mikar anak canggan sebilik madah ke pemati apa ya canggan anak ikau tau ke dikalang ke apa bunyau tau ke aki mil. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Jalai Pengkala Lobang di Ulu Bawan, Sikat Daru, Ulu Mukah, Balingian termasuk di Tiris, Megang, Bayan, Penyana, Jalai Selangor Mukah, Suai, Niah, Kalai, Apai, Siadatuk, Udan Adai kena ke Lemai 25, Arul 8, Bak Sepital Sibu, dekat di Intu Balamanyuh, Bak Rumah Rami, Jalai Pengkala Lobang, Sungai Bawan, Balingian, kena ke 27, Hari Bulan 8 di Anjung Kependam, kena ke pagi hari 5, 28 Hari Bulan 8 bak Tanah Pendam Sengayan Enya Pendam Besai di Simpang Pengkalan Lobang. Penerang kesilik kita tahu telefon ngagai Mikar Canggan 013560 5312 tau ke Munai Canggan 013819 4312. Pesan pemati ke penduduk dibaca aku sebelum ngalih ngagai pesan ngetah sulit nangkan ketul lagi. Pesan pemati datari Aslan anak geraji ngari ke sidak ia sebili madah ke hindai sidak tu inya Naja anak banyang udah nadai 25 hari bila 8 hari 2 dekat di Intu Balamanyuh 30 hari bila 8 malam hari minggu baru rumah Yempu baru rumah Petrus di Nanga Tadak Kenawit di Anjung Kependam kena ke hari 1 31 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan ba Batu Pikul Wong Betung dibangkit nanga ensenggai di Kenawit Mapai Kenawit nanga Kabah Kenawit Kucing Sibu Bintulu Baram Miringau di Selangau engkau semua kita kenala niang tu kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Aslan Geraji ngena lumur yaku 114-877-6017.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya lagi aku macam baru pesan bak renggat kedua kita nginjau Stella Philip ngal lagu ya Sulu Injau.

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, terima kasih kita ke hari ni kami tau ke muka radio ni kami sound dah lemai ke lemai tu ya. Nguyang ngegai pesan ngetah sehulit ba renggat kedua tu datari Umin anak busong tau ke apai Linda. Mada ke pengawal ngetah sulit inya anak ya, niang anak ya, Jennifer anak Umin tau ke Linda. Pengawal diatur nguan ulit kena kari 6/29/2008 ngetah sulit pagi hari Minggu 30/8 ba Sungai Kawi di Bintangur Pesan. Dituju ngagai kaban belayan di Madur Ulu Ngau Ili di Asan, Rumah Jampak Belungai, Pasin, Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilas, Sungai Sian, Rumah Mawang Ngau di Kapit Ngau, semua kabar belayan ngau ndak uliah dirintai ke di Temagam. Penerang ke silik telefon ngagai Christina Subang 0112-9966-778 atau ke Lisa Giman dengan lumur ya 0198-497-728. Pesan kedua diterima dari Roslin anak Linguh, madah ke pengawal ngetah sulit niang laki ya singe bin Ruby kena ke malam hari 5/28/2008 nguan ulit ulit dekat di kertas kena ke pagi hari 6/29/2008 6 pagi mengenak cara sembiang kabar belayan dipindah datang ngagai rumah sidak tumpu balot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat di Jalan Oyak Sibu. Penerang ke sidak telefon ngagai Hillary Singit mengenak lumur 0178045411 kia tau ke Elizabeth Linguh 0194833156. Pesan ketiga ngetah sulit ngau nyuak ke Entebalu datai Ari Mas Muni anak Gindu, madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang Indai Sidatu inya niang Anita Gindu anak Indang, pengawal diatur hari 6/29/2008 pukul 7 lemai berpalan ba Fusiu Trading Batu 6 di Bintulu. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang Anita Gindu anak Indang tau ke Indai Yud. Penerang ke silik tau telefon ngagai Yud ngendak lumur 011-397-98434 tau ke telefon ngagai Umang 010-9463-415. Pesan ngetah sulit niang Regina anak Nyela diterima datari Nyela anak Sempurang tau ke Apai-Api madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu niang anak ia niang Regina anak Nyela tau ke di Kangorang inya Bini Hendra Kenawang anak Manggau jadi pengawal tu dekat diatur kena ke hari 5/28/2008 ditampung ngau pengawal nyuak ke Entebalu kena ke pagi hari 6/29/2008 pengawal diatur berumah putih di Sungai Rasau Batang Igan di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ba Sungai Rasau Batang Igan di Sungai Tutus Sungai Sebedil Engkalat Aup di Penasu di Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Balungian Pasai Siung Batu Burak Rumah Nor Liza Sungai Menyan Sentosa Baladi Sungai Ilas Banyuk Sungai Salim Simalajau Diet di debak engkau munggu tunggal di debak engkau semua kita kengelala niang tu penerang ke silik tau telefon ngagai Nyela Sempurai 013-6588-048 tau ke Lundat Nayang ngenak lumur 013-800-6820. Pukul 6.52, kita mendengar lagu di Sada Majestika dulu ya. Lagu

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Ya, sebenarnya kan ke jam ke dua sedalmai macam baru pesan ke sekali itu ya, pesan ngetah sulit datari Sudan anak munsang madah ke pengawal ngetah sulit entua ya embai anak tindian tau ke indai bangga ngena cara sembiang pengawal ngetah sulit itu diatur 28 hari 5 ngwan ulit di tampung ngau pengawal ngetah sulit kena ke dini hari 29 hari 8 pengawal tu diatur bar rumah runggul nanga sepayang lijan di jualau pesan dituju ngagai kebablayan jauh ngau semak bala kita ke hadiau di Batang Lijan, Jalai Intabai, Jalai Sangkung, Ulu Kenawit Merurun, Sucung Balut, Ranan Kenawit Macan, Lasi, ngau semua kita akan niang embai anak tindian, tau ke Indai Bangga, penerang ke silik tau telefon ngagai menantu ya, inya Indai Peter, agak nak lumur kusung 1125-181261. Pesan ngetah sulit kedua tu datang dari Kerawana Johnny West madaka pengawal ngetah sulit niang apa ya niang ex-counselor Johnny West engkamat pengawal diatur 29 hari 8 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggom di Bawang Asan Sibu nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala kebelayan di Bawang Asan di nangat telik kerian seratu nangat luau awi seratu jula Sibu dengan Pak Sibu Sungai Tebelian Tanjung Bekakap Melangan Sungai Apung Engkalat Rontau Panjai Bidut Pasien Teku di Sekerang Sibu Kucing Kapit Miri Bintu Lupakan Sungai Maung di Julau Ngau di Pelungak Roban Ngau semua kita kenal niang apa istilah tu niang ex-counselor Johnny West Engkamat pada kesilai tu telefon ke Caruana nak lumur ya 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711 pesan ke penudi tu datari Nelson anak Charlie ngari ke sidak ya semenyadik madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak tu enya niang libai anak mindar dekat diatur 30 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Dawi di kampung Grandi Seri Aman pesan dituju ngagai ya ini pama di Miri ya timah di Kuching ya munah di Seri Aman ya mira di Miri engkau ia Gloria di Miri Begak engkau semua kebablayan ke diabak tua rumah Bobby Gerandi kebablayan di rumah panjai Gerandi Kucing Miri bala di Grand A B C engkau I pihak Begak di Banting engkau di Pelilih Melubukai kena oleh di Rintai ke di Temagang kalau ia penerang ke Siliak abak pengawak ngetah sulit niang indai sedatu kita tak telefon ngagai Nelson Charlie ngena lumur ya 0137490775 tau ke Roslyn City ngena lumur ya 0194595699.

0: さらなる前に住んだ BYFM。
1: そう 9.8 FM。

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meslimai gau anil kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, hagi bersebun ba sekadar kandang menua kita mengagi di lalau sama nyaga pengerai rimpu kurang ke aktiviti ba luar. Ya, kalau ofis meteorologi Malaysia, Met Malaysia, benung bertati ke baru ya. Okey, sekali ke pengawal menih remang atau diatur kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9 tu. Nanti semak gaya hari nyak mana engkeman. Okey, nanti kena ngaga hujan tiru. Nitiah ke penerang, hadi keluar ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Yang madah kalai awam dekat diatur aban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS kena ke 1 hari bulan 9 tu. Bertati ke sekali ke pengawal menih remangnya ulih diatur tahu ke endak kena ke 3 nyentuk ke 5 hari bulan 9. Okey, dalam kandang ya 2 hari ke udah lebih maya lemai hari tentu ya hujan banget diumbak engkau angin deras bak sekadar kandang dur ya tang hujan dah lama angin deras juga tak lama ya. Okey, bala kita kebenaran dari bangga ngarak ke semampai baju jemaat bak jalai alun. Okey, mendingan lagu di sada heli. Dan lagunya Baduk Kiruh bagi selama 7.30 minit lemai mending ke berita lemai dari kami di YFM. Abang kita ke baru dekat berengkah makai lemai tu. Ya, terima kasih ya. Laban ke Agi terus. Ninga kami dalam awak. Sada.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, temu pagi tadi laban ke nganjung bala anak bersekolah. Handalah ti meda tikas penyanguh tinjau mata kita nya jauh kira ke kurang mesebu untuk ku anak ati ne. Nemunya nyau lama kelama udah ke paginya majak agak menua kita itu bersebun ya sama-sama kita nyaga pengerai. Okey, bulan 8 cigi ya, bulan dul kita nya ngintu bulan kemerdekaan kalai ke tahun tu ya. Lagu tema andu kita ngintu hari kebangsaan hanya lagu Aku Berjanji, lagu kedisada Faisal Tahir. Suah moga di peda kita ba stesen TV RTM ya lagu tu. Kalau lagu tema Aku Berjanji tu ya, di tengkebang serta di baik penyanyi menua tumpunya Faisal.

utai tu nyadi bak ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi hari laki ko kitai abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai medak utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kitai deh laki atau baru lagi.

0: nya utai to kak nyadi ke dah.
1: Mm-hmm.
0: Dia pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okey, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Mm-hmm. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darempu dalam ruang bilik mega. Mm-hmm. Okey, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medak oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nah, betul.
2: Plaza Jurai 635. Pasar ndur bejurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita, niat kami WiFM segulai sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Nintiung malam hari tiga.
3: Tapi utai tanti ut mansak belakang selalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat tantuya Pak YFM.
4: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Begulai sejalan.
1: Jam kita di atas pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal guna buka berita lemai hari YFM Iban Kucing kena kelemai hari 3 hari itu 26 hari bila 8 tahun 2026 Batang Berita. Pengawak menih muari di Sarawak di Sadang diperjalai ke dalam minggu ke terubah bulan baru telah. Program pelancar Petronas RM28 juta diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambu dengan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Kita mending ke isi berita. Office Meteorologi Tau ke Met Malaysia dekat Nuku ke Timpuh Ti mana hari antara 3 hingga 5 hari bulan 9 telah endur berjalan ke pengawak menih muari di Sarawak perkara tu dipansu ke Baawum Penyelarasan Khas Komiti Penyangga Penusah Menua Sari tu tadi. Tegalnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke sebegah awam tinangkan ketua dekat diatur kena kerja dua nyin ilak alai berarti ke pemanah hari endur berjalai ke pengawannya. Berbangunnya di Sarawak 287 bengkah kandang endur tiangat bisik ditemu kenyau hari bulan 1 tu kemari. Nyengkaum 171 kandang endur ke ditemu dalam bulan tu. Di Kalimantan hari 11 1364 bengkah kandang endur tiangat kedirekod kenyar bulan 1 tu kemari 8,989 nya direkod ke bak sepemanjai bulan 8. Kandang endur ti angatnya majak nambah ketegal ari ti kemarau serta angat jam ke dia tu. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah terlalu jadi chairman Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak madaka sidak udah bersetuju dekat dumbuh ke Rabaun Operasi Khas babilik operasi penyangga penusah menua. Rabaun tu dekat Semampai, Ngemata serta ngerekut ke Empas, Ari Aik ke Majak Langkang di Selampur Menua tu. Komiti Penyangga Penusah bagi menua engkau semua agensi megak udah diasuh berarti ke nakak ni sidak udah nyedia ke diri nangkup penusah ti tau nyadi. Tunjengkawam penanggul Aik Pipe perkara pengangkut engkau sumber alai nentu ke bantu oleh diberi engkau lengkas enti semak penanggulnya Majabalat. Pengawal nyedia ke diri bakat tu berguna benar laban ari tau kemarau panjang serta bisi impas ngagai tikas air. JPBN Seramaga dekat Semampai Ngemata ke Utai di Nyadi lalu dekat berjalai ke atur kontingensi antara agensi. Luar kelas di Sarawak lalu bedau di kemendar ke diatur jam ke diatur perkara tu dipansir ke Director Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli. Ia madah ke tajapan ikas pengamah angin tau ke IPU bertebal lagi kandang menua besi udah berlinsur ngagai ikas ke jalan tang Upis tu agi dekat nentu ke angin majak bersih nur ngatur sebarang pengawak baluar. Perkara itu dipansir ke ia ngagai pengarang berita di Kuching. Dekat pukul 3 ngali hari tadi, seminat 3 jak kandang menua ngerikut ke IPU. Ndak manah ke pengerai, enyak serian tinggi ngerikut ke IPU 164 Seri Aman 163 ngau Semarahan 162. Kandang menua kebukai sama ngerikut ke angin ke jalan pembersih. Inisiatif Pelajar Petroleum Nasional Berhad Petronas dekat majak muka peluang endur bala nembia Ari Sarawak ngulih ke pelajar ti menyana serta nambah ke penemu ngau penelebak sidak. Pelajari pelajar ngelati ke penemunya. Ianya sebengkah Ari Jalai ti dikenak Petronas ngada kemenyagi Raban Profesional ngau bala ketuai menua tu ke Dudi Arila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin beri terima kasih ngagai Petronas Tu dah nyaup negak ke orang rebak baru di Sarawak lalu sukung ari company-nya. Tiu dah lama jadi tawing pemansang menua Sarawak megak cukup diperbasa ke. Ia mansuk ke jakutu bak program nur nyuak ke anugerah pelanjar-pelanjar Petronas ngelati ke penemu Sarawak 2026 ti diatur ke 100 iku anebiak ke udah tembu periksa POM 5 tau ke SPM 2025. Program tu dipunyai dibini pemegai menua Topuan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Berbangunnya Senior General Manager ngau ketua bagi perkara pelancar pemansang modal mentia ngau pengatur pengerja pengawal Raban Petronas Akmal Niza Ahmad. Madah ke company itu dah ngagih ke belanja kira 28 juta ringgit dalam tahun tu dikena berjalan ke programnya. Tuduhkan beri peluang ngagih bala penerimanya nampung belajar sidak bapalan pelajar tinggi ke Tebilang di benua tu ngau di benua luar. Di Sarawak lebih 100 ribu anambiak ke udah tembuk periksa SPM tahun 2025 udah dipilih nerima pelanja tu. Program ke bukanya nyengkaum Discover Petronas at School perang ngagih ke mobile STEM kit ngau STEM hub bapalan aktiviti pengajar serta sekolah ambu. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Merambut dengan memansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah Kediri. Menteri Nebiat Lumbak Gamain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalanya dekat Nur Nulung mulai ke pemanah pendiau orang Tigian Dadah. Ia madah ke tajak pen penglikun gau pengawak nagang Penusah Dadah tu endang perkara kedikuasa Perintah Besar Tang Serau Megal sama dekat berjalan ke ungkup diri dikena mutar ke isunya. Datuk Seri Abdul Karim telah menjadi chairman gerimpung penagang Penusah Dadah Malaysia Pemadam Sarawak. Mansa ke jakutu sudah tembu AUM Council Penagang Penusah Dadah Renggat Menua Sarawak ke diatur di Kuching. Sarawak dia tu visi sebuah palan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah tau ke Puspen bak puncak barunya di Kuching telah muat 300 ikut orang. Malaysia patut negap kaki kawal kerjasama antarabangsa dia kena mutar ke kes tipu online. Sikit orang ke terbangkar bak perkara kriminologi. Datuk Dr. P. Sundramoorthy madah ke Malaysia ngerikut ke pengerugi semak 1 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu. Tuk terang benar nganyan ke pengawak penerit adat dalam kandang menua tu ajak endang endak cukup dia kena ngelaban pengawak sindiket antarabangsa Ti Majak Mar ditemu. Ngenak kawul kerjasama antarabangsa pengawal mansi nyidik penungak duit pansut ngau atur penerit adat uliah dikerja ngau jam 4 lagi. Kena ke 18 hari bulan 8 tu tadi Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazel madake pengerugi ketegal penyalah nipu nengah online di Malaysia tu ditetap kemanggai 958 juta ringgit dalam tempoh kenyar bulan 1 ngagai bulan 6 tu tadi. Di Pelilim Menua Pantu, 13 projek infrastruktur dia tu benung di pejalai kemena ungkus timanggai 500 juta ringgit. Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Snowden lawan madah ke agih belanja ke semua projek tu udah diberi dengan agensi pemansang Seri Aman, Kaunsel Pelilih Menua Seri Aman, ngau sekedar lagi agensi perintah kebukai. Sekedari projek besar dibenung dipercalaikannya projek Jalai Muding, Tubal, Mentu, kebulian 42 km pemanjai serta berungkus 265.5 juta ringgit. Kebukai, nyak-nyengkaum Jalai Menangkin Menuang, Jalai Batang Strap, Spak, Isu, Munggu Ubah, Jalai Sebemban Gaya Unggah Jalai Munggu Ubah. Perintah Megak bisa berjalan ke projek Indur Ngadu ke Parit Jalai Kebun serta ngagak Jalai di bersambung ke Palan Pengelantang Hati. Datuk Snowden mansit ke Jaku Tubak Program Randa Ruai ke diatur bak rumah Augustin Antika di Rapat Tepus Pantu. program Singgah Media Merdeka yang sebagai program ke Bisi Diatur UPIS Pemadah Malaysia Japan Sarawak berserimban Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM ke tahun tu. Director Japan Sarawak Sabri Said madah ke program yang diatur kena negap ke semangat merdeka kelimpah hari tinggal rapi ke kaul antara agensi pengerembai berita. Program yang beringkah diatur kenyau 5/18 hari bulan 8 tu tadi dipastu 8 agensi pengerembai berita. Sabri Said mansut ke penerang tu buat program pagi Sarawak Bergulai Engkau Sarawak FM di Kuching. Berhujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Penawak meniah muari di Sarawak di Sadang dipejalai ke dalam minggu keterubah bulan baru tuilah. Program pelajar Petronas 28 juta ringgit diagih ke ngagai Sarawak tahun tu. Isu salah guna dadah Sarawak merambutkan ngemansang kepalan pemulai pemanah pendiau Ari Penusah Dadah. Dalam kita yang kelemati lemari 3/26 hari bila 8 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung di Salin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Yang terbesar kita nyau datang jam ketiga sedalam mai sehari tiga mai. Bila kita kerindu ke program genggam semangat ya hugelenggau. Hanya ya DJ Sam kita lagi 9 ngagai pukul 12 tengah malam berkongsi ke cerita bala kita ya. Ngagai yang berkonti lagi kena lumur tali alau kami 258633 tau ke 258634. Bagaimana mereka lagu lama, lagu Kedisada, Lina Kidang hingga lagu ya baik berita aku ngagai ia. Kena berindah bala kita kagi mending ke kami di selampur menua kita ni Sarawak Bumi Kenyalang. Udah tu aku uji nyapa bala kita ba fanpage kami. Kita nginjau lagu Kedisada Ram Ringgit ngau lagu ya Ukai Selatan Tua. Okey, kita ke diau di Surian. Dengar kami kena 106.9 ngarep ke Teramega. Program di dengar di selampur menua Pedawan Bau Lunduk Sematan. Nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu tentu ya. Sada lemai, segulai, sejalai.

lagu dari pengajar kita Ram Ringgit Menjam 8.7 minit malam di Islamabad 14 ekonomit akan baru ada okay, berbadi nyawa berpenusah angus ke nuntung wat anemiamit sebuah hospital perintah di Indo Menguri Pakistan enya Islamabad nitiak ke penerang dikeluarkan agensi berita en dulu ya kalai penusahnya nyadi orang pukul 7 pagi jam menonya nuntung ringkat 3 bak wat penerai indai ngau anak bak Institute Sains Perubahan Pakistan kalai lebuhnya 15 anak mit benung di perubat ke kalai raban berkuasa lebuhnya ya. Okey, sidak ia tertemu ke 14 ekor anam itu betul balat bak tubuh dipindah ke ngagai wat ICU tang ditetap ke berbadi nyawa ya. Kalai yang Menteri Besar menuanya Shahbaz Sharif netap ke perkara nyabisi nyadi ngenatai ke penyiniwati ngagai semua sidak ke dituntung pedesanya ia minta begak pansia siliat di pejalai ke kalai report tumu melabak ke kesangusnya nyadi berpun ari short circuit tau ke litar pintas juga madah ke kalai pun penisangus jadi ketegal penanggul ba sistem ekon ba hospital nya ya okey kalai pasal sini benung di pejalai ke nyautai ke nyadi di menua Pakistan dedian kita ke benung nyumai benung Charles handphone tau ke nama aja gadget kita ya anang kelalu lalik ko kita anang mega overload ngai ke pulang ngai penanggul ya ngabik ke kita semua bela likun tambah lagi bala kita ke diau ba rumah sewa diau kediri-kediri okey ba bilik sewa anang lalik ke kita terus mendekat lagu ke disada Stephanie G hingga lagu yang nujah penguji Marina kita sada lemai ungkap ya sarito 26 hari bulan 8 ya kezingin tu hari pengada sarito ya selama ngintu hari pengada panjang umur murah jerki hari kami di YFM.

Ya, bangang temui ke dekat Kelantan Kati ngagai menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tau tulis ke diskaun yang nyentuk ke 40% buat pakej Kelantan Kati. Ngagai menua kita Sarawak buat kempen Sia Sito Sarawak ya ke diatur Maya Mata Fair September 2026 ke dekat dibuka 4-6 bulan 9 tu. Ianya bapalan pemandang gaul dagang antarabangsa Malaysia MyTech ke dibuka pukul 10 pagi nyentuk ke 9 malam kali pakej. Kelantan Kati teka cuti ngagai menua kita Sarawak itu Sia Sito Sarawak. Booking ya patut di gagal balam menyuh bak Pavilion Sarawak. Semanjai pemandang yang dibuka ya. Kalau ya timpuh pejalai ianya sah. Nyentuk ngagai 15 hari bulan 12 tahun tu ya. Nyediakan menyebegah pakej Kelantan Kati ungkap ya di menua kita nyengkaum ia ke pemadu minima enya cuti Kelantan Kati 3 hari 2 malam ngagai Sarawak Bumi Kenyalang. Bisa tambang khas ke disediakan ngena penerba bilion A Borneo tambang Sarawak ku sayang. Ha, nyak ya. Kita perlu datang ke benua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang. Selamat datang. Welcome to Sarawak ke kita. Lagu saya adalah Isna Nala. Terkenang ke nua kedua lagi. Jonas Mekin. Terlemak ke diri.

0: arap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Jonas makin galang tu ya terlebak ke diri. Okay, jam ketiga sadar main kena ke lemari tiga. Kita mesti main asal kena nutup program ke malam tu lagi enyak pantun. Okay, sebentar kita mending ke berita hari, pusat berita di Kuala Lumpur.

pukul 9 malam tu lagi kita giningan program kami. Terima kasih manyu-manyu hananggoy madam ke radio Nampung Barunggau Pemerintah Malam. Udah tu lagi ya, bila kita ke belalak malam tu ai. Okey, bukan selama belalak ngawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana ya, tinduk jenak. Suria kita ke belalak ungkap ya malam tu 26 hari bulan 8 ya sepeda dan ni pergi lah. Ungkap ya 27 hari bulan 8 hari 4 tak berasa ni. Okey, kita akan gini kami secara online. Terima kasih yang memanyu ngena RTM Click, ngena channel My TV, tau ke channel Astro kita 871 ya. Lagu kedua ya penudi kita mendengar lagu lama di sada Anderson Ngalai hingga lagu ya Nuan ke Ambai Aku. Okey, dan mendengar lagu Ari Roslin Abu Nawas hingga lagu ya Kenang Aku di Mimpi. Terima kasih semua. Kita kedah berkali engkau DJ MA Bang Lubang Ribuan Ungkap ya Sarito yang nganti penduduk Monica Midi Sadalmai. Bagaimana pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

keempat. Nyanuruan kae galembang tuwal me kulunang manyade mane nyepuah di lubuak ku dalam nam natae kami.

Keliang pulai kat biang masuk kuang dago kami urang ino bapa yoak lengan nante bakato manage aku toy langin de kalage bisa bedawo penyuaikan. Di alam bagi

Dekasmati kami urai no naliat ila bujang sigat dalam makuna kudat rensiang sas dan singian neku kamai baradai naik kubikadaik bab naik tawa sebaluan maliluang karumuang guang ajilat ngicat kalembang tua bunga kami urai no kamai naik kubajual tanah getah kumadang rian ngaliluang kari tanggu perutuan saga jual ngau jaragan dagan ngecak kebise ngau kami urang beli bakirian nagian ngekita urang laki tinjian galima bama tahan

ดวงมาตุงะบรรดาก็มีอยู่

tekunya dang dirembu walar puat jenguat tanah atan kati dekuyana ningarita balik nemenya udah narindiah kuliah hingga sandigiahnya panjual.

di re di ke nyawai ma nya de ku mengal me dapat te na dapat nyan ka ku ning kawona ka dapat

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Meslimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
5: Sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botekoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Air China Goya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, lagu ke di by Anderson Ngalai ya, Linda Omai, jam kita pukul 9.18 minit malam. Yang ngepun ke awak pemerintah malam, hari 3 ke malam tau peninggal ya, 26 hari bulan 8. Anak baka selama malam hari 3, kita bergolai dengan aku Sam. Okey, kaban aku ke malam tau, asal malamin.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya, tua berkulai dengan bala peninggal ke malam tu lagi. Ya,
1: yang tu ke...
0: Ya, lebih lagi bahawa program kenang diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3, hanya program ngenggam semangat. Ya, terima kasih lah kita ke nang udah bawa TC radio ke malam tu. Nanti nuan mereka ninggal bala ya ibu kita ini, Min. Malam hari 3 nang nganti program tau.
1: Andu sida anu si cerita ke ngasuh tirawan.
0: Betul.
1: Ngasuh hati takut menya.
0: Ya. Penusah ke kala di tapi nanti kita berarti ke mega cerita ri peninggal kita sebedau tau macam-macam. Ke bebadi ngau mega penusah ke bukai. Okey, jadi nang maka selama arus telefon ke disedia ngagai bala peninggal ke malam tau. Ke dekat telefon au.
1: Ngagai nombor di konti hanya 082-258-634 dia 082-258-633. Bukan ingat aku dah Sam.
0: Ya. Dua arus telefon ke disedia lagi kita ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Okey, jadi bedau tua nyawut kangau ri peninggal kita ke malam tau Min. Berperindah dulu ngau lagu-lagu dah disedia ke untuk lagu hari sandai. Udah kalah sangkai bahati.

0: Okey, jadi udah berengkah kita itu peninggal bawa program ngegam semangat ke malam tu. Jadi kita ke basic cerita nang bakal selama tahu bertelepon kena urus telepon kita 082258633 ngam ke 62586634 ya. Dua urus telepon ke disedia ke malam tahu ya. Okey.
1: Kami dosa mengerti kangau ribala peninga jam ke dia tu untuk kita bisi cerita ke dekat dikunci tau bertelepon nah.
0: Ya tadi bisi berkijamin ada dengan awak ke berdau bersedia. Jadi inti sudah bersedia tau berengkah bertelepon nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi panjai awak kita ke malam tu lagi nih min. Okey, tu dah habis peninggal tu tua nguji nyawat kangau ke terubah tu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, selamat malam. Ya, siapa tu dah?
2: Ini Tirin hari Julau.
0: Ini Tirin hari Julau ya. Au. Okey, ini Tirin. Au tu ke berkongsi cerita atau ni?
2: Au.
0: Au, okey. Ya, nama cerita kita malam tu dah.
2: Dengar ada cerita. Dengar hanya kan nusi ke ceritanya Sidin. Kagak aku nusi aku mpung.
0: Oh, awak. Okey.
2: Lama. Lama tu dah siam. Tahun bapa aku dengan anak aku ke biak je berdemik coba.
0: Oh, awak ni. Nuan po. Buat nuan po.
2: Bapak kumpul. Baik jalan ke jadi. Jalan ke jadi Julau ni dah.
0: Julau dia ni.
2: Patut tiga. Patut tiga.
0: Oh, awak. Berdata apa? Au.
2: Angkat kami mana tu tadi. Kenam tu sikal, kai kenam meringsa. Coba ketemu tu sikal kena.
0: Au, kenam tu sikal.
2: Au, kenam tu sikal.
0: Hari ni kininya.
2: Hari Sri Kai kak kejut kak waktu 12 jalan ke jadi kak gane aku sikok dia.
0: Oh, au. Jalan besar ni.
2: Aja dah besar.
0: Berdau demo. Pemberniannya.
2: Empai lama tu dah, lama tu dah. Bisa itu biasa 30 tahun dah.
1: Petang jalan.
2: Udah nyata dari dengar dari nyata dari angkat dari nyau kami mana dari akhir tu udah hujan panas kira pukul 6 lemai begitu datang letup mataya motosikalnya
0: kai
2: tak pelantik yang kami mana aku dari
0: kenal
2: mana kedai aku ini nak dengan mengan begitu aku nak nemu tay lalu
0: apa luput mana
2: luput. Kata kita serikai aku nak nemu. Ini pukul 2 pagi pun segar apa. Kita serikai.
0: Apa? Kati bala nek ada deh?
2: Kena aku punya petiah tapi nak datang aku laki aku punya lengan yang humbek magang.
0: Kai ni?
2: Oh, aku belakang kecil. Kecil. Tekuk muka saya motosikal. Tan kecil. Pelanti yang laban yang ada parit. Dia tak bisa parit. Kalah nak mati.
0: Apa?
2: Baik ya.
0: Si, nari temu orang ke nyelamat kita mana?
2: Ayah dah nemu, aku dah nemu siapa nyelamat ke kami. Aku nak nemu, apa aku nak nemu tay gay. Udah nyata tadi mencelak aku tadi pedak aku sudah serikai pedak aku yang dia tisi aku dia. Balane aku tisi aku dia. Udah nyata tadi pedak aku tadi pala aku dah tidak ada hemat kecil pala. Pala aku nak ke papau nyamuk mau pala aku mengku.
0: Okay, ne.
2: Iduang aku kuda nyo tanya iduang aku terlihat magang-magang. Jungguh iduang nadai mali ke pula kedai.
0: Apa?
2: Dia tahu pada mekau jungguh iduang lah. Jahi ku kaki aku nadai ku kuat. Ambil semua sepiak kuda semua hajai magang-magang. Jahi suka balat. Ku kuat jahi aku kuda tinggi aku kuat kaki aku tinggi. Dia tahu pada mebelah-belah ku abis ya.
0: Apa ni?
2: Jahi tanya tanjut no ku kecil kata tanjut ke bawah ni motosikalnya kecil
0: au
2: tani kau saya motosikalnya
0: namanya licin kan namanya
2: udah hujan panas sahinya tadi banyak kenyak ini nya tayanya nak nakal sini
0: saya
2: nak kalau pam apa tuai banyak balat tayanya gambar tayanya besar kecil saya tepuk gua tepuk nanti yang
0: nih
2: bawah. Dia nemu tai batu-batu tisinya tau jalan kajaman batunya. Aku nak nemu kaya nak nemu kaya supaya sampai ngeledak nak nemu kini anak aku nya beda minyak anak aku ke dia tau dah. 30 lebih nya ke 40-an ni aku penggau punyanya.
0: Oh, lama-lama cerita tu dah.
2: Lama. Mai tiga ya mayanya tu pak.
0: Au ah. Oh.
2: Ya.
0: Nasib nak raya dapat nama
2: ni. 40.
0: Au ah.
2: Au. Ya aku mayanya gemuk gitu. Saya ku dah pedih-pedih aku.
0: Au. Au.
2: Au.
0: Kanya tu buah. Pedih ya selabar.
2: Au ni. Ya aku dia tu apa kakunya aku pedih-pedih dia tu. Laban dah kalau balat pangkaknya suba.
0: Hmm.
2: Tidak aku hanya nyihitan ngapah aku nak ada nemu nak ada sedar mata aku nak ada mata orang jahit orang betisi mata jahit bapak aku mata jahit maka betau api dia tau dia tacat banyak aku nak tacat
0: lama kalau bala apa tu wain yang tadi deh minat terlihat aja
2: tidak minat terlihat aja dengan yang home anak aku tadi hajai memakai aku sedap kemedak aku terlalu pada masa hospital lama masa hospital seminggu ya tak masa inai aku kumai hendak hidup kau ya ke inai aku mayanya nemuai ke madai aku kau patut linda undur dien nyapa saya cerah ya kumai sedang hendak hidup kau
0: nasib kena ada nama-nama ne
2: baya nasib kau boleh ngeledak datang besta saya kau dua pagi kau ngeledak aku pedak aku datang jelek pedak kumai hospital aku dien yang ngeledak
0: luput menuanya tadi ini cerian.
2: Nee luput, luput lalu nak nemu mengangkat nak nemu nama kena mai nak nemu.
0: Nasib nada cerita mansa ne.
2: Baik.
0: Luri cerita semua kai.
2: Subak lapan utainya kurang, mayanya subak. Muto kurang, luri kurang, mayanya pain tu biseu. Pak kami mana yang nak untuk sikal mayanya.
0: Amat.
2: Awaknya aja kau bila mesti kita bahu agak main wah kita tu saya dah.
0: Yuk kesal ninggalnya.
2: Baik ya.
0: Okey ini Tiren. Okey terima kasih ya telefon. Aw ke malam tu. Nyok peninggal ke terubah kita malam tu Min.
1: Ya ini Tiren.
0: Ini Tiren. Bobadi ba jalan luan. Kai nasib kena ada nama-nama ne.
1: Ya nyok ni. Kita nak nemu ne tapi kena di bekerja.
0: Nyok Tuhan apatara yang kuang kita ini nyok tadi ne. Min. Okey, hutai ke nak disadang kita nyadi kita ikut kita yang tadi berjiman
1: berjaga kita tadi berarti kita tanya tadi ente kah nyadi mana aku dah sem
0: aman ya nanti hutai penusah nyuka datai nyak tadi datai me okey nyak peninggal ke terubah kita ini Tiren ke malam tu okey bisik tu halo selamat malam
3: halo Sian. Selamat malam.
0: Selamat malam, Maya.
3: Api Nuel baru tu.
0: Api Nuel baru, ada tay baru malam tu. Terima kasih ya, Api Nuel.
3: Api Nuel.
0: Ya. Ke suah nama tu berkongsi cerita meh buat program kita itu ne.
3: Jadi. Cerita orang belalang tu isan aku.
0: Ne.
3: Aw ai site ni.
0: Aw, okey.
3: Ya, kami.
0: Aw ah.
3: Kamu cepa to sim.
0: Aw ne.
3: Aw,
0: okey.
3: Apa orang nak ni? No si ga ku.
0: Aw, nak dai ngawa ya.
3: Jadi pada namanya nurun ni tai kan nurun nyawa.
0: Aw.
3: Mada ora belalang.
0: Aw.
3: Mansa udah hai sida edil. Hari ini rumah tu. Lemang udah nyak tadi. Tengok ke mansa yang. Udah belalang yang ni. Masa kuat ni.
0: Masa lengan ya.
3: Udah nyak tadi. Nanti dia buyan. Pas buat ke kain bini. Kaya. Udahnya tadi. Nada ini pura ya. Nyari bukainya tadi. Udah ya, ibu. Ibu ke. Di nomor ini yang 15. Merinon. Banyak slow pasang pisang kau je. Pada tetang sur, tenangkap pamer kedai bawa motor tu. Lekat mulai belalang bawa tangki tau.
0: Apa ni?
3: Nah, nasib nak kena ya.
0: Ih, amat tercari apa?
3: Nanti amat nyau yang tu kena dia.
0: Lekat ngelai ini.
3: Lekat, boleh bunuh ya. Bunuh ya, dia ni lama tu tadi. Udah ni, udah hari sibuk. Ni lama. Kau kau main ke sebelah dunia. Kau main ke. Sekali tengah itu, apa jalan main. Pemesai, tidak ada pemesai ya. Ulah belalang tadi. Pemesai, kau yang tidak jemput pemesai kantor yang besar palok besar tay.
0: Nada ini, ada pemesai aja.
3: Ada pemesai aja. Bisa ini ngah cerita tu. Atau yang kita nampak radio. Udah nyok. Nak nyadi sebab ini ke umai. Ya, ada kaku. Badu kuisan ku ya, badu nung di belalai. Kaku ya. Nyok, bunyi cerita nyok pada sim.
0: Okay.
3: Siapa yang ada nyok?
0: Min malam tau.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Nyak peninggal kedua kita ke
1: Akinuil
0: tadi ni.
1: Mama cerita ulah belalang te terbaik. Pisan kak dia tanya ya. Kak di
0: tapat ya.
1: Tapat ya. Te ternyak muka dah. Bisa ulah ranya.
0: Ya kit nuil tu nang sewah buku lain ngau kita buat program tu tu mian ni.
1: Ya kalau ni ngau tak aku tu sebenarnya manti ni ngau cerita ke bunyi ke nanti nasi cerita hantu punya takut ni ngau.
0: Kegele
1: amat nak sem.
0: Mayu minggu yang kemarin mayu ah. Nama tu cerita ke bekerja demen.
1: Ya, nangis kedulai tidur malam sem.
0: Takut ni men. Okey, nada Ismina tidak ya ke berkenang aja menyata di menu tai ke paknya di ba tiap kita nya tadi nang bisi tai ke berkenang.
1: Lebih lagi orang ke kalak ngasai tai nya. Kita nak uleh, la uleh madah ku tai nya nadai laban. Utainya segi bisi.
0: Kita ke dia apa rumah siwa. Kita nak nemu deh siapa orang ke dulu hari kita nya bakal cerita minggu yang kemarin demen. Bekau rumah orang ke mati ngantun diri ni. Kena kacau masa doainya tadi. Okey, nak dengar awak nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Apa tu?
0: Siapa tu deh?
4: Halo.
0: Okey, angkanya tersat dengan KYFM telefon ni. Nanti dengan awak 082-258-633 atau 258-634. Program Ngenggam Semangat kita ke malam tu. Nyameh dor kita nusi
1: cerita kalau dia say ke kita lebih lagi maya kita kerawan kini.
0: Betul.
1: Bisik teh pedak kini. Kayaknya aja ke nasi mesidian kini ne.
0: Ya, utai kudah dari tapi kita. Angkanya penusah rumah hangu sekian ambil ke contoh tadi ni min. Okey, halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Siapa tadi?
5: Aku Wilfred Nyawai. Ada Kapit.
0: Orang Kapit tu ni. Wilfred.
5: Saya ingat cerita aku sebab ke nama biluan ke bisik. Lantak burung.
0: Ingat. Lama-lama nuan ada tai baru ni.
5: Ya, lama aku nak datai.
0: Okey,
5: beritahu aku cerita aku tu. Aku tu kerja pada 1973. Aku atas sabar Raskom.
0: Okey.
5: Raskom ngat kumai orang Rejang Anas Kecik Keman. Jadi kami tu nama bisi operation buka tak saya. Dia seorang hari headquarters Raskom di Sibu dia. Operation agak menua tulai.
0: Tulai.
5: Tulai nerasit. Tubuh kami bisi 15 ekor lah sebilian. Lima belas ekor. Jadi, orang ke skor kami askar Melayu. Bisik 30 ekor saja.
0: Oh.
5: Now kami operation. Nak bas kami semua.
0: Oh, kena bas.
5: Sangkai eh. Distrik Au, sangkai distrik Kai.
0: Okay.
5: Ada distrik Kai nya kami. Kajo pergi ke Nasiatkan, agak Nasiatkan. Nak ke Nasiatulai.
0: Au.
5: Nanya-nya tiga mawe tiga tiga ku.
0: Au. Musim tiga lah punya.
5: Ah, musim tiga punya. Jadi kami pengawal kami kiannya ketuai oleh Kek Leda, kami exhibit action group Leda. Jadi ketuai kami konsil dengan orang gaya kaca medical, kumpul medical lah.
0: Oh,
5: lawang itu tubuh.
0: Anuan medical.
5: Medical. Nanya aku medical surgery.
0: Oh.
5: Pakaian kena kian, kena baju sedadu megang lah.
0: Baju sedadu.
5: Ini sedadu ke. Ini nak napang, kau bilamah mesti napang. Ini nak baju satu aja.
0: Aw.
5: Okay, seminggu kami dia di menua tulai. Abah sekolah kami dalam. Bila kami nakai semua di kodan segalu megang.
0: Aw.
5: Nada oleh kami ajak tahu mana kai.
0: Aw.
5: Naga sungai.
0: Jaga rumah kai ang mana?
5: Jaga rumah gang kami.
0: Aw.
5: Amak ya malam hari kude. Ninga munyi namanya munyi suli yang terdebah orang. Munyi lagu-lagu Cina ame.
0: Au ah.
5: Terdebah orang au.
0: Au.
5: Pagi pedak merah aja apa jalan lu apa jalannya jalan motosikal deh.
0: Au.
5: Dicat orang nan mula jenis karita lah aku nan mu nama. Ya kau nya dia.
0: Au.
5: Kamai-kamai. Lama aku operation dia kira ke seminggu mah. Lah operationnya aku lawa cikonya pertanian.
0: Oh.
5: Kalau sikoknya orang agak kaca. Naga simpang jalan situ.
0: Oh.
5: Nak jauh ikat dari balak menyuahnya.
0: Oh.
5: Balak menyuah bomen tu. Asal hokian eskot sikok sedadu.
0: Oh. Oh.
5: Kopral Ahmad. Ingat ku nama Kopral.
0: Kopral Ahmad.
5: Oh. Jadi kena sikoknya. Itu tubuh orang. Nanya ke nama pemisik hidayah. Kalau mudah kemini sikoknya kita aku ya.
0: Oh.
5: Nyada aku dah udahnya aku nyada ubat saya berbalik ubat pil nyambo apa penadol ubat tu angkat Cina Cina sebilah je kita sebilah je bisa 12 ekor dua aku apa jenila udah mih mawak deh jadi kapan kedua ekor nyaga bedau dia mari aku ke bas nama Cina tu bisa nyangkul ke aku
0: nyangkul
5: nyangkul nak jauh kira bisa 10 depak ni pia. Pati ku komat pada aku bintang bintang tiga tupi ya.
0: Oh.
5: Senapang ku mai pecang gua.
0: Okay, ni.
5: Tiga tiga iko.
0: Nama.
5: Nah, nunyu lagi aku. Ya nasib aku dah muka baju sedadu ku nak kat ke badi ni yang tunjuk ke pia antik di nak aku. Siria aku Cina mati aku.
0: Au. Oh, bunso wah nya tadi. Ah,
5: bunso wah ku ini asnya. Ha?
0: Oh.
5: Aku then mungkin nak pergi merah baju sama holiday bakal popo namanya sama holiday lah nak kira nak kita nemu bajunya nak kami punya lagi nak bajunya merah baju aku angkat namanya kopra ke baru kebakar saya tengok bandit aku ya jadi Cina tengok aku dia nak tiga apa ya ketah di jari ya aku nyelap ke dia aku dah medap ya ngelap ke dia ya udahnya uji bilik belakangnya dia ngampau nama tingkahnya dia siku ngai mejuak siku ngai mejuak lekak kau kesa aku tak mejuak aku lari lagi berjalan ke ini tiap lah dia selalu ini tiap ke atau berjalan saya dia nyamadah juga ya ini bergegas ini pada selalu ini selatai ngesah kami kia orang ke sida suka mayunya nama nanti kita sedap
0: ni
5: nyorari
0: okay.
5: Kemudian sikit orang kampung dia ampuh, sikit Cina dia ampuh.
0: Auk ne.
5: Auk, antik ini mak aku parah ya mak aku. Amat dengar sebenarnya. Eh. Tu kan cerita pula tu.
0: Amat.
5: Ya. Amat. Kisah amat. Jadi buat aku.
0: Tak.
5: Jadi buat kami tiga.
0: Kira nasib macam ne.
5: Nasib antik ini mak. Dadah aku kena. Aku tu ngisap.
0: Auk.
5: Nak
0: ya dengan pihak.
5: Nak medak minyaknya. Ya lama aku berhati bahawa aku medak. Kumai kau yang kau medak kenapa? Atau mesti gunnya si tek itu aku. Repol. Kau tek nak patah?
0: Nama kebuah ya nak jadi tanya tarik deh.
5: Angkai medak kau aja ke ni. Nak nimak aku tahu ni kenapa? Selintiang aku ke atas ke?
0: Nadai nangkap, nadai ngemedia semua meh?
5: Nadai. Kami ini kecil terang ini dahnya. Sudah dulu ke squad kami berumah yang madah ke. Bisa musuh aku ya. Cuma aku nak aku anang kau aku. Anang ni mbak. Lari je kita aku. Ya kami boleh lari. Dah tak bawa. Balap saya nya nyo ko rida ke dia wa tai bala ke nya malam nya mai nya ke apa ko nam ke nya urang ni na de ki
0: ni ka sedaya ma urang nya
5: ni ka ke ni na temu ke sige wa kam urang ke dia mun la man nua nya apa cina de cina ke cina ke
0: na mun nua sa empu
5: mun nua de bon rasit nya di tu lain rasit area serikai nya pengalaman ku mudak ke ni.
0: Amat amat tahu
5: juga dia. Antek ditimbak.
0: Okey.
5: Mati wei.
0: Oh. Amat tahu juang senapai hang ne.
5: Mau juang senapang. Harap ke kapan ku cigu. Di dengar. Lama ini aku ya selalu masuk ke nusi cerita.
0: Oh, arwah ya yang kasar nusinya.
5: Oh, kisah mat tu.
0: Aman ya.
5: Apa min ke selalu masuk nusi cerita tu. Biang ku.
0: Cikgu rayu
5: warna. Lama dah ku tahu nya. Ustaz ayo. Harap meninawa cerita ku minyak.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Okay, Mr. Wilfred. Terima kasih cerita ya, tuan. Temu baru lah ne.
5: Okay.
0: Selamat malam. Nuan pun ngelala Mr. Wilfred tu. Amin.
1: Tak aku ngelala. Sim.
0: Okay, ngapain nuan?
1: Ya, lama apa? Kita kalau mau yuk kapan?
0: Ya, ngasuh tidak, Mr. Wilfred tu cerita menyata dari reti apa yang Wan pun ninga malam tau
1: ya sehingga rindu ninga program mengau semangat yang tadi mesem nanti kita tunggu bertemu ngau orang tua itu kalau mayu wak nak nunggu ni bagi ya deh okey kebuah kita nak ngelala nama
0: aman. Okey, halo Ulat Siko ke pelabak aku berdau kita mendiang ke berita. Halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
0: Halo, selamat malam kapan hau.
4: Amrus tu Sam.
0: Oh, sama lah Amrus. Nama lawan bas hari tu.
4: Lawan tu Sam. Abang aku tarainya. Abang kedai tisi lah lawan ni tu Sam.
0: Okey.
4: Kapan tu Sam?
0: Min malam tu.
4: Min Melisa ya?
0: Betul. Ngala dek ni.
4: Ya, nak jawab menua aku, nyaku deh, disuang dia deh.
0: Disuang dia. Okey, Mros, 7 minit sebedau kita ninggal ke berita. Kira 7 minit mah nuan bercerita. Okey.
4: Jadi, cerita aku tu tadi, terima kasih ngo de CM ngo kedua de Min. Jadi aku tu tadi nak serius mampai mulai kita abang dengan semangat tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Besar terima kasih yang kita ke pengeluar program tu SIM. Jadi aku tu tadi nak serius mayuh cerita aku tu SIM. Laban aku tu tadi nak asal dari menolu. Mayuh udus sebelah air, udus sebelah kampung, aku kelihar.
0: Aman, ya.
4: Ya, jadi saya konan mau ambil hasil.
0: Habis saya aja aku deh.
4: Habis saya aku siap, mari yang sudah ada main.
0: Okey, ya. Okey, malam
4: jadi, tu. Jadi, cerita berkata ke Asim. Jadi, buah maya tu subah, aku tu tadi, bukulai gunia ke, aku kenama nanduang ane empati. Bukulai ngwake aku beliau awet. Beliau numake kami sebenarnya beliau awetnya orang sikit yang sikit bak ku kita beliau deh.
0: Beliau. Nama mana yang
4: pihak? Jadi aku tu tadi ucu sida ya aku tu tadi SIM. Jadi mayanya suba aku tu tadi nusi ngambil bala aku ini aku sebelah deh tunggak ke sibuk ya nemu ninga aku tu ucu nanuang. Ucu nanuang tau ucu beliau awet. Nau ucu kumai orang tadi mana yang riduan laban laki kami suba mana yang ya. Yang sidaknya suainya sikit nak kala ninggal ke pengadili suai nanti sikok kulu belak kulu nanti kile belak kile. Nau ini kami kenama banuah suba ini kami. Awe aksida ya bisa ninga aku nasi jadi tang ibu kunci ngau no aya ko muluda ane ake ko beliau wet. Pau nyame ngame sida enmu aku to tade uco nanduang to ke kumai orang mana yang mana riduan ake kami.
0: Au.
4: Aku to tade mayanya subak de sim.
0: Au.
4: Lepas ke kami sikit meyang sikit bulai jalan no ake kami beliau wet subak.
0: Au.
4: Meyang kami tade maya tu saya tadi bulai me no pengadire. Jadi maya nya suba aku rubai ni ake ku suba tem. Au.
0: Kini
4: maya merinsa mak kami lepas sige maya suba sige mak merinsa dia tu pun merinsa mesem.
0: Au.
4: Au nya tu justi cerita agi kelia tu sem.
0: Au ke.
4: Jadi maya nya suba tadi utai kempak pun ada berau, pun ada lawak, pun ada biciang, pun ada garam, pun ada.
0: Au.
4: Yang udah nyatai, nyabaya aku. Aku memadai, aku kenama kena wayang tadi, nyabaya.
0: Au.
4: Nyabaya, madai kami kenama liap, ciko, madai kami kindau. Nyabaya kami menyadai, pahaya kita itu hake. Aku dah dia tahu nyukan nya baik aku jemputnya sem.
0: Au genang pemerintah.
4: Angnya pemerintah age bedau mayanya subah deh.
0: Au au okey.
4: Au dia tadi sem. Ana takut dia uco ada tu saya ada uco pakai aku.
0: Au.
4: Okey kami ke dama nanduang ana empati tau ke mana hiduan. Jadi udahnya tadi sem ni pada ke jaku.
0: Au.
4: Belum udinya tadi nak lama udinya tadi akik aku tadi lalu ngadu ke telau ya ngadu ke telau nak buat pinang
0: au
4: au lalu telau menya jadi telau nya kelempak kami kami nyade nyabaya kami tiga mari aku kena makna wayang mari fisiko liap laku nyabaya nade terempa
0: au
4: nanti maya tu saya tadi nak lihat gagak atau nanti nak tu saya nak lihat gagak atau nya gagak ake aku buat pinang jadi terlalu au gagak ni ake aku suba
0: au
4: bisa ik mesti lalu ada nya tadi baru mungkin ni nyadai nyabayak
0: au
4: nyabayak ke dihimpun ada terempa au udah nya tadi nyo hari maya ke tenyak tadi siam nadai nya siam nadai ulih gagak berlalu lama nya siam
0: au.
4: Oh, sesuai de tengah kating tadi mien Malaysia tadi ngau de siam.
0: Au mien, malam tau au.
4: Au meda mien senam munyi mien.
0: Dia meninga cerita orang ko ya.
4: Au tu kaya cerita tu namanya media pengadire ngeneng ke kami baik nia ke kami suba ngau ke kami beliau wit. Beliau wit nadai urang nan mo de tungak ke suang dien ngau tungak ke. Lumayah ya, nadai orang nak nemu dia. Okay, aman, kami beliau wet coba.
0: Oh, aman. Okay, Imbrus.
4: Nanti nyabuang tadi.
0: Halo, Imbrus.
4: Nyabuang tadi, buah.
0: Lagi, no nampuang oleh Imbrus.
4: Lapan. Nyabuang baru.
0: Okay, lapan kak berita.
4: Okay.
0: Selamat malam. Ya. Okay. Nyak tadi Imbrus ke malam tu Nemin.
1: Ya, lagi kita nampung baru ni.
0: Betul.
1: Merewak ngu saya macam berita tu.
0: Ya, 10 malam tu lagi peninggal. Nunabur ke berita malam di YFM. Udah tu lagi kita nampung baru program menggenggam semangat kita ya.

Selamat malam pendengar. Dia tahu menabur ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar di Sempulang Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Bisi udah nemuai ngagai palan Sains Sarawak di Petra Jaya Kuching Sarito tadi. Rambau penemuannya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi ngau Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah bela ninjau perengka guna ngau semua kerasa ke bisi disedia ke bak palan sains interaktifnya. Seduai maka diberi penerang berkawal ngau mayah macam galeri pengawak pemandang ngau perengka guna pelajar dimandang ke sukut sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Palan Sains Sarawak ditumbuh ke tinjadi pelasar dor belajar interaktif dikena nernak ke pengerinduk Malaysia Mayu kelebih haki Pak Rapan Nembiak Rapak Baru Pak Bidang STEM. Palan Sains Sarawak sudah dipenyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng kena 29 hari bulan 7 2026 lalu udahnya berengkah dibuka Angkai Malaysia Mayu 30 hari bulan 7 2026. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren niki tik ngirau kati. 5,875 kes direkod ke timungkur pengeruki ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk ke bulan 4 2026. Sapir Menteri Pemansang Rindu Ngau Nembiak Mit Sarawak Dato' Rozi Yunus madah ke penambah kesnya ngayan ke pematut bak perkara ngenegap ke pemerti hati ngau literasi penglikun digital bak Malaysia Mayu. Bak tahun 2025 kes nikai 36.1% ngakai 2,662 kes nanti dibanding ke 1,957 kes tahun sebenarnya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap ke ngau penemu digital dikenal sidak nyaga diri empu ngau diri sebilia lalu nyiliah kari nyadi mansa penyalah cyber. Yang mansut ke jakunya lebih jadi ke program Wacana Bistari Klik Bijak Waspada Jenayah Cyber di Kuching. Pemansang Sarawak Hari Baru Strategi Pemansang Semudah COVID-19 PCDS 2030 nak boleh nak bisi IPAC serta merik penguntung ngakai rakyat kelebih lagi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelaka Muhammad Duri madah ke pemansang nak boleh nak dipejalai ngau cara komprehensif lalu kai seminar fokus ngakai kanang negeri ajar. Yang madah ke peranak bak pilih menua bakal serata berguna ke infrastruktur jalan alun air ngau kuasa karanti intam bungkur internet ti mana lagi peluang kawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangnya sektor bertanam ke patut ditegap ke dikena nyungkak penatai pemisi raya. Yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratu. Perkara pelajar Al-Quran ngau fardu ain kafah patut ditegap kagi. Nyanyadi ke pelasar tiba guna benar dikena nampak rebak baru tiba penemu besik pengarap serta ngembuan ulah ti mana kelimpah ngembuan jati diri ti tegap. Sapit Menteri Pemansar Rindu Nembiak Miet Ngau Penglantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah ke pelajar ti berkualiti nak boleh nak ngemerat ke pengawak nampak ulah ti mana. Nyalai kafa ukai seminar fokus ngagi pengawak belajar ke Al-Quran ngau penemu senentang pengaram dan mega nyadi ke pelasar ti berguna benar dikena nampak ulah Nembiak kenyau risidak ke biak umur. Yang maksud ke jakonya dalam jako yang ke dikenatai ke pengaria sapit Presiden Betuang Muhammad Nizam Buang bahawa pengerami appreciation kecemerlangan kafa renggat pagi menua Betuang di debat.
Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilia berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, pengerindu di Lamun Sebun hari ni Michael Jemaat tadi min.
1: Mai jam kita pukul berapa dia
0: ya, tuan Sam? 10:11 minit malam.
1: Ya, Nur kita nerima kangau kalau peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita dekat Nusi cerita bang dalam semangat.
0: Ya, jadi ke terubah tadi bisi empat ikut peninggal kita ya macam-macam cerita meh ke malam tau ya. Okey, jadi buat jam kedua ngau ke penudi itu lagi harap ke bisa lagi peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita. Jadi ngenang sebun tu tadi deh mien ni. Nyo bisi kurang mimiat ke pada aku.
1: Bisi suar lagi ke bakal ke sari tu ngau lemai tu tadi.
0: Ya, lepas udah bisi bekal hujan tadi pan bisi nyo ke kudik dan nak nyadi ke ni.
1: Nak nyadi. Buntu berkilat je. Amanya, bom doro nak lama.
0: Ya, tang kemari balat pada aku. Tunggak ke airport kian
1: ne. Ya, balat kian. Tunggak ke Moyan, Batu Kawah pun balat
0: ya, juga. Ya, ngujung ke kita meda namanya Prabung ba airport nya nyo teksai. Bisi keruntuh menya tadi.
1: Bisi keruntuh tanah dai gora bakal.
0: Ya, okey. Jadi kita lagi nyambung program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Ya, bakal hari ke kudek tu pun kita pun merasa genggam semangat. Anak yang tadi terima masak pun kayu. Anak yang dia tahu mayu mat pun kayu bermenua kuci yang dia tahu. Deh.
0: Betul.
1: Kena dijarau orang banyak. Nih, mayu mampu kepungok. Ya. Tak hari ribut kudek. Pemana nya dah, Sam.
0: Ya, ok. Dua nyawat kangau peninggal tu. Bisa peninggal. Halo. Apo kodik kene?
1: Badine.
2: Oh, ke bukilat nya lo lia.
0: Apo
2: cerita?
0: Apo ya cerita ke tau? Nade tanya, nade kilat?
2: Oh, kilat lebat tu buta balat hujan tu singa tu DJ.
0: Pakai
1: break loud speaker ne.
0: Jimat au.
2: Oh, ya ade okay. Tu kau lihat kini.
0: Ah, boleh siapa tu tadi ne?
2: Jonathan
0: Ari Pakan. Au berjimat ke benung kudai koyanya. Au okey.
2: Au kudai kami tu hujan tu singa
0: tu. Okey. Okey. Okey Jonathan.
2: Ha? Ah cuma siau ti bukai tu singa tu rejat nak
0: kami tu hujan
1: bawat
0: patu. Okey. Tak
2: kan usai.
0: Au okey.
2: Okey. Au kudai bukai ke? Ke
0: siau lagi ke? Oh piane. Oh, okay. Okay, siko peninggal kita benong kudek koyanya. Baru dah disebut tua ni.
1: Ya, baru aja tu dah nyebut. Ngarap kai nak kudek malam tu lagi ni, Sam.
0: Dua pulai jauh malam tu lagi ni, Min.
1: Ya, tadi main cari kudek. Bula nak ngam semangat main dribanya. Ada yang petang.
0: Di,
1: makari kilat, hari jai.
0: Jadi, nanti kudai atau ke berkilat tadi, tahu ni buah bertelepon dulu meh ni, Min.
1: Ya.
0: Ngai ke nyameh, nyaga pengelikun ke tempo ke. Nyanda baka Jonathan tadi, apa pengeka ya? Kudai telepon meh. Semina ke nak tu dengar kue tadi. Yeah. Nanti ngawak, nanti udah tanya lagi, tahu telepon kau. Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Tak siapa dah? Halo? Halo? Okey, ada yang awak ni.
1: Mesti penanggul ke ni, Sam.
0: Mesti penanggul. Tahu telefon baru meh ya. Tak bunyi ke tua tadi. Nanti benar teriba kini. Ngai ke nak ampit jam ke kita yang tarik. Hari minggu baru ke, Nemin?
1: Lapan
0: program kita itu nang nintiang malam hari tiga.
1: Abisnya ya deh, Sam. Tak sawat.
0: Muji tuan nyawat kangau ke Siti tau ke? Halo? Okey, halo, selamat malam. Apa? Nama tu. Halo, selamat malam.
1: Padam ke dulu radio.
0: Okey, nanti ngawak ke nyak pan nuan pansuat tadi. Nadai hujan kita di tau ni.
1: Nadai hujan mana hari berluar dia sen.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa tu
0: nak? Siapa tu?
3: Michael hari yang keliling istimewa.
0: Oh, Michael hari yang keliling ni. Kita dia dah nadai hujan nadai apa semua?
3: Nadai kita mana yang
0: nadai? Mana ni? Okey, Michael. Okey, nama tekak tu si non eh, ngau peninggal kita eh.
3: Aku tu mesti kayak penyang kau tu. Gerau hati tu nama.
0: Bergenggam semangat mana?
3: Bergenggam semangat kau tu. Lepas tu, aku tu maya karinya, maya ke hotel tu nama tu. Tiri yang ke bergerak tu kemarin. Maya tiri yang bergerak hari ni, apa bergerak? Maya maya ni aku ngutan bukan. Ngetan bukan tinggi yang lah mui kita tadi.
0: Tahu.
3: Merum yang kumpat. Ya, nurun tadi.
0: Tahu empat lemai.
3: Empat lemai nurun tadi. Udah. Datai dia ngadu bukan mana mana. Datang dulu udah. Pulai kau tadi kau tadi. Pulai ini tadi. Tidak temu kau jalan kelipat. Tidak temu tunggak lagi.
0: Apo?
3: Mbah ya.
0: Sikut nu aja.
3: Aku aja, main sudah payang aku tadi deh, main sudah payang, sampai ada sana aku.
0: Aau.
3: Sudah pulai dari, pulai kian baru aku narai ketemu yang lainnya, tenyua lihat.
0: Okay, ne.
3: Aau, keluang semua, kita jual semua kaminya deh, keluang di kau, keliling kau.
0: Aau, aau.
3: Semian.
0: Aau.
3: Sudah ada lagi dua, aku pun nanya mati dua.
0: Aau.
3: Dua tadi, apa kau ingin insaf main aja, insaf. Insaf tadi, dua. Dua kali aja, kali ini insaf udahnya. Sudah minta pada angka aku. Malah kita lagi kiba, sudah aku setiang apa iya. Ini
0: setiang apa iya?
3: Aku jalan, tapi nak dia jalannya. Kau tahu sesat nggak aku kere?
0: Makai.
3: Mengal semua.
0: Kau tahu sesat kia, ne?
3: Aku kini kira lemah sesat, kau yang jawabnya.
0: Aku ah aman kau.
3: Aku. Oke, kerusi wamnya bau angin, bau nama aku deh. Apa jalan yang banyak, sungguh banyak tak kuat kok.
0: Engkau bisa kali ya, aku tanya mata nanya
3: pelabur. Ya, ya, betul, maaf ya. Amat, saya pala, saya, saya maka.
0: How ah?
3: Oh, saya kau.
0: Tanya tisi jalan ya, jauh, kau deh.
3: Ah, oke, ya, yang bau deh, ada ke dalam deh, bak pulau. Bu, senyap mainnya beri kau, tiada yang boleh kau dia.
0: Tinggi liang
3: mainnya bergaman. Kami ke kedua aku lecaurnya. 1200 kilo.
0: Oh.
3: Tinggi liang mainnya 800 sungai.
0: Aw.

0: hitam.
1: Oh.
2: Angka-angkanya udah silau kini lemainya nah.
0: Bedaunya ya sudah jam sudah. Ah, bedau. Kurang lebih 5 minit lalu kena.
1: Oh, ah. Nama luarnya Suah ke Duan Kia?
0: Suah di Suah Lufu tanyanya pukat dia tadi.
1: Kati tahu tersak.
0: Keluar rumah meluanya.
1: Ya. Ama
0: keluar kami itu mesti dengan mau tidak ada.
1: Oh, ama Iran
0: kati. Tidak ada nyawa kali kecil itu sak ada nyawa apa kita kati. Tidak ada tersak kan kati lihat gol tidak. Baru pal kulunya.
1: Oh, ah.
0: Oh. Ya. Nama nare kita buka lagi.
1: Okey.
0: Kita nak gerak pai ke. Nya nyung nang semua ada
1: benda tadi. Okey dah nya.
0: Ganti guna. Jom cek dia bau bau wangi.
1: Oh. Nasihat tenang lah ra, lawan nang kediri meh.
0: Kediri
1: au. Okey, Michael.
0: Baru jadi nak mesti baru bisa kau main buat.
1: Oh, tahu au malam bertiga.
0: Baru. Okey.
1: Okey. Ya. Amin. Au. Okey. Au selamat malam. Nya pendengar kita ring kelilingnya tadi men.
2: Ya, menengenan tengiliang ne.
1: Au, nan bukan tengiliang tat tesat. Ya suweh ka kia ku ya.
2: Ya, pamau terutama alam kampung ne sem sege kenya taja suweh tujeh kita.
1: Betul. Tak
2: kena pedak kita nya tadi mianya tadi mesem ne anang ge. Pamau ente nyi mutai kenya nyelai dalam.
1: Bisi nyi mutai bau bau rengon ku ya tadi.
2: Ya, tengiliang nya ya sege bisi tenya yang bau ya
1: kurang. Tahu ne.
2: Ya, kalak gadinga cerita ngai kunusi ngelak kurang menusi ne.
1: Tahu tu sih, men. Mereka orang kena tanya lagi. Engkau non kalau bertemu dengan tengah ilian begini.
2: Kalau, tidak tengah ilian. Mulak. Kalau tidak tengah ilian.
1: Okey, engkau bisa ngasuh menggenggam semangat. Ketup tengah ilian begini. Okey, halo. Selamat malam.
3: Halo.
1: Oh, selamat malam.
3: Selamat malam, GG. Dua-dua GG.
1: Iya, selamat malam, tuan. Siapa tu dah?
3: Akib Laga tu.
1: Oh. Akib Laga.
3: Lubuk Bunik Sungai San.
1: Ya, ya. Okey, suah suah ngau kita ya Akib Laga.
3: Menang clear. Tahun 1960.
1: 1960.
3: Ah, nabe pengawal lebihnya apa ya aku? Main regian nyelutung.
1: Au.
3: Menua kerapa, menua kami di tu.
1: Au.
3: Au, naga jalai nyelutung. Ke kelima hari, ke keenam tadi ngetu. Au. Nidak sungai kendua sudah ya musim terang je
1: terang terang au terang
3: nidak sungai kendua sudah ya musim rari ke Jipun kelia
1: au
3: rari ke Jipun sudah laban ku sudah ya cerita nanti ya tubuh kita 10 nama siku bunuh Jipun bunuh Jipun siku mesti kat 10 itu yang pagi itu yang temainya kena ke cerita rari tidak kena
1: au au
3: agai menua ulu asan din bukit menuanya kau ke tinggi ya ke 6 hari nya ke 7 hari ke 2 ni gak sungainya ulu sungai ni kan intai kan iga ika kata menua dia ketemu kena ni gak umpan umpan ke semut
1: semut
3: terang ni dia nah
1: terang terang
3: halo
1: terang terang bisa dengar
3: terima kasih semua malam. Sudah nyat tadi. Kan kemendua gintik nada mayu gintik no tu bapa 5 mata aja. Pasang kemendua. Lima mata nya lima iko ke kalau bermenua nya ke segi berita amat bebisikan nya kan nada berjaku.
1: Mayu. Hagi lah tu ni.
3: Aku mayu naikkan itu nada pia kita. Lalu nak nak lalu makanya.
1: Ada mayu mulut mana?
3: Nak tak mahu mulut. Pulai ke mendua tadi. Pulai ke langkau ke mendua. Datai buat siti bukitnya. Bisi kemawai lama orang ke rari ke Jipun yang kelihat. Untuknya baduk Jipun mayanya yang sudah 1960.
1: Yang lebuas sana.
3: Maya, maya aku punya baduk sekolah kelihat. Udahnya kami dua ya. Pulai datai buat nyangat-nyangat ke bukitnya bisa tanam orang betah dia dia tempu rumah apa bukitnya kelihat tapi dia ada hujan hari lekat ada daun hujan
1: apa
3: rumah kita ceritanya nama hujan nyala
1: hujan nyala
3: yang di ukuai kami dua yang tujuh ikut dulu ukuai yang tadi dulu

0: dulu kan sekitar hari muka yang menuju ke dua yang berbisirat kau.
1: Au.
0: Apa nama yang apa yang aku eh utai banyak aku ya. Betul dulu ke dua ya. Mudah hujan yang sangat amat. Bukai basah baju ya. Hujan yang sangat amat.
1: Terjempu.
0: Udahnya kami dua ya. Ambil ambil daun yang aku yang nak aku daun dekat berkeliang.
1: Au. Ini dua.
0: Au. Berkeliang berdiri ke dua dia. Berdiri berdiri ke dua mudah utainya kayu. Beseliah, beseliah kayunya, kayu tinggi, kayu baruahnya.
1: Oh.
0: Oh. Salah nanya, kaya ngana aku, hantu punya, kaya.
1: Oh.
0: Tak, nak pedak, tanya. Tak, nak pedak tubuh hantunya. Tanya hantu, kaya.
1: Oh.
0: Ngetu dulu tu, kaya, ngetu. Kami dua dulu, tak tumbuh, me, tanya nama. Kumai sidaya, kumai kita nak nerajanya. Kuning punya, merah punya, burah punya.
1: Oh, neraja punya,
0: oh. Oh, payung dia.
1: Oh.
0: Oh, tu. Oh, udahnya ngetuk kami dua, ngetuk ke hujannya tadi. Kami dua ya. Mumpuk berjalai. Jalai-jalai kami dua. Medak utainya berseliah-berseliah kayunya atas tingginya. Bakal ke tetebang orang. Ya, hantu tidak terpedak tubuhnya.
1: Oh.
0: Oh. Tidak terpedak tubuh tang yang kita medak kayunya tadi sikit. Bakal kita berjalai babak baru ya.
1: Oh, ah.
0: Udahnya kami dua ya. Kira bisik setengah jam ya pihak yang baru kada terbalangkau kami dua buat kampung dia. Tiga bukannya bisik buah bisik tumbuh buah sengang kumpul-kumpul aku. Patah-patah bisik musim musim mansau buah sengangnya tadi yang lala sengang kan.
1: Aku lala aku nemu buah sengang aku
0: lala buah tuai ke mana
1: aku. Aku nemu buah sengang
0: anak mayu dia makan lagi hal dari aku yang tak dapat berjalan lagi aku itu apa aku
1: aku
0: leban perun tak dapat nyudah ngalih hari ni
1: aku
0: maik boleh ikan kami dua ya?
1: Aau.
0: Saya kami dua amat. Ngagam dah semangat lebannya maya apa aku kemadahnya sehingga hantu gerati aku yang
1: anu. Punya aku yang ni.
0: Celak dah leban ni basah baju ni basah tancut ni basah. Tidak ada jalan kau dia ni bergerai kami dua tadi. Ambil ya. Udahnya tadi nyo berapi.
1: Aau.
0: Mansau asik. Ukoi kami dua tak bersirat iku.
1: Oh.
2: Kalau mendak.
0: Lari ke antunya tadi nuju ke mendua le tu ai du di ukoi endu lo.
1: Kenapa yang mendak?
0: Au, laban sidai ya mendak ya. Kita ukoi tu mendak nya ya takut
1: kena. Au.
0: Dah. Mulai ke mendua dah ke dalam kau dia nyembah api masa wasi nyembah kai. Nanti di, nanti di, mendak utai bansanya aku ya, hari hujan ke nama aku ya, dia nyala dekat di daun. Anak berjalan dulu dia aku ya, ngana aku.
1: Tahu ni.
0: Bisa utai ni aku ya, dekat ke daun itu, sebab pening di sisi pihak aku ya, ngana aku. Nanti di semua di Kediri.
1: Tahu, tahu.
0: Tahu, nyak jali ya, ngana aku.
1: Tahu.
0: Di, mayuh macam ni utai dah jajal ya. Puas kita hidup di dunia tu, macam-macam utai ditemu kita ya, lebar.
1: Tahu.
0: Bisiknya nyaman lah, bisiknya jahit, bisiknya nyamai.
1: Amat, amat.
0: Bisiknya pedis. Tahu?
1: Amat.
0: Nak ke kita, orang kenusi ceritanya bola. Laban amat, bayar.
1: Amat. Lebih ke sebelah kampung kau deh.
0: Bak kampung. Bak kampung tu macam-macam utai. Tentung kita.
1: Ya.
0: Bisik. Kadang-kadang sesat meh, tinduk di kampung meh kita.
1: Aman.
0: Ya meh, cerita aku tadi. Antu tidak ada pedata ya, antu.
1: Sikit temu antu mana?
0: Sikit temu antu.
2: Udua aja boleh medak ni.
0: Ya, udua boleh medak. Rari tujuh ikut kuih ke medua. Tiap hari makan kukura. Kura bayar boleh nikit. Kadang, pernah boleh nikit, nikit tujuh kayu saya. Kemian boleh nikit. Alam hutan, dia tahu nadai lagi hutan dia nyo pandang sawit degagak company.
1: Semuanya.
0: Kerja nyo lutu orang keliak ni gak duit. Hutan orang kena ngering ni gak duit.
1: Kita lebat.
0: Terima kasih KJ nyanyi
1: berita. Okey, belaga. Mana cerita? Kanya tadi ya, okey belaga tadi min.
2: Nyo nanya deh ku Sam kalau ada bekeni gaya ikut udua usirat ne.
1: Kalau. Kalau.
2: Te nya le.
1: Ko sida ni inai ni apa. Besi te pedak nya.
2: Ya.
1: Nama ikut ke bekenya. Kita laba kena medak deh.
2: Ya, nyak meh. Nyak kita selalu pesan orang tua ini. Nanti maya hujan nyala, anda menjalai kurang anak kita.
1: Au, ya.
2: Nanti bisa rumput nama
1: selir ke
2: bapak dia. Nanti dia tu nak muagi nak utanya dikenal.
1: Tis sebelah babas. Okey. Okey bekenya demil. Nanti arinya silau kurang tahu anang belah tanah ge meh. Anang belah tengah lama ge. Kadang kita tahu apa silau ari tak maya kita ke namanya ngupas ujo bili ya kini nama asoh repulai.
2: Ya mai. Lari ke silau. Kini kuro pesan sida apinai sida kini kita. Anang mateh mpaso maya ari udah
1: Udah hujan nyala. Ya. Okeynya kita ke dia apa menua ulu. Apa kita itu nang dia apa rumah panjang ini.
2: Ya, kalau dia bulu sungai. Ya. Kita kalau ninga cerita orang tempat orang.
1: Aman. Okey, bisa peninggal atau min? Dua nguji beranau ngap peninggal atau kah? Halo.
0: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ao to sing lalau makota. Okey, okey, uban tu kini.
0: Ayah.
1: Orang putih atau datai baru malam tu.
0: Tiga kali tiga aku dah kengal aku ni. Nada lain belum lama.
1: Okey, itu terang mata.
0: Terang tu. Kalau terang lah.
1: Ya, okey.
0: Jadi, nak batal lain tu.
1: Okey, aw.
0: Nak putuskan sebenarnya.
1: Awah.
0: Jadi. Udah situasi itu sebuahnya. Engkau pada peningkat di Kalinga. Jadi rumah pendai banyak. Rumah pendai Jampang. Tunggu Pekiang. Rumah pendai banyak. Aku berbuntung kau bayar dalam tahun berapa ini dua masanya. Aku dah tu ingat. Kan dari si Indonya baru nanti di Zapo Nima sebab Egnat nama Indonya. Jadi engkau bayar saja sebab
1: tangkap
0: bayar. Kalau kita tidak bayar dia. Jadi, dah 3 tahun yang sudah muncul bayar, tidak bayar. Saya nanti mandi kaya orangnya. Tapi nanti saya darah kaya hujan orangnya. Akhirnya, dalam masa 3 tahun yang saya mengikah orang intunya. Saya sudah buat surat intunya, demi ini. Kami buat sejak 6 ini hingga ke nanya mati suratnya. Beliau. Jadi saya ke ngasih yang itu sebenarnya yang itu. Saya belinya 7,772 sen.
1: Apa?
0: 7,7 sen.
1: Apa pak?
0: Saya tahu. Enggak sebukai nih. Dari saya belinya belinya. Belinya nikah ke saya ya. Bisa disebut oleh Indon. Jawa. Aku dan Indon belum kita Indon ke Jawa tapi 44 buka ke jalan saya. Mana kita tu bisa dia kita ingat ada kena ada iban. Ke jalan saya. Itu dua upaya benda jalannya 777 ringgit 77 sen. Auto terbuka ya. Kira kan ni buat sebut banyak masa jam. Udahnya pintunya amat ke. Nak lain mau coba pekiannya, rumah jempolnya. Bayar berpo nak berani bayar ni semua nanti saya dah muncul bayar. Apa indah indahnya, pendek ignasnya. Lain mau kenapa saya tu je ikut dia bunuh aku ya, bayar bukan berbuat. Rumah jempol tu bayar semua bayar ni numpaknya. Abu nanda, engkau bisa intinya ya. Jadi kita nemu nak nama uban yang boleh orangnya. Yang nemu ini sebab seorang itu tak. Kena kau betul betul ya misalnya. Aku nak nak pergi umur aku. Nanti mes sebab saya. Mes kita nak nak nemu nak yang nama pergi yang aku nemu. Betul betul saya guna aku betul ambil aku. Kedua kali saya ambil nggak bermimpi baru saya ngambil tanda dari rumah aku. Lepas naik maksudnya besar ampuh jadai dengan rumah kami. Hari jadai besarnya. Hari mendorot dengan rumah tinggi sungai urung. Saya. Jadi tidak sedih saya. Ketika kali saya baru saya kena perahu.
1: Au.
0: Melayang ada rumah kami. Jalan ke rumah kami putus.
1: Au. Halo, Akib, Uban.
2: Makanya terputus tadi, Sam.
1: Putus tadi.
2: Ke lain tu mana?
1: Ya, menyiku ya tadi lain nama mana? Okay. Harap ke Aki Uban telefon baru lagi.
2: Ya, nampung cerita ya tadi ni.
1: Baru orang ke Kak Ngiga ya tadi ni. Okay, halo.
0: Halo, Hari Limbang ke?
1: Hari Limbang.
0: Ini Jun
1: Hari Limbang. Okay.
0: Ya, mesti dan semangat mesti dijual.
1: Oh ya, betul. Oh.
0: Jadi sekali cuba. Adi ubas lah kira kadu ubas lah tengah malam tak mutuang.
1: Mutuang. Oh.
0: Mutuang teh deh.
1: Oh ah.
0: Nanti bila tu mood way kemari aku. Kira nurun pagi mutuang pagi baiknya deh.
1: Oh ah.
0: Aku aku. Kira mana aku 4 bulan, aku macam ni tak wajar ini.
1: Aku.
0: Ya lah, aku terus terus macam tu. Nanti main lampu, lampu bikin, nampai luka, nampai.
1: Lampu. Aku.
0: Bayang.
1: Aku.
0: Ya, lihat dia sini. Umur hari ini, rumah pau.
1: Oh, rupau ya. Aku.
0: Nampai kasih yang kian. Ya rumah dua, kasih yang lagi ke pau.
1: Aku.
0: Sudah aku sampaikan tadi di mana saya ngalu melihat ke belakang aku kian sangat tik kemuning lihat dari dia cek kemuningnya sekian tu berasa ini sudah ngalu yang tinggal ke belakang tadi melihat ke belakang aku dan pun jalan pun tadi nampak aku tu di bukian ni bukian kita orang kan lo beban dibuang ni dan nukia tadi teh keputusan tu dia rata berpun teh yang tadi dia kuku kebat ni tu buat kebuat gapu aku
1: aku kebat
0: dia kuku kebat ni nama tu dia buka kubo tu kamu ni dulu aku pun teh ni tu sabat tu sabat tu ayo punya ni bawa sabat naik nyarum ni mudahnya tawa saya bingung kerba tawa ni dek bukan kau madai kau tak dengar kau
1: awak ni kau nuan
0: ni mutuang aku terus kau ramai dia nak mutuang kau kunya
1: aw
0: nak aku kebun air parai dia nak beri kau kunya
1: tu
0: aku dek ramai aku semua yang mutuang malam aku nak kau dengan buruan kau kunyuk kebun air
1: aw
0: tidak pun tak mutuang kau lah ala mulai aku kapal aku kap mutuang kita aku ni dah buat aku 3 pun. Kadang sebaya lagi aku nak kaget tentang sebaya bulan madik dan di aku mana madik dah biar aku ni deh.
1: Cukup runai kian.
0: Aku ni cukup runai ya. Mau kau ni. Alu madu aku mutuang sampai kau tahu tu ni tuai pun deh.
1: Kapal. Ramai.
0: Yang aku tahu cerita aku.
1: Tahu
0: cerita ni penting ni.
1: Tadi atau orang beban dua buangnya, nadai gay nih.
0: tahu.
1: No,
0: ada
1: right.
0: Air dia tahu. Mudah dia lalu kan dia tahu.
1: Dia lalu kan ni.
0: Sebab kampung puan ini dia ketujuh ni.
1: Aman.
2: Nanti kalau yang dia tahu.
1: Okay, ni Jun. Okay, bye bye. Selamat malam.
2: Ya, ni Sam. Selalu saja. Gagal jalan kadang bisa. Eh, cerita ya.
1: Aman.
2: Luar beban ke sentuh
1: tu buang tak lepas dia tahu nyo beli tanya nak dai ke ya
2: engkau dah jalan besar engkau nyo suah pansa orang ke
1: hau ya nyo nama aku kita sentuh buang dia tahu nak dai nyo nak beban lagi murah
2: hau ya
1: me kelia laban ke nak beli kota bekenya lah nak beban mesti sentuh buang
2: ya
1: okey hello selamat malam
3: hello
1: ah selamat malam
3: selamat malam
1: ah siapa tu deh oh, aki uban tadi ne. Okey, okey, sambung aki uban tau. Benar rekan ngiga nuan tadi.
0: Udah ya, udah ngiga aku nya. Kira-kira kita aku pernah nya, udah ngiga nya. Tahu program nya, ngatau orang atau lain.
1: Nadai ngawa.
0: Jadi datai ke dengan rumah aku. Datai dengan rumah aku dia nanya ulang buka ke saya. Padahal rumah aku nya dia, sisi saya. Abang aku nya dia, rumah aku nya semen magaan, rumah batu, mereka pernah nyebut aku nya minta abang kepada peninggal. Kau nya dari rumah batu. Tanya yang apa tuan si kau nya, nada aku nyawan. Nah, tanya indo tuan si kau rata rumah aku nya, rumah yang kan baru aku nya, kau indo tuan nya kan ya. Itu nya kia, ini diri nya dah. Banyak nurun tu ya, tujuh kau saya nurun ngerja. Cuci ya rumah aku, diri aku nya kena kena baju saya. Nyawa kita kena banyak tu yang di rumah pandai kan. Ini orang ban, kau kira kena nyawan. Nanya pencak kesan dari rumah ya, aku tidak ya, ngono orangnya. Udahnya nikah saya dari aku, nukah mereka maya aku makan. Betul betul satu orang saya abang mau itu. Nah kesini dek saya, nada mereka maya aku makan. Apo dah rumah ke kau saya? Tama, tinggal kami sikit tama. Enggak jadi jekut tama untuk mana nanya abang pencak. Mereka kita pencak kaya yang kena kesun. Lalu aja kita ngah beli aku, kau masih dah ya?
1: Lalu.
0: Aduh, tadu. Jadi aku tamak anaknya buat ya, kuku. Aduh. Udah nyata, maaf saya. Aduh, saya kuku ya, duduk.
1: Aduh.
0: Jadi, kena aku ngeringkas ke cerita. Aku nade kupi dap, kipil kalau saya, kupi nonton itu.
1: Aduh.
0: Aku saya, ambil kuku dah, ambil kuku airnya, tiga botol, aku berjual deh. Jual lah. Oh, jadi hidup kita sudah saya hidup, semua macam tam saya mana. Kami kang ambil dek kita ya. Baik, nama ya ini kita ada kekuatan pergi yang puh aku nak kalau pergi umur kita kekuatan saya. Jadinya, ada tahu ke sudah kami ambil dek kita kami tiga kali dah ambil dek nak kalau tak tahu ke tu datang itu kita ya. Aduh, enggak saya, apa kau?
1: Enggak
0: perahu kami ngelayang, dapat studi, bisa studi kan? Dapat enggak? Kami jatuh kebun ketika mereka sewa semua enggak perahu, dapat jalan kami yang putus.
1: Ya
0: ya. Udahnya kami enggak perahu nya, aduh nyam kami. Jadi mau datang kami lapo, mesti utai kena kebun saja ya. Perlu dua ringgit tiga lapo, matanya.
1: Anuak
0: dia nemu mana tuanya 35 saya beli saya yang ni. Masa bukannya. Orangnya Kristen lagi ya. Satu pintu nomor satu tebal pintu 4/3. Tidak kesemayaannya. Udah puas nak kesedaya. Kena guna tiket, guna kepada, guna tuhunanya. Kaya sedang nomor semayaan tak bisa. Biasa minta pun dengan bapak peninggalan. Kan sedaya. Enggak dapat mimpi saya. Nyata sedang ambil aku. Datang aku di rumah saya dia. Tak boleh konsep ke suara dia, maka kenapa boleh ke mana aku ni semua sedaya. Tak buat sedaya ada rumah yang anda cerita kami. Aku lalu kami kalau aku ni memang tiket saya. Sudah kami tiket saya, nak kami dua berandau saya. Jadi aku pun saya aku nanya kita nama kita itu Kristian memang yang aku. Nak cakap kami amatkan Kristian, tapi kami sudah berandau. Jadi kami kau guna ada iban ke saya, nyalai kami. Tu rumahnya tu mimpi, nusi mimpi ya. Tu udahnya, nusi ke sikonya. Lepas kita jawab ni, Tindak ni, tindak buat kau sahaja. Nanti kemarin sudah tindak kau. Tindak sudah boleh kau sekolah bak. Mereka zaman sekolah sekolah sebab ada orang tua kena kena dahi.
1: Hari mimpi, mau orang kau ngangau kenuannya.
0: Oh, dan dah sudah ya. Mada kita tahu-tahu. Hati kita hanya semayang, mas semayang. Kita kabuna di ban. Nama kita setuju semua. Setuju kau sudah ya. Hati setuju. Aduh kita ini kau. Malamnya sedang kira. Pagi kami yang lalu kai. Ayo bersaya sama temannya DJ. Jadi sebenarnya bisa buat perintah secukup saya sebenarnya perintah ada perintah ya. Waktu menurut saya kita ya sekaikin anda main duko, anda main sata, anda main semua apa yang semua anda main. Menurut saya kita duko kena kita gawa dia lagi. Nggak ada baik. Jadi pemanyuan orang rumah panjang 4-3 pintunya. Ya kerana dia dah pantai-pantai punya, kalau kami bawa wap-wap. Dia muka segera wap-wap, nyamak masa temannya terbuah dia. Aku hari sepihak kanan, tuan rumah. Sepihak kibat, sampai tuan rumah. Ada belakang, bisa dia jaga, kalau dia mau bisa dia jaga. Mau orang bukanya. Tidak jaga aku, bukan nama dah. Takut kelihatan terjadi, bukan saya. Udahnya, udah saya berdarah, semua tutup. Jadi putus ke dalam darah. Kau ni saya, kita berdarah lagi, mana tinggal? Udahnya sisa, ada sebenarnya air sisa, tinggal air sisa, enggak sebenarnya air sisa, enggak ke ilai sisa tinggal. Agak kita kau saja terima. Jadi semua tanya, boleh kai bagaimana lagi? Kau ni saya. Jadi udahnya para babi yang harus aku boleh saya kai, udah aku bawa babi aku, nggak ada tuan mana. Mayor udah biar benua kami di tahu. Nak kalau ni ngah biar baiknya, mending nyaman bekas ketusun. Bekas ketusun. Udah macam tu dia pun mereka terkadang kecilah ya, mana aku. Jadi benua saya udah kami biar. Aku lalu tabur berakuning. Tabur aku berakuning. Ni kita Raja Baya kita dalam baik ini benih Raja Baya semua kita berjasa yang semua kita ni. Kita bagian kita. Kami bambu menadek ke kita, bambu korban kita. Tu nanda kita baru muncul ke korban diri. Kukung saya dekat sampai aku. Budanya ni kenyabayak-nyabayak ni ke sinu-sinu. Laban saya nak kenang, bala saya kuda bisik. Benda saya jaman bala udah ke dalam air dia punya.
1: Aman.
0: Jadi udah ke bodoh biarnya semua kuda berkuning. Dah badoknya kami lalu ngirup dia. Saya dah ngirup, ngirupnya aku. Laban ke nan tunggal ke belum makan kelihat lagi ni kebiak tu ni tuai senadai sebenarnya dah kami badutnya nak perahu kami perut pantai percaya air dua masanya sen
1: musim hujan ke namanya
0: musim hujan namanya sampo pasal semua anak bakul lah lupanya semua teman-teman sikit sampo maka laban kau sedaya. Bayarnya sebenarnya baru rumahnya aku saya.
1: Apa ini?
0: Muncul saya ini. Jadi kalau aku cerita saya, lala saya mula. Bisa orang pulang sendiri, kenapa anak cek sih? Namun orangnya dua ikut, berlanjang-lanjang, orangnya bersimpah-simpah orangnya. Datai dia bapak dia. Dia mau cuma, orang-orang ke bapak dia, mau cuma tak bapak dia. Udah keluar nyawa ketambahan lagi, dia buat cek sihnya. Kalau aku cerita lah, aku tuh. Sungai mana aku nak menda, amat mana aku nanmu. Saya cerita saya ada dien. Sekian ni. Terjun dari kau nya. Terjun kaya. Orang menda ni menda saya terjun. Laban saya nya terti jekap balas punya bayarnya tadi. Ya lah. Saya udah nya, udah kami nya. Aku minta kita timbul seminggu. Pukul saya. Lalu sampai saya tahu saya mendar ni bayar nadai, mendar bayar tepuk air nadai, semua nadai dia tahu. Sampai saya tahu.
1: Terus mengat dah ada ke mana?
0: Terus mengat saja. Tapi kau dah pada yang membayar saya senyap dia. Udah nya, tidak ya, lalu masuk ke pagar rumah saya ya. Pagar rumah saya ya, pada sangat uduh, pada sangat ide. Belakang rumah yang depan rumah. Terus saja ya. Udah nya ada kami, ya sehari-hari nya. Lalu makai nih, cuma ni buat sebut makainya, ni buat sebutnya. Jadi enggak cuma satu jam. Jadi udahnya, udah kami temu-temu ngajak ke hotel kerja ngadu kerja punya. Tidak lo nang gerbong nok saya dah dong nak bini tu rumah dong nak kasih dayak bini ya. Jadi semua aja kita saya dia pun nak turun tempu.
1: Tahu.
0: Malu berada waktu. Berapa upah be ke saya? Aku dah ada upah kau kau saya. Saya aku bersaya mamat aku. Bersaya nak bersaya mien nak mien pun kami sudah berguna deh. Kasih daya. Jadi upah aku dua sesen. Beras hijau lekat, entah patah, kau pun masih dah ya.
1: Aau.
0: Jadi orang perut bagai sitte. Luko sitte.
1: Aau.
0: Tinggal singgap, namun naik mata orang kuda tinggal meninta, kau masih dah. Kebun sige, kau semangat.
1: Aau.
0: Mana siko kenapa beliau yang ngerani ke tak jadi tak kenya? Ya mah. Betai nak kau sudah? Abu saya. Betai kau sudah.
1: Aau nya jauh.
0: Tiada nolak jauh aku.
1: Aau.
0: Nolak sistemnya. Nada. Anda yang pun yang bertanya tak, kokong saya ya, semua bertanya.
1: Oh.
0: Udah saya meeting, dan pun indah saya meeting. Baru kami beranau diruai, dan juga kopi aku yang jatuh.
1: Oh.
0: Jadi, tau ke adik, ke saya. Jadi, tau, duit selama kawan surat tau. Sikit serta sama dengan gede, ukai upaya.
1: Oh.
0: Kita ada ngobrol tau upaya aku, kaku, rumah aku ukai orang, ukai orang bumai yang bakit. Orang rumah pandai, ukai orang bumai yang bawa kondisi penuh saya, kokong saya. Nak, lepas kami guna deh. Dia mahu dia 1,000 beri saya dia.
1: Oh, awak.
0: Udah nak, saya jangan jangka pula ya. Tunggu aku seminggu saya. Jadi, di situ terjadi situ.
1: Awak.
0: Saya datang.
1: Awak.
0: Jadi, rupanya, aku sedar ya. Sudah, bagaimana dia, orang kebujan-bujan, orang kebujan-bujan. Dia mahu rumah pandainya.
1: Awak.
0: Main telefon, dua ya, aku saya.
1: Awak.
0: Datai lelaki si ko, nampak jadi indonya jadi Agnes.
1: Oh.
0: Jadi apa nama lelaki yang kesembaya? Lelaki yang bayar datai manusia. Nama ko ada, ko ulanya nanya mana Agnesnya? Nanya jawab saya, tanya nanya jawab.
1: Oh.
0: Jawabnya pun ada tetap. Angkat datai indo si ko. Lalu nampak lelaki yang jadinya. Dia dah nyawak nyawak kemenangan dan laki aku untuk tu aku tu nyawak dia.
1: Oh.
0: Ya, aku tu nak parah nyari rumah kita tu. Rumah nombor nak kami dia. Pihak berat, dia kau anak budak. Aku induknya, kau Agnes.
1: Oh.
0: Aku yuk nama lakinya, yuk. Mana Agnes lah. Lalu sakit, lalu pedis, lalu semua. Zanjur tak boleh. Zanjur tak miri, nagai dia.
1: Oh.
0: Dia sedang ambil kau baru, untuknya. Penyanya, nama udah kau minta punya baru nak tidak nyapin, ia nyapin gerai. Jadi bala bayar, demi saya mimpi. Bada ke gawai, kakak bayang ke sila ya. Kakak bayang panjai sila ya. Ia bahasa gawai, kau demi saya mimpi itu. Aku amat budak hari mimpi saya, hari cuci cerita saya. Saya udah dua jam bayang, rumah panjai 4/3 pintu, baik ke negeri. Banyak kan di rumah penjadim. Tidak, sehingga bisa dengar. Rinti ikut sekarang bisa dengar. Yang lain. Maya, aku selalu nambil dengan itu. Maya, aku, Sam. Sama, enggak jadi sotak. Kita juga, kita bisa awak. Nusinya baru. Anak itu, udah. Kumpu, nusin cerita pun ini. Ini no, berarti, ya. Udah, kenapa, ya. Perlu aku, enggak bisa ini, no. Yang lain, aku.
1: Aau.
2: Namanya tu
0: pun. Jika kali kudang angau nak kanya di.
1: Aau.
0: Sudah malayan aku.
1: Aunya baru. Aau kepenudi baru nuan puratai.
0: Minta pun bola peninggal dapat cerita tu bici panjang-panjang ini. Semua yang banyak. Semua yang besar.
1: Aau.
0: Jadi minta pun bola peninggal semangat kau tu. Saya salah. Semangat salah cerita. Tak udah pekian dan bisa nemu ninga saya, nak betul saya ninga pengetuai.
1: Ya, bisa saya ninga.
0: Jadi kira ke sudah kongkak atau kerak sesuai nenggerai. Lalu harap semua berapa ninga gerai yang main tak sedang ngomong lah. Yang boleh kita tahu kerja boleh duit boleh tinggal sekolah atau panai sudah ke bujang ke bini ke kendaraan ke berlaki.
1: Oh.
0: Nggak ada anak atau berani. Jaja, terima kasih. Sebagai nuansi, marah kenalan boleh Pak Tawang 2026 tahun.
1: Oke, terima kasih ya kesampingnya. Oke, selamat malam, Pak Uban. Ya, ke ubah ne. Ngena ngerampiat gini.
2: Ya, ni nemu bisa kini sampai ya, Sam.
1: Ya, harau ke boleh tahu ya enggak?
2: Ada enggak semangat ke ya. Kira nyampi kita.
1: Oke, cerita ke uban tadi ya ke digiga orang kira ke kini ko kita nya tadi ne. Itu ke penyarut sidak ya ngau bayar menya tadi. Jadi kang ka ya bisi penemu menya tadi men ne. Bunyi ko ya krus mengat ga udahnya.
2: Nadai lagi penyarut menya reti.
1: Nadai lagi bayar ke ngacau sidaknya suruh meh orang tunggak ke pekiang tadi ko ya ya nak nyebut nama menya au.
2: Tunggak ke pekiang. Jadi bekal kepada nya tadi me indonya. Mada rempo ya, ya nak parai ku ya. Ya, nyu jadi ngora dia.
1: Okay.
2: Agak kau nih kebenar ya ada Sam.
1: Ama mana cerita haki ubahnya tadi ya? Okey, kita ya nama tau
2: Beprindang.
1: Beprindang lalu ngantang kati atau nyawa tu nanti berapa malam tu min?
2: Ya.
1: Maka rengak ne.
2: Ya, mak tak ada
1: itu menyesem. Sudah sampai korang lu rengak ni.
2: Gerai sudah tu.
1: Gerai. Okey, Jimmy, nyayang sunyi nadai nuan.

0: Ya, ki ba program ngam semangat kita ke malam tu men. Ya, nyonda berasai datai ba jam ke penudi kita malam tu.
1: Jam
0: ke tiga kita. Nak ke dia tu 9 niko peninggal kita ke udah nusi cerita malam tu. Jadi ba jam ke penudi tu ke GBC peninggal bukai ke deka nusi cerita sidak ya meh.
1: Lebih tapi kalau dia sai ke sida ya.
0: Aman. Ke ngasuh sida ya bergenggam semangat tadi ni. Engkau kalau berbadi atau ke bertemu ngotai ke nyelai belah kampung belah babas. Laban penghidup kita si subah aman. Segi dalam babasnya mah kampungnya ni.
1: Menua menua ke lap tuang.
0: Betul. Munyi ke engkau Michael kini tadi ketesatnya.
1: Kadang-kadang utai nyebut si jalai penak nuanya latuang pansa arah belama tanya tadi me.
0: Suah tujah ya, suah tengah ya. Tang kati tau tesat ne. Ya, me te kenyalai tadi.
1: Aman. Maka kita ganti kita maka kami me kelebihan ini sem te kulai nurun ke sibu dengan jalai pembunyo. Kita nemu bisa sekedak jalai ke pansa kita malam hari ne. Maka sentang Bukit Prabun. Selalu tujah orang banyak tanya tadi bisa cerita ya.
0: Udah ngacau ne.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini terputus ne sem.
0: Jadi ngawak tahu telepon tua nguji nyawa tau gak men. Halo. Sama malam.
2: Aku tu sem.
0: Siapa tu ai?
2: Ambrus
0: saya. Ambrus. Nama nak nampuang tadi?
2: Nampuang cerita aja lu bam ya nya sem.
0: Okey. Au tampuang ni Ambrus.
2: Au to.
0: Au.
2: Ya ma. Nya nya mai nak si cerita na ya.
0: Au okey, au.
2: Au jadi tadi. Udah aku mari ke bala aku tadi. Jadi nak sale amre nusi ceritanya. Toya tu.
0: Jadi
2: nyame cerita aku tadi sem cerita aku madah ke peniau pemerintah aku kelia masem.
0: Tahu.
2: Sampai nare perempak. Bai ni ake tu ba me oke kelia den motel nama kelia sem.
0: Tahu aman. Oke bakal dia tahu ke deh. Oke bakal dia tahu ke deh.
2: Nyame sem nyame aku Arab ke deh ni ngaja ko ko sem.
0: Tahu.
2: Aau, tuade katanya buat tuade main.
1: Aau,
2: aku tu tadi main asal tu dia aku tu ba. Sige de suang dia nak main.
1: Bakti bas kini.
2: Aau de nala jan suang dia nak main. Aau
1: pelajaran dia. Aau.
2: Aau, nya aku tadi laban nak kini aku tadi nyamai menua. Nya aku tadi nyo tsunami kita or. Kemudian seluar itu sen. Ya, mehinsak siapa mehinsak sampai dia tahu makua ke mehinsak sen. Kemudian mau dia way.
0: Aman. Aman.
2: Maka kita kebiak ke sen.
0: Aau.
2: Maka seluar itu main tadi. Arab seluar itu tadi. Ninga meh berita untuk sebuah ku tadi. Okey tak? Takkan sebarang yang tu sen.
0: Aman. Aman. Ya.
2: Mehinsak kami sebab sen. Maya. Arab ku tu tuai ada kita tu sen.
0: Aau ne. Ini umur ada umroh oleh padah kini.
2: Ini aku dah siap.
0: Ini umur tu oleh padah kini.
2: Aku tu tua aku siap 50 lebih umur aku siap.
0: Oh, awak ne.
2: Tapi jako tadi bukan dia.
0: Awak.
2: Nyap-nyap aku tadi aku dah bayar niat ke tuba aku dah mau dah siap. Cukup berita aku dah sampai. Nyam cerita aku tadi ni ke pun kayo labu hari pun kayo macam me.
0: Au.
2: Nyam
0: Okey, nyol nyau baru ne mien.
1: Nyau terputus baru. Ba nang lajan, ba lajan ya ne.
0: Au resuang ke.
1: Ada ngau. Ta da bai lajan. Anaknya main na.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa kaban?
3: Naluang
0: tuah. Naluang. Hari ni nana long.
3: Hari bakong sebab.
0: Oh, naluang hari bakong. Okay. Kau
3: cerita nanti
0: cantuk kau gagai antu. Okay. Jadi malam tu deh. kan mesti nama sama kan.
3: Jadi malam tu sitik
0: ke? Okey.
3: Cinta tu kedua ni ake ke suba ke tu.
0: Au ne.
3: Nyak ke cerai kita.
0: Au.
3: Semua kita main angin dia nak.
0: Amat. Au.
3: Nabar mun dia main mua ke 12 ke nyak.
0: Oh, agi mien nak rumahnya ne.
3: Agi ya.
0: Hmm. Hmm.
3: Dua belah umurnya, kita ngintai.
0: Oh. Kamu ngintai tawad. Kamu ngintai tawad, oh.
3: Kita tawad, kami itu tawad lah.
0: Hmm, hmm, hmm.
3: Hmm, hmm. Nah, kami itu kelihatnya, mayu kelihatan
0: lah, sobat. Oh, ne. Hmm, hmm.
3: Oh, okay. Kalau yang macam keteh, terlalu terlalu deh.
0: Oh.
3: Oh, kalau macam keteh deh.
0: Hmm, hmm.
3: Lihat ketiaknya kedua ya, pulai masa yang kadang lihat ketiaknya aku kile esoya. Ya kulu.
0: Aw.
3: Macam mana mau gake konya le?
0: Aw.
3: Mana orang tua?
0: Aw orang tua.
3: Orang tua, lemah orang tua.
0: Aw.
3: Kita itu ni tuji orang macam. Aneh deh mana kete. Orang tua itu nguji kita air itu.
0: Aau.
3: Ah.
0: Akik nuannya tadi nak. Akik nuannya tadi ya.
3: Akik kunya main tu nguji aku.
0: Aau, aau, okay.
3: Aau main lagi dengan cerita.
0: Aau.
3: Benar. Udah berdoa ini.
0: Aau.
3: Kangau. Dengar tanya kamu ni.
0: Go.
1: Nama
3: kamu. Are kakinya ya.
0: Oh.
3: Badaho.
0: Hmm.
3: Ya punya. Wa ya.
0: Oh.
3: Wa aja ya.
0: Ah, wa aja.
3: Wa aja badau, badau ya.
0: Hmm.
3: Ya bak, minta kele kem ke.
0: Ah.
3: Aku ke so kele ya kulu ke.
0: Hmm.
3: Ke ke so bak.
0: Hmm.
3: Ya, penemu ya deh.
0: Kau dah
3: nyam
0: eh, kau baru
3: lagi kau dah kade. Hmm. Aau. Aau dah nyam tadi. Nyong macam yang kau baru. Aau. Pasang ke kuku. Pasang. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Kau. Nyong banyak lagi nyong.
0: Hmm.
3: Lalu lagi nyam. Kau dah kena nyong lalu lagi nyam. Tiga kita aja, abahku, hari ulu, hari lekam.
0: Aau.
3: Tiga kita, pulai kulukin. Aku mana kena pulai kulukin, tiga pulai kulukin. Aku tu nak getar me.
0: Aau.
3: Kalau lagi mirku mainnya. Umurku, belakang ni, nyak. Aku mana kena kau tadi me makian aku mainnya.
0: Aau.
3: Hah? Hah?
0: Hmm.
3: Getar macam, getar macam, nanti nemu diam macam tu aku.
0: Aau.
3: Aau, udah je diamnya. Lama tu kau nggak tahu ke? Aai, kau ke kau coba.
0: Aau.
3: Ah, aneh lah udah ke kau. Iya. Ah, tahuan saya macam. Nih. Mas orang ada mu, ada nak kita kan mu, kita itu deh.
0: Aau ah, okay, ya putus paruh ke, neh min. Okay.
1: Kaya bisi penangguh gini.
0: Ya, okay. 11:08 minit malam. Ya, gay.
1: Harus telefon gay peninggal kita dekat nusi cerita. Mulai ngau. Kami dah sem.
0: Minggu tau. 08225863. Okay. Ya, hello. Hello, selamat malam. Okay, nyawat si tito gak min. Hello, selamat malam. Aau.
4: Aau.
0: Siapa tu eh?
4: Flora tadi uluan pesau.
0: Flora? Apa i Flora?
4: Aki Flora.
0: Aau Aki Flora.
1: Aku tahu.
0: Aau okay. Okay Aki Flora. Aau. Ya cerita kita.
4: Cerita ni mbak tahun 78 beliau.
0: Oh Aki ingat ya?
4: Okey.
0: Okey.
4: Sejak 70 waktu dia tahu. Jadi tahu kau cerita tu. Jadi tua kapan punya tadi ya. Isi umai menya mayanya udah tembung tahu. Jadi subak dulu tanam ke ubi kita kelihatan eh.
0: Aman.
4: Awan. Ipa yang babi yang tadi makai ubi ya tadi. Lalu nak lihat timbak ya. Awan. Muahnya tiga babi ya tadi. Ya. Maya kau yang lemah sih kau ya. Isi babi makai pasak kau dia uji tua. Maya lagi tahu tu kian kau ya.
0: Awan
4: ni ya. Ya, mbak saya hari pun keluar dari rumah. Jadi pejalan tadi kira setengah jam, kira setengah jam lah wah umainya. Tapi ni bang umai kau umai ya.
0: Oh, nak jauh ah.
4: Tang dia tu muda keluar. Jadi dia nyata tadi. Di ni nak kau kira kau yang ipa tahu. Di kuat ipa lama lang tahu. Balapan mobilnya pak. Semak tanya pak baru tanya dia. Kuyong tanya. Tanya lang kau umai kau tu tadi. Tak boleh ya, mak dengan baik aku tadi yang dia bak tanya dengan dia bak yang tanya. Jadi ya tu tadi dalam dia lihat. Nanti dah tay babi, nanti dah tay nak tay punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Tinggal aku tak ada tay orang harus ujung jalan tadi. Nanti orang lagi rumah ujung jalan. Si nanti orang lagi udah dia pulai ke rumah harus deh.
0: Awak.
4: Lapan mayanya kita temung tahu. Pulai mabiang orang ke rumah ni. Tak kemingnya tadi. Tinggal aku tanya bek, bek mayu, mayunya bek. Tapi rujuk jalan bunyi orang kemai bangkai.
0: Apa ne?
4: Mbak yang.
0: Terang dengar.
4: Terang tinggal nung kasih kap saya opai dia untuk
0: dia
4: mati mukai kemingnya. Nyawanya induk lapi orang kena bek. Dengan nyawa kita mak miliak. Ya, aku dengar nyawa orang kapang bunyi kemai orang mati ratanya aku. Nah, ada yang lagi malam, Pak. Ulu sungainya. Sungai Selabi nama sungai itu. Udah kebisi bumai. Udah nyawa tadi. Tansut yang. Tapi yang kedua. Nih, tak hinti aku ya, aku. Sama lagi, semak lagi. Nyawa orang punya pemain. Nyawa orangnya tadi. Ya, mu ratai pas mek langkau ya tadi. Mu ratai ni ngau tai agi kenua ana.
0: Ku. Au ah.
4: Ba.
0: Au.
4: Mu nya nama, nama lo bau tena peda ni nak de ninga ja mu tanya.
0: Au, mu nya orang kenyangai orang ne.
4: Au mu nya kenyangai, ya mu kri urang kenya ba tikitan tu tiang bangkai kem.
0: Urang
4: pasale darat re.
0: Au ah.
4: Beli amar ku menya takut ku menya.
1: Malam, malam hari menya.
4: Malam, kira pus dua malam.
0: Waroh ya,
1: ya.
4: Eh, selalu kerugau kelaban. Aku tu selalu ni banyak main setan tu, dan tu orang tu kalah ni, orang tu berpijak karak kalah.
0: Okey, awak ni.
4: Pak yang tak cerita lagi kan aku orang.
0: Aman, aman, awak.
4: Awak.
0: Mana ceritanya? Aki Flora, tahu tu si dia baru lah, minggu baru lah.
4: Iya.
0: Abalak
4: aku selalu masuk pun usai depan aku. Aman kita tu saya mula kita malai kita mula.
0: Aman aman au.
4: Dan cara kita usai temu yang kita mula deh.
0: Aman au.
4: Punya aku cerita
0: tadi. Au ah.
4: Saya nyati itu tak sama.
0: Aman.
4: Akhirnya
0: kan nangkatnya tu gelap. Okey, Flora. Minggu baru tahu nan usil. Mayuh cerita nan tu. Okey. Ya, selamat malam. Nya, Flora tadi ni min ke bercerita ke malam tu. Okey. Kita berperinang baru ke min. Hari itu ni usan tu benau nyawat kangau ke bukai.

0: Okey, ya kita ingat tu dah lama tadi nih, Min.
1: Ya.
0: Ngau merindang peninggal kita ngau lagu hari Indonesia nak oleh aku ambau. Okey, agak bisa peninggal kata nih. Okey, halo.

0: Acah berita di bandar dia pun nice
1: juga. Oh, aw aw. Oh, aw kalau nuan tu bertelepon coba aw aw.
0: Masih ada kerja bandar dia pun nice.
1: Hello. Bisa bisa.
0: Terbang tu je satu menerima pemudik. Sa.
2: Terputus.
0: Hello.
1: Okay.
0: Kita cerita dan cikgu. Anjong yang nak kita tanya Ustin Mini. Mainnya sebab dah visit Civil Light baru naik tahunnya. Simpang gaduh hari dan lalu ngelantak orang.
1: Oh, ngelantak orang.
0: Nah, aku lepas suap eh. Nama Austin Mini penuduk lalu ngelipak. Lalu ketuk keluar. Tanya Austin Mini. Atas bulu bansu kenyak. Dokritik
1: lalu. Oh, deh. Ya, nganyong no gawa tadi. Nganjong non gawa eh.
0: Aw sama sama pernah lalu.
1: Aw.
0: Masuk berapa banyak? Sebab dulu lah.
1: Aw ya.
0: Nam hari nya. Bas bisa sini ada banyak nak rambut. Lama nanti orang ingin. Dah jaya. Lalu terus ngajai arti bila aku masa ni.
1: Aw.
0: Orang
1: ke Delanggar kita nya ada nama-nama.
0: Baik kita.
1: Aw.
0: Kita kami kan betul balas.
1: Aw.
0: Okey, nanda.
1: Okey, Michael. Aw. Nak tu terang lah tadi nih, mien.
2: Terputus.
1: Apa-apa semua nih. Ke lain silanya. Hanya siko orang ke maca berita hiban di Brunei nya tadi mien.
2: Ya, ya. Cerita ya ke si Dian.
1: Ya, maya nurun na kawa. Kau dia tu, kau nada lagi radio iban di Brunei ni.
2: Ya.
1: Kau keliak sobat deh.
2: Keliak,
1: kau
2: bisa.
1: Ya. Okay, hello, selamat malam.
3: Hello.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, nama tu dah.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu?
3: Hello.
1: Apa Roy?
3: Ya, apa Roy dari Sungai Dam Ludam.
1: Om Ludam.
3: Ngari mudam.
1: Okay. Oh, betul. Betul. Oh.
3: Jadi aku tu kan usia lama tu dah cerita tu dah.
1: Okay.
3: Jadi cerita lama tahun 1964.
1: Lama mah tu dah.
3: Oh, zaman komunis.
1: Lumayan komunis, oba.
3: Ya, 64. Tu kan menuasa aku nyen menuasa aku sampu aku lagi di sampun gunggang mayanya.
1: Bini ke Meludam ya?
3: Jadi pelarian.
1: Okay.
3: Jadi bakal tau kita tau. Jadi tahun 1964 nya tadi. Aku tu tadi kerja lah kan bisi boleh skin jual. Bisa boleh skin jual dah nggak tadinya. Nebas aku. Nebas yang tadinya. Tiba-tiba aku takut lah. Takut. Lepas kami sempadan mu Cina kemini manyu. Ya, jadi udahnya tadi. Madah kau gaya apa aku? Madah gaya apa aku tadinya. Ngai aku ditukar ngai tanah yang kau na. Madah ngai penemanya. Tanah MCR kami bersama-sambung dia, tanahnya panjai. Pula yang ngegit tanah MCR berani aku jami tadi dia udah dampil rumah panjai kami, nah jauh rumah panjai. Udahnya tadi, ngebas aku tadi, bisi 3 bulan aku nih. Ya 3 ika, skim jualnya. Bisi 3 ika. Tepat aku bisi 4 bulan aku ngerjanya, mbih. Ya apa mbih tadinya.

0: Hello.
1: Bisik-bisik.
0: Yang tadi datang Igre Kaca. Nusa. Nusa skim tadi. Udah mana mesti kerja nuan tu dan dia ya, kau mana apa ya aku? Udah, bapak aku. Jadi udahnya tadi tanya ya palak tanah kami tadi. Tahu kami tu nanti palak tanah itu ni sambung tu bisik itu kerja dulu tadi bisik bapak. Oh saya om tu nanti udah terima nuan ke? Mana apa aku? Udahnya ujung tahunnya kak pernah. Aku tu kak terima, ya nanti mayuahnya RM210 terima tiga kan nene.
1: Tapi mayanya besar duit ne.
0: Ya. Pulai katanya baru. Ya pulai nebai mayang ngayu nanti berani aku. Nanti berani nebai pulau nanti mayuahnya ke 2 hari yang kami dua nebai. Tanya, biar kali datang di sempadan kami ni kan dalam keparit mucina. Udah bisik kepada ketin cite tin nurti kita ya. Tikau ya. Udahnya tikau tadi nanti itu ni tengkara aja tu dia. Udahnya dami tin buka tin tadi beda ya tin milo duanya. Tin milo tu mesti betih ya. Dibuka ya kali muka bisiknya apa namanya kar.
1: Kar
0: kemunir. Amanya lama aku tunggu nusi tu nemuan lama berapa puluh lebih 60 tahun aku tu dah latihan atau berdoa kalau nusi. Macam tadi aku tadi nina bisik kaban kita bijakku tadi nak bisik pasal kemenyah tadi eh. Nya aku berani nusi.
1: Kini nuan ngau karen tadi. Kini nuan ngau karen tadi.
0: Jadi karen tadi. Laban balai polis tu nanti jauh hari rumah kami. Hari kami tu malam di kebun di je. Malam engkau kebun. Ya, setengah jam lagi balai polis ya. Lalu danjuang lagi balai polis.
1: Danjuang nak kiau ne.
0: Danjuang balai polis. Nai polis mada. Nai mada lagi abah aku. Minta danjuang lagi penemanya. Minta anjung agai alai kami tenemu tadi. Ngai kabak kunya bola. Ya gaya. Boleh kia ke. Tu ya tu kabak tu. Apo aya ke. Badok kita ngeljau tu tu ke. Badok kita ngeljau tu ke. Jadi aku tunglai. Minta suruh aku minta lagi polisnya ya. Kita kerja jaga hati-hati pihak aku punya kau polis tadi. Lepas kita tolong kau kebun. Udahnya tadi kak yang beri kami. Tak ada tu lama ya. Ada tu lama ya. Okey ke nanti kita nunu lah ke madah ke kami baru pihak kau polis sudah dumang yang sudah do polis main momen. Ya enggak. Balai polis ni udah mereka keringik korang udah wai duri makanya. Kedai cil pasar nunu hanya berdepan mo balai polis. Setia hanya bersambung kok bersambung mo balai polis ya. Atas cilnya nunu hanya kelihat. Udahnya pada yang lagi polis nari kita nari tu malam aku kebun lagi pihak ke. Ngai ke kita tanya ke minyak kita damuk ke minyak pihak ke.
1: Aman.
0: Dalam 4 hari tadi DJ. Dalam 4 hari 3 hari ke Cina nya kalah 3 hari tadi. 2 hari nada ku buah ya. Bisi Cina siko di kalah ku nya dampi ya Cina magang di menua kami. Cina ke minih magang. Extension nada baju. Tadi baju ya pada tebak kebun aku itu ya dah utek ku sudah luas dah. Udah luai. Ia punya saya mari kata lama ya. Tak tiga hari nadinya aku lukiak musuh ya. Dukuk aku kunjam di tanah. Aku ngai dukuk ngai yang ngai kata pulang jauh dukuk ngai aku ngai aku kena pantap ya. Nya aku ada mai dukuk. Tu mungkin mula aku kurang cerita aku tu. Tato tato semua kami dia pernah ada menemui ada kalau nusi pulih nadi ngasuh nusi.
1: Aman.
0: Udahnya tadinya tiga hari tadi nyakia aku. Hmm. Musuh yang lagi jalai pok jalai kami tadi.
1: Oh.
0: Yang ada kebuka semua ya. Tiga merenyang aku.
1: Oh, itu merenyang ya, mana?
0: Ya.
1: Hmm.
0: Nah, jadi dampi lagi aku.
1: Oh.
0: Kak tiga hari dah dampi lagi aku.
1: Oh.
0: Semua ya ini aja ku Cina.
1: Awa.
0: Cina kebun badan tu nemu jaku kita.
1: Ah, nak nemu jaku kita ditau.
0: Ya, Cina ke ini. Ah, ini kau makai sa.
1: Kini yang beranau
0: kan awak. Ini makai sa. Nama dia pedak nuan kau nak aku bunyi kan jaku kita tu. Ani oi tahu sa. Kini aku dengan derai hamai nyawa dia. Oi aku no.
1: Aw.
0: Semua itu dia lu mukut aku.
1: Aw nak. Mukut
0: dan ujung mata aku na.
1: Aw.
0: Kena ada mata aku minyak dah lagi. Minyak dah mau main kena aku. Mata aku tunjuk lumur empat enya.
1: Aw.
0: Tamat nyawa aku. Tunjuk itu panjang tadi. Kena mulut aku. Pecah mulut aku.
1: Okay.
0: Debukut Cina tadi.
1: Aw.
0: Tunjuk itu tamat lah nyawa aku gigit terus.
1: Aw.
0: Nanti aku lengkap sekali.
1: Aw.
0: Nak yang mukut aku.
1: Aw.
0: Nah, debukut yang tadi nyawa aku tangkap pun ciak tu. Udah nyak buku mukut dah baru tusuk ya.
1: Aw.
0: Ya lu tu duduk.
1: Ya.
0: Nak dah duduk tadi nak tunjuk di sini nanti kau engkau.
1: Aw.
0: Buku benarnya dia enam sembilan orang tu lepas Cina.
1: Aw. Nya bisa lah.
0: Aw. Nanti cerita aku buta mata aku tusuk ana.
1: Aman.
0: Dia gemuk besar gemar ya.
1: Oh. Aw ne.
0: Udah yang tadi ingat cekak aku ya dah tutup aku dua kali ingat tadi dia baru susu ya
1: perlu
0: dua ya
1: aw
0: mana nampak ayo si ya pasi lah si lah
1: aw
0: ingat cekak aku dia kau muno mati ya dia ada anak mukut kau gaya jaku Cina muta si lah ke ada anak mukut kau ya
1: pedias semuanya ya
0: naik ya mati
1: aw kini dah lepas ke mana.
0: Lengkap aku tadi ingat. Ya lu pulai lama aku mata ke. Mata ke pulai. Ini kan musuh Cina. Dampir Cina dari kami nah. Antara sepintu kebun ya. Cina tadi. Tidak aku lurus di jalan lain. Nah, dari aku peduli. Udahnya tadi. Andai lama abang ngindai aku tadi datai mutung getah. Ya
1: kan?
0: Mutung getah. Aku nama mulut nak pecah orang aku.
1: Awak.
0: Nak kemai mulut aku dengan sen.
1: Bukut ya.
0: Bukut Cina tadi nampak tunjuk ya terangnya tunjuk lumur empat dari tamak nyawa aku gigit. Nah.
1: Awak.
0: Gigit ada aku lengkap aku gigit nge.
1: Awak.
0: Tak buka mulut. Iya.
1: Ketuk pena.
0: Nanti cerita nanti suruh polis ya.
1: Awak.
0: Nanti suruh polis cerita lagi rumah panjai.
1: Awak.
0: Nanti abak aku nanti nemu. Nanti naik aku nanti nemu.
1: Aw, amat.
0: Nanti udah nanti kami hari situ nunu. Naik aku so abak aku nanti mutung. Nunu. Nganau ke polis.
1: Aw.
0: Pukul dua polis nanti dia selalu menyua. Nanti kami itu nunu. Nanti menyua nanti.
1: Aw.
0: Nanti nanti senai ke.
1: Aw, skim.
0: Engkanya tengah suruh aku takut nanti.
1: Engkau amat lah aku.
0: Engkanya pernah menyaktian yang tadi. Aku tiba-tiba takut lamanya aku nanti takut nebas. Nah udah nanti tiba aku temu takut aku nebas dulu dia. Nggak aku ini mindah lagi tanah MCR kami tadi.
1: Udah nggak bisa ngacau lagi sih dah ya. Ngadai.
0: Cina itu bakal tau sen. Udahnya udah janjuan tadi. Udah kami nunuhnya tadi. Nggak polis mata kita saya lagi benua berdoa aman. Kita nanti tahu bekerja dia di itu rugi aku sen. Ketika rugi 8 nikah tanah ya gaji kerja aku dulu hanya nanti tahu terima tanah NCR. Saya punya buka 12 panjai 300 setengah titiknya. Titiknya buka 24 panjai 200
1: tanah skimnya.
0: Pecah skim lah. Cuma-cuma ni. Nanti suruh ya kerja selagi menua sampun tu nanti aman. Kena selagi nya kita nanti tu ngerja tanahnya. Tahu orang rumah panjai kami nanti nombor lepas kami malam nak kebun lah. Malam nak kebun kami tadi. Udah nanti. Udah kami nunuh suruh pulai. pulai ke rumah panjang. Ada itu malam aku ke pun lagi. Kita ngai kita ada bonus Cina.
1: Ya. Oh, ya.
0: Hmm. Oh malam pulai ke rumah panjang. Pulai ke rumah panjang tadi. Temu dalam suruh orang lagi balai raya pengulu kami tadi.
1: Oh.
0: Laban kebun orang tadi bisi angin. Laban kami mimin bisi 30 kayu jual nyangun.
1: Oh.
0: Tapi jangan bicara. Bicara tadi ngalah diri kami. Dia minta 300 kami nanti boleh misi 300 eh.
1: Oh.
0: Ya. Nanti kita nanti nanti boleh main 300 Mariet soal Mariet
1: ya. Oh.
0: Buka tiga kaki dalam tiga kaki panjang 100 depan Mariet.
1: Oh.
0: Mariet kami misi belap tunggal aku limiku nulung kumayanya. Dua hari aja kami Mariet.
1: Oh.
0: Arit yang dia bulan 12 tahun kabut.
1: Oh.
0: Lalu kabut hari ini tadi.
1: Oh.
0: Lalu bingung kami itu tadi. Mau memudah kembih parit dari pulih habis itu tadi dengan gaya baku. Ngasuh kami pindah tadi tahu setanah mau sampun.
1: Oh.
0: Makanya bingung tadi. Ingat penemak karen tadi. Hari kemirat datang semerahannya. Sebandi Munyan, Sepan, Nunu, Sampun, Semera, Jemukan, Pendam. Pendam itu batang air sadung. Sembilan itu kuasanya, nanti itu oleh kami pindah. Pedih kami. Ya. Kini macam itu, ya, hujan mah ngeri orang, hujan batu ngeri aku. Kan nak kau pindah. Sen.
1: Aman, aman.
0: Bapak nikah, udah dia ada kerja aku, ya, saya aku muda. Ada memang datai pulihnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Aku nadai kenal di seluruh pasar. Mengingat kami nyadi.
1: Oh, aman.
0: Udah nadai aku nyangkul, nyangkul abu. Aku ngeluweh kebun aku nyatai ke tanam kumula. Nyangkul abu, buka 12 depak, panjai 12 depak. Bisi 18 itu bakut. Tinggal ngai aku pindahnya. Bisi pakai dalam nyadi aku tinggal. Dagi sama nyadi kami tinggal. Nya dagi ala-ala sekolah. Macam lima.
1: Jadi ya. Oke, apa ya Roy? Nya tadi cerita apa ya Roy? Cerita soba atau nih men?
2: Ya, nu agi siga.
1: Agi siga. Ukai ta dia tahu nih ya ngeneng cerita agi soba. Oke. Nya tadi terima kasih apa ya Roy ke bisi nusi atau ke bercerita meh bapak program kita ke malam tau.
2: Amat gini.
1: Subaknya deh. Kebinis. Kebinis mainnya. Okey, kita cerita ke dia tau nih. Okey, nak merasa Imin 11.40 minit malam. Okey, kami dua Imin ke nyawat siku dua lagi meh. Berdau kita ke ngujung ke program ngengam semangat kita ke malam tau ya. Ke bisi kita ke lagi dekat nusi cerita nanti nadai lagi kita nutup program kita itu tumu lagi ke Nehmin
2: ya tapi nanti kita ingin cerita-cerita support lebih lagi ke bisi kalak atau ke kalak ngasai meh kita kebaka di tusi ayak kita nyata dek ne maya menua lagi
1: carut
2: menua lagi carut sehingga mayuh teka nyadi mayanya
1: ya.
2: Teka nak disadang-sadang punya dia belah langkau dia belah umai nak tahu deh mayanya deh.
1: Ya. Okey. Tadi peringat kita Alpai Roy ke malam
2: tu. Muka harus telefon Nasem 082-58634 ngau 082-58633. Ngai peninggal kita ini. Mana ingat ke nomornya. Pejam celak pemanya tengah malam tu Nasem.
1: Okey, ya tahu telefon angka besi. Okey, tuan uji nyawa tu kak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Jonathan. Oh, Jonathan, hari pakan tadi ni. Nadai kode, okay ya? Okay, tahu.
3: Aman.
1: Okay.
3: Jadi tu kita main depan kapalnya tu.
1: Depan kapal.
3: Oh, main akan pergi minyak. Minyak mereka sekolah sebab nanti belanja. Tak ada sudah. Ni tak belanja nak sekolah
1: ke je. Gawak mana?
3: lawak nyanyi tadi apai apai tamai nyanyi sumba nadai sawit nadai lada nadai minyak kap tangkal bumain le ke benda kuo de
1: aman aman au
3: kita sumba muka ke kati sing yet muka dini
1: aman
3: de nyambai apai kun pan tanya pergi mai ke cuma
1: kau
3: saka pan ko bisa ya kami kerja si Jadi kau buat wai memang
1: Au
3: Kang renyak itu sudah nanti lagi
1: Au
3: Dia tahu lah
1: Au, au, au
3: Renyak Kata ibar sibu dia Sebab ni sebab Ni Ni Maya tambang berkapal dia
1: Au
3: 30 sebab hari Hari sibu ke ni 30 minyak
1: Oh, kena kapal ni
3: Au tak kapal
1: Au, au, au
3: Sekarang sekali nyata birak Baik ko
1: Au
3: Tapi tambang dari bayar Tanyau Uyid apa itu pun tadi ya
1: Akai
3: Tak habis Uyid
1: Apa
3: Tapi dia buka Ada yang bisa jadi Uyid Tak nangkat bunga apa itu Ada lagi Kak nanya di Nanya di Tambang dari bayar dia Empat kapal Kalau ikut lapan Start
1: Au
3: Ya
1: Hari ini
3: ya Hari semalam Namun
1: Au
3: Dia tak tiba tasiak dia Ini bagi ini lagi tu le. Tadi pedat bayang.
1: Pedat
3: sejak kapal tu gua bela keban tu.
1: Aau.
3: Tui mau bela keban ku, mau mbak, tu maya mbak. Ada oleh dua ni. Tapi satu hari si dia lah. Mbak ubah kai kami maya nyom.
1: Aau.
3: Kami giliaknya itu orang putih sama ketawa di korea main wah kami numpang
1: awak
3: itu mula 30 ni
1: 30 ikau
3: 30
1: aw awak
3: apa yang kata tangai tinggok majak di jilid ni tu lagi kutu budin
1: awak
3: tapi ketap zaman lepas ni mau tasiak nanti pada utai
1: ya tengah tasiaknya
3: tasiak
1: awak
3: tangai dunia buka ya tak nanti saya lempak kita bantu saya mangkuk Kalian yang
1: bau, ni dah bau. Oh,
3: oh. Kamu cara, sekali aja beri makai kemirnya, tengah hari aja. Makai.
1: Oh, oh.
3: Oh, dah saya bawa pasal miri dia. Beli saja kekuatan tadi. Kekuatan kami juga kerja, belah pasal miri. Jadi kaki, kamu makai saya penyubak lubang kian kami kerja kaki lubang le.
1: Oh.
3: Membaik ke mana kedua
1: Saya
3: sabuang
1: Aau
3: Tidak kerja
1: Aau
3: Dengar Tidak kerja ada juga punya
1: Aau
3: Memang 4 jam mesti ya Engkau baru Dengar Bisik kalah kami semua Mai Penunai cin saya tuai dia
1: Aau
3: Penunai cin Jadi kami tinggal dia Sampai itu Tidak kerja kami lepas Berumah semua Sebab Dia lepas Berumah semua
1: Apa malam dia
3: Aau, ya mah. Nanti akan tanya kena tadi. Yang ikan ke tak kerja dia. Takut tapi juga kerja tetap. Sari dua, nampak rumput pun teriak.
1: Aau.
3: Oh, tak. Aau, mana? Tengah ikan kerja. Takut ni yang.
1: Aau.
3: Kepan ke ini.
1: Aau.
3: Aau, ikan kerja luar. Maka jadi RM12 sari. Minyak ya.
1: RM12.
3: Dia sejak nak tak. Ini mungkin kayu nanti kayu tak. Kembut sum semien yang kena ada berapi ke mantau ke sini ni.
1: Kau?
3: Dengan beri saya yang pinjau tu ay.
1: Lebih
3: ringgit, lebih sari.
1: Kau?
3: Dengan pasal saya tu tadi. Lai pasal. Ada melibiak ya tu tadi. Malam.
1: Kau?
3: Atai untuk sekali lu tuang ni. Tengah tak biak kebeliannya. Nasib yang lantak ya.
1: Apa?
3: Aku ya kan ada api, ni ada api itu sekarang Isi api kan perlu laju ya Ngantak biak, tak nanti yang biak, nasi nak ngantak ya
1: Aku
3: Aku perlu pulai banyak buat kecil jalan ya Ya mari kita, namanya Melayu nya akan ngantak biaknya sama gula dia kawal
1: Oh
3: Yang kita pagi
1: Aku, ni orang diam apa?
3: Enggak, aku Melayu nya suai, mayang tanya Mayang Mesti sikalnya Tak patut Tuhan ngantak biak ya Patut ya Ayah
1: Aau
3: Sini pihak satu ya Tuhan maya ya aku Namanya saya maya ini ngantak ya aku
1: Aau
3: Oh Bahan berketuk aku ya Lalu tu majak macam lagi aku baduk tu kawak pun lah. Dia ingat keluarnya baduk kawak dia lagi. Dah motor kain dia terlantak orang dia ingat lah. Oh baduk tu purai. Keluarnya usara nyaw aku. Kini tu minta kerja kini dah. Minta kerja mesti siapa baduk tu dia dah. Minta kerja lagi aku pula aku. Taruh putih magang bersihnya. Temanah tiban. Memang kerja kepindahan ku. Kami dah aku. Kerja kelinang berarti buat timbutnya. Kelinang ke kuna. Itu sedikit ni ku. Itu pun tiga ku. Ada yang kena sampai dia. Aku minta pun dua. Yang buat dua ni seminggu ku. Udah nak ngambilnya ku. Minta ke cintu ku. Dilaukin. Lalu dia kata kita kami ingat kapal pula. Dia mat ke kuna. Tengah buat bergawak dengan lain dah buat ke kejang kok cina siti kena ke bandar mutai tu orang susah ke menyentuh Melayu semua tu lain. Ya kau kong ni lah mana tu pulai kau pulai yang dah ikat tak kerja-kerja pulai ke cina baru kerja RM12 sehari ni pulai siap baru keluar. Ujung-ujung pulai mu nyong-nyong tak pulai ni kena dengar. Yang ngai gawak dia lagi tu. Ini macam muka aku yang temu mati tu. Yang gue yang mati berkukup dia. Ujung tu tadi ya. Nah, mudah lah boleh. Tu menaku. Tu tuas sekeliri tu. Aku yang kena yang ini sekeliti dengan.
1: Jaga.
3: Yang ini kita kau.
1: Okay, Jonathan. Okay. Jonathan dari Pakan eh. Nusi maya ke pergi ke pengawak punya sobak. Mian ni.
2: Kita nemu. Ya tadi bakal sobak duit segi pedih
1: gigak. Gigak ni. Pengawak naren tu bisi. Bisi nya getah nya tadi nak entu berga ke koya.
2: Mai ro kage nangkal kelia nya.
1: Nya kebuah tadi belalang. Belalang ngiga pengawak ba menua bukai tadi. Pemerintah kita bulai ngurang.
2: Macam mai puji dia.
1: Orang menua bukai nya tadi. Bisi ke mana? Bisi kenal menya tadi ni.
2: Aman.
1: Okey. Jadi kira nak tau meh tua uliah nama tau nyawat kangau repeninga ke malam tau. Terima kasih Mas Hidayah aku dah nusi cerita. Mana-mana ga cerita malam tau ni ke Bebadi. Ni ke Tesat punya nusah ke Bukai meh ni. Okey jadi kau kita bisi cerita ke Bukai atau nusi ninting malam hari tiga. Bawa program genggam semangat kita itu ya. Okay, men.
2: Kira ke nak tu dulu meh. Kami dah sem gulai dengan kita untuk ke minggu tu, minggu baru lah. Betul baru ga atau orang ke Bukai kan eh buat program ke Bukai lah ban genggam semangat tu nang bisi lama ninting minggu.
1: Tiap hari tiga. Okay, jadi harap ke kita sama berlelak meh ke malam tu peninggal. Jadi pukul 12 kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Jadi terima kasih Mayuh bertemu baru kita. Selamat malam, selamat berlelak semua. Okay, bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu si tip ngingat, tip guna, ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah di deriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintiung malam hari tiga.
4: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memayang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau menusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: mandor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mandor pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Si, minjau pen de. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Ya, yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main kematian di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

Okey Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFN, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: tanaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menatai ke pelusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Đây là chú mày lại ẩn tối này. Download lỗ mẹ ngân giao tại đây tốt. Chơi ta Robocop Yakuchina. Download. Nằm ở đây. À. Chơi ta cả thi cả khu tạo bình bình thua cái này. À. Download. Nằm ở đây tốt. Một click call. Live in concert. À. Tao tạo mình download. Eh, download. À, download tốt. Download tốt. Download tốt.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Eh, Ken. Ken. Hakai PC tu. Hakai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayu mah terdownload tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
0: Lagi. Apa siapa ampu pegawai tu lah. Sige amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Bak YFM.
3: Semua kita mensia. Dan mesti main pedih hati. Tension serta bingung dan kerja ke sisi-sisi pengawal. Dan anang sekali-kali kita mantuk ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang sengapa. Yang ikaban, pesan tu Ariaku, Golden John, bergulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kitai nang ulih di pedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nya utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba utai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status tidak pernah dunia. Tang ba ruang bilik lebuh ya ba pegai ba peranan ya jadi ketua ba ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi jurulatih ba ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Sembah sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nah, salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, ini apa? Nah, patut aja nyemrahi. Nah, ada bunuh aku nyemrahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama ada bunuh aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

berjaga. Kandang bisik kawal ngerjau kenyal yang melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun memberikan nak peradat. Tupai seminang lapan undang-undang tang megah menguruka pengelikun menua. Intip bisik ketemu kurang bisik terjap malah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengir 999. Haram ni belak tanggup kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkan.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak ba bilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu?
1: Nadai.
2: Eh, nama ke seduai dia nyak? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Rulia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

influenza ku kerna tau ke tabin pi aja tentau meruga pengurai ba urang tidak tuai nemiak-miak ngau sida kena bepengurai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rambi pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kerikasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak tidak nyamai si. Kepengguna aman, anak nak bertujuk vaksin influenza di tahun kelantin mengerai diri. Pendagang influenza nyata diri mengau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk Siti pengingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pasar Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati alini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebah di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Upai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat hari penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Pes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kawan-kawan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak.

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram lupa tu.
1: Ada eh. Terbrunding yang kini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main ke lantai orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Ya, mah anti. Air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lain.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kita tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Pengerak pagi.
3: Pengerak pagi.

0: sebenarnya kita yang ingin ke lagi ke selama muka ya bawa penggerak pagi YFM kita ke pagi itu mana dulu kita ya bersampi kalian boleh terima kasih yang jepara lambat itu dah nampung sempat kita iba dunia injau tu sari ada agi lalu piam ga minta berkat ba petara kelebih agi ba pengawal ya kerja dia kerja kita semanjai hari itu lagi jadi ya begitu sekarang kita sama dia jenuh nama belum sampai dalam mati ya diri diulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist ba sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kadekerindu Tuhan. Bertemu baru kita pagi itu gelayang waku Pederi Lawi dari Gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program Sampi Pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 munyeto ya rebaca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ya bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia. Nyalai, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando, lalu ajal sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah kakitai pasaran nau, tau kejaku ke penudi Tuhan Yesus, ngau bala murib ya, sebedau ya nikik ke serga. Dito Yesus merik kesidak murib tugas, tau ketanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita, ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sidak, nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan terjaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah ya ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia. Jaku pesan kita rubah ya. Ya dekat mai. Lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jakob tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang ke bedawa Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngelui langit, nemiak ngau anak mit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat. Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerejau tai tu bejalai ke diri. Laban Tuhan nemu mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b ku Tuhan kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sida ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu tingasuh serta milih sida. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ka ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti nakut ka kitai. Tuhan nak ninggal ke kita. Ari serga mata ya. Serta medak. Serta nengkilak ke kita. Bahkan ni kita ke sebagai anak ya. Ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh bejalai kita. Ayat 19, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano. Ajal sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Pai. Anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita ke dia tu. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya. Lalu pia mega tanah ya. Semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sida sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus sukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tan ya dekat merik ke kita kuasa surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8. Dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ka kita nyadi saksi aku di Jerusalem, di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk mekelai, tuk membukti amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ka penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Siti perkara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngonyembah ya. Matthew 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh, ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, pujikan Nuan Tuhan. Allah Ta'ala pai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi to. Keseruran ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan. Ngerja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya to. Lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito. Awak ke pengawak ke kak di kerja kami. Ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan. Uleh mujur nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ke anang rindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai kita duduk dia. Baduk ke aku nu bawa kita pagilak.
3: Penyerak pagi.
4: Penyerak pagi.
3: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
4: Di YFM Bagulai. Jalan.
5: Kucing 101.3 FM.

Jaku pansang kitai kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong, berjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiun dan terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke Jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau anil kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kena dari dengan lapar, utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi, dini dengan udal, korang dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak, ya?
3: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama utai ke beli di salu ya?
2: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat ke aku, utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah, kualiti apa, mana mega? Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku leh, nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain, saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narit hati aku. Udahnya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar itu leh, lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tau, Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri, aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie leh, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pun sekali, ngirup pun sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
2: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluangnya lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

pula-pula.

los caballos.

again, maybe.

kamar dengan uga mada ke agensi klub lagi bagi pilihan menua menang yang dekat as mampu dia bak rusak so air nyati lalu mengawak dua nya dua mutalai dekat

Bucks.

PC nyari di

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjur yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Musik dikir dengar suara wifi kita itu lalu nyepesan nyuwian na alu tau bayar tidak sepilih saat tadi nuju belayar baru na pena na betul enggak balas dia buat pakaian, buat ulu pakaian, dia buat pakaian, kosrat, pelayan dia di dulu unggawi dia mencari sepi nyuwirnya dia pesan tadi nah janin sepi nah daya nyuwir kena daya wa niang di gai ba blok di Bintulu no 27 sebab ke juang gila wa 2 pan arif bablaya dia mencatat kita ketemu silek gib awal gawa tak bertanya mana luta nomor 9 788 si nomor 4 9 9 gay nyuwian luang bandung 3 4 5 1 6 baru isi pesan ke nyuwian tapi itu madah Indaya, ia nyatai. Najanian, nadai. Bi, bi, najanian tu. Di balam ayu malam itu lagi hari 4/27 bulan nala. Ba, bandar Bintulu belum nyuang kilo. Bi, ma, 28 lalap. Abah belayan. Susah. Mu sila lagi. Saya tahu. Meluta nomor kusung. Nyuwian pada nomor kusung 24902 94. Nah luang 4 5 6. Apa gitu? Karena enggak nyari itu menuju lubang panas daro ngopi pelayan balangian mesut bayan nyana balak jai jalan kuai nia nala di cai itu ngel nyari pesan pada kecangan anak ikan. Anak ikan. Nah, buat bulan dunia. Nah, ikau. Nah, ikan. Disenggai malam malam tu. Mari. Apa? Mahrami. Kalan lubang. Nian. Sudah. Mampang. 26 nyaya dinya pendam besar kalan loba tak mau sili lagi bertanya mikar nomor 6052 munai cak nomor 013 4 22 ngage meri cak nomor 3 tujuh hati, enam saat mati mikar raja mada jaya dengan nada dia ku kenali tadi adalah yang cak na ikau yang cak na anak atau ke dia malam ayu malam lagi malam hari jua dalam baru mah bawa na balingan pedau ke pagi gila penang ya penang besar jalan loba tak ketemu lagi ya Bandung berkusur mati dua unai canggih Bandung berkusur dua tiga satu sembilan empat dua Mary canggih nomor kusur satu tiga empat enam empat enam lalu yang pesan Michael gua itu Mary buka dia berumah ujian bugai ngemah majik ngemah magala robot tanyos rupuru nangga dia berdangan ini ah ngawi nalah dia itu tiga yang rejik dui bantian ke dui jadi pesan madah kulit ke yang kina dui anak bantian dui anak bantian ke di ba juga buruk ngung 29 8 lalu na mai ma malam sebedaunya ya na dapat salap ngawa nguan ulit di atu warna no baru siap saat ngetas ulit ke mai bungkuang saat madah pawang ulit ke yang indah ya ya Dewi na banti Dewi banti bar ah William gempur gemah nawin na malam pergilah malam lu ulit tas di enam pelayan ke minta pal datai ngulu ila lalu keempat pesan pagi sulit ke nuju kelebihan mak dia di miri mak munah di miri baru mah bobi geran kebelayan miri ngopi enggak balati bis banti yang di hari itu di bay nak mida okay santri mana ngawa kulit niang nak mida niang lima nak mida ke berkena 28 jam pagi iba mah bobi nak ndawi man lagi saya tahu gay nomor suang tiga empat suang lima tak penggiar bersih nacali mit nomor suang sembilan empat lima sembilan lima enam sembilan sembilan gay boy nacali Jeffrey nacali nomor lima sembilan lima enam enam tujuh san Blitken Nelson itu lihat ke niang nindai sidak ya niang heli nah mindar niang libay mindar di akur wila dua hari balapan jam 10 pagi baru mah bobi andawi randi mah perayaan kisah mencana tak ngulu luka nemu bertanya gagai Nelson nah cak Nel bernumber 4975 mit penomor 145 699 gagal di anak cal boy nomor 0495566667.
3: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Lagi nampuang macam pesan kita ke pagi itu, lalu pesan yang kelima, ianya pesan ke dikira muni anak idal, jadi pesan itu tadi, menuju rumah yang ke sama semakai merabat, kalau bagi bala kediaba rumah muanah tintia temuda, rumah biluanah bila dua, rumah medilin canda bila dua, pihak muka kabelian kediaba rumah mudan lubua injin, rumah musyid sungai kelebat, rumah geraman wong limat, pala barumah tampang sungai limat, rumah dangan wong besi, rumah singgai wong besi, ngapain ke rumah juan simpang kabo, lalu piam ke pesan tu tadi nuju kabar belayan ke diaba praja, sungai buluh kawiat kawang, sungai bangkuang, sungai tapang rantau kencala senulau, tepuk wak pakan empiat meruji, sungai jira peliguang engkudu, sungai anak kerupuk lubuk payang keluak, lempar risau ngekebelayan ia ke diau bersepanjai batang kabo, batang krian, batang awia, batang sebelah, batang sebetan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Anthony Ayuang anak muni. Jadi pesan tu tadi madah ke Anthony Ayuang anak muni, Anthony Ayuang anak muni tau ke ucuk niang idal udah nadai kena hari dua tu tadi 25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayuang anak muni, niang Anthony Ayuang anak muni tahu deka lintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang wong besi ya kabo satu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5/28 hari bulan 8 nanduk baru Jakub pesan pemati ke dikirum muni anak idal ke pagi tu pesan mudahkan nak ya yang tadi Anthony Ayuang anak muni, Anthony Ayuang anak muni tau ke ucuk yang idal udah nadai kenari dua tu tadi 25 hari bulan 8 lalu yang Anthony Ayuang anak muni, yang Anthony Ayuang anak muni tau ke ucuk yang idal tau deka di itu malam ayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 baru Madison Sujang Bung Besi Kabo Seratua sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/28 hari bulan 8 ke Pendam Sungai Limat kabar belayar dia ke di pesan tak ngelala di pintar sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu nangkan kena pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap muka pesan pemati ke dikirum Richard Mawan anak kandau yang dia pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai ngawa rumah Kemudian Jaya ngapain muka bala ke dia bawa rumah nyalang lubuk empit awiak rumah mawar lubuk rebuk awiak bala bawa sakok betuang penurian betuang temawai lubuk nyelutuang awar banget buyuang ngapain muka kebelayan ke dia banang tengadak ketiba suang gawia ke dia basmanjai batang awiak batang krian batang paku betuang miria kuciang bintulu gawia ke ngelala Elizabeth Geruda atau ke endu Geruda jadi pesan tu tadi madah ke Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangguang, Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangguang atau ke endu Geruda udah nadai kena kemari 26 hari bulan 8 Hospital Seratua lalu niang Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangguang, niang Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangguang tahu dekat dintau bala mayuh malam pergila malam hari 5/28 hari 8 baru mah Desmond Sungan Kemudian Jaya awet Seratua sebelah ke di Anjuang pagi 29 hari bulan 8 pagi hari 6 tu lah ke Pendam Seratua Memer Hill Bukit Prabuan. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Richard Mawan anak kandau ke pagi tau yang dipesan madah ke binio yangnya Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung. Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung tau kendu Grudal udah nadai kemari hari 3.26 28 hospital satu lalu niang Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung yang Elizabeth Grudal anak ex pengajar Janggung tau ke Nduk Grudal tau dekau di intau bala mayuah malam pergilau malam hari 5.28 28 ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya awet satu sebedau ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 29 hari 8 ke pendam satu Memorial Hill Bukit Prabun kemudian ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabat nangkan ketau setiap pesan pemati ke dikirim kujan anak sili ngau lili anak enteri yang dipesan tu nuju rumah ya ke samos makai merabat bakaba surai ngkrangi sekatap lubau lama lubau baru serudit A serudit B rian batang pian megak merimong layar Melayu ulu Melayu ili serta kapal pelayan ia ke diau ba luban ili luban ulu bebuli yang tiga buah rumah pasal atas jungkal sungai pandua sekuyat lama sekuyat baru belai sekerang bala ba jelau nanga semua atas semua baru serian ili serian ulu ngau pian megak kapan ia ke sama kala ngajar ba SMK Ulu Layar SK Nanga Ajau College Vocational Betuang UTM Melaka ngapem ngak kepelayan ke dia ba tanyo sikop satu tanu ingol ana jinggal ke dia bunia kepelayan ke dia ba Desa Wira cana ana Jimmy Sbilia ke dia di Kuching tara di debak setambak tiga buah rumah pem ngak bala ya ke dia ba mendas ini tadi baru masuk ya kelebih lagi bangai Sebiliak ke diau di Maja Belabak Tanyo Paku Pelawa Munggu Kronius Terbaru Ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Orten Jamiat Anak Kunjan yang dipesan tu tadi madah ke Orten Jamiat Anak Kunjan Orten Jamiat Anak Kunjan udah nadai kemari hari 3 26 hari 8 lalu niang Orten Jamiat Anak Kunjan niang Orten Jamiat Anak Kunjan tu deka di intu bala mayuh berumah lili anak entri dah buat layar betuang malam pergila malam hari 5 28 hari 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 29 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tak datang sah bersara batu lalu nanti kau nemu silik lagi kita tak bertanya lagi apa jamnya bernumber kusung 16 243 4362 dua. Nada baru isi pesan ke dikirim kunjan anak siji ngopi mga lili anak entri ke pagi tau nyari pesan madahkan anak seduaya yangnya tadi Orten Jamiat Anak Kunjan Orten Jamiat Anak Kunjan udah nada kemari hari 3 26 hari bulan 8 lalu niang Orten Jamiat Anak Kunjan niang Orten Jamiat Anak Kunjan tau deka dintau bala mayuah berumah lili anak entri ya dah buat layar betuang malam pergila malam hari 5 28 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 29 hari bulan 8 ke pendam munggu sabut ok jadi kebelayan ia ke dipesan tak kengelala dipecah datai ngesah penusah rabatau lalu silih lagi kita tahu apa tanya ngagai apa jamiat pak nombor kusung 16 243 4362 lalu ke Siti tau inya pesan pemati ke dikirim Aslan anak geraji ngari ke sidak ya sebiliak nyari pesan tau nuju balaya ke dia batu pikul bangkit wong betuang bangkit ngepem gak bala ke dia ba nangan sengai kenawit mapai nangan kabah kucing sibu bintulu beram miris ngau ngau ya kenalah dia rintai kerito ting lala naja anak banyang jadi pesan tu tadi madah ke naja anak banyang naja anak banyang udah nadai kenari dua tu tadi 25 hari 8 lalu niang naja anak banyang niang naja anak banyi yang tahu deka di senggai balam maiwah kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu tilah ba rumah Petrus nang tada kena uyat sebelah ke di anjung pagi hari 1.31 hari bulan 8 sila lagi kawal ngau penusara batu kita boleh terus bertanya ngagai aslan anak geraji itu pun menombor 0187760117 nano baru isi pesan pemati ke dikirim aslan anak geraji ke pagi itu ngari kita sepilih nyari pesan madaki naya yanya naja anak banyang naja anak banyi yang udah nadai kena hari 2 atau tadi 25 hari bulan 8 lalu niang naja anak banyi yang niang naja anak banyi yang dekat di senggai balam ayu kena malam hari ya minggu atau lah 30 hari bulan 8 bar rumah Petrus dengan tadak kenawit sebedau ke di anjuang pagi hari 1.31 hari bulan 8. Okey, jadi akan pelayan ya ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan sili lagi kita tahu bertanya ngagai aslan anak geraji tempu bernombor 0148777607. Pesan ya ke sembilannya pesan ke dikirim Cornelius anak Kenawang ngari ke Indaya yang tadi Melaya anak Saga atau ke Indaya Harunda ya jadi pesan tadi nuju kabar belayan ya ke dia batuah bunau bawan berjahit pemegang bala batada pedai jia julau sentosa sibu nanga salium ulu salium salium kiba segana durian durian kiba pasai buah na seratu pemegang bala ya ke dia batu 21 jale sibu penjelu ruban ngau ya kenalah di harintai ke ditau nyari pesan madak ke pengawal ngetas ulit lalu berantau ke niang Kenawang anak lasal niang Kenawang anak lasal tak kapai bunai tak kapai latip deka diatur ba rumah teduang ulu tuah kenawit kalai kena malam hari 6 atau ilah 29.8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kita akan nemu silia agi kawal ngawa pengawal tu ilah tau terus bertanya ngagai Cornelius anak Kenawang tempu ba nombor 0129083310 tau ke ngagai rundai anak Kenawang ba nombor 0133965439 lalu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum Cornelius anak Kenawang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawang ngetas uliat lalu berantau ke niang apa ya yanya niang Kenawang anak lasal niang Kenawang anak lasal tau kapal runai tau kapal latiap deka di atur kena hari 6 atau ilah 29 hari bulan 8 nya pengawang nguan uliat lalu uliat deka di ketas pagi hari minggu 30 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan sebenarnya datai ngulu pengawal tau ke deka di atur ba rumah teduang ulu tua kenawir. Ok, jadi temu pengawal ngetas ulit pagi ya dia mak ke malam dekat dia atur pengawal berantau ngau nyua entah balu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Cornelius anak Kenawang tempu nombor 0119083310 tahu ke ngagai rundai anak Kenawang nombor 0139965439 lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami bahwa penggerak pagi YFM kita ke pagi tau hanya pesan ngetas ulit ke datai area nyela anak sempurai tau ke apa ya pia lalu pesan tau nuju bala ke dia bahwa sungai Rasau Bataigan sungai Tutus sungai Sepedil Kalat Awap bala bapnasu sungai Pinang Rantau Panjai sungai Arif Balengian Pasai Siwang Batu Burak rumah Norliza sungai Menyan ngapain ke bala ke dia pasal Tosa sungai Ilas Banyu sungai Salim semula jauh dia debak mengutunggal debak ngapain ke kabar belayan ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala niang Regina anak nyela jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetah suliat setanyuan terpalu ke niang Regina anak nyela tau ke di kanga orang guna ma api atau ke bini Hendra kena wang anak manggau deka di atu harinya kena area 5/28 hari bulan lampan ianya dari pengawa nguan ulit lalu kena pagi 29 hari bulan 8 dia ulit deka di kertas kebelayan ke di pesan diminta datai ngegai rumah putih sungai rasau batai ikan sibu nur ngulu pengawal tu nanda baru isi pesan ngetas ulit ke di kirum nyala anda sempurna itu kapi-api ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit tanyua akan terbalu ke niang anak ya antara niang Regina anak nyala niang Regina anak nyala tau ke di kangau orang guna mapi tau ke bini Hendra Kenawang anak manggau deka diatur kalai kena malam hari 5 malam pagila 28 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu kena pagi ya 29 hari bulan 8 dia ulit deka dia ketas tembok aja pengawal tas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal nyua ke Antabalu ke Pabloyan di Pintang Datai nguluk pengawal tu ke kadiatur baru mahputiat sungai Rasau Batang Igan Sibu. Jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Arab kita enti aku madah kita uli menang emas tulen enggau semina meli city book nang amas beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita beat bad wolf meli bub jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.
3: Enti nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7 ribu leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
4: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
3: Ya.
4: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
3: Ya.
4: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
3: Nyu pansut
4: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
3: Ya.
4: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lembuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh selalu nyaku selalu nyaninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh
3: teracat ne pasti
4: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
5: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: din tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagai wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temung kau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul.
0: Juta.
1: Kau kenyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya bisa temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bakal tahu. Iya tu tadi mana dari temungan tahu nya meh bakal sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ini mana masalah dan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kan ini ngasuh di hidup senang. Aku pu hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Selamat pagi, Dato' Kuala Minabur ke Berita Pagi hari 27 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat Berengkah pada tahun 2028. KKM mengangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati Kediri, mantu ngada bakat ukur pemansang negeri. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak dipelabak dekat berjalan ke projek nyimpan karbon ke terubah negeri tu buat tahun 2028 dengan industri nangkap, guna serta nyimpan karbon CCUS. Sapir Menteri Tenaga Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, madahkan projek Medan Kasawari Kanang Tasik Sarawak dekat jadi asas untuk mayuh agi pemansang ke projek nyimpan karbon Jemaila. Diatuk Sarawak sudah nembuk ke langkar undang-undang ngambil ke oleh kemansang ke industri CCUS yang kawum aktiviti nyimpan karbon berkandang Tasik Menggeri. Ia madah ke Sarawak megabisi potensi jadi palan nyimpan karbon hari menua bakal Jepun, Korea.

selatan gau Singapura. Kelebih lagi ngenak telaga minyak gau gas kau dah habis. Industri itu ukai seminat nyukung transition gau pemeruan perkara tenaga tang megak gemuan potensi gemansut ke hasil ungkup negeri nengah bayar nyimpan karbon. Ia mansut kejakunya penggudah berjadi awam antarabangsa ketujuh bekal ngau pemeruan global ngau kejuruteraan kimia 2026. Ngau awam besai petroleum ngau tenaga antarabangsa ke-1 2026 di Kuching. Upis Menteri Pengerai KKM dekat ngangkat kaget pengawak nyikap diri Raban tu. Pengawak matau ngau perengka guna ngintu pengerai. Tu dikena mutar ke penambah kes pangkak ari gaya penanggul sebun asap ke dia tu. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke fokus ianya ngagai penambah kes bakar asma ngau pengerekai penyakit penanggul seput ketegal kualiti pembersih angin tindak berpengerai. Kau yang urung 30 kanandur di serata benua ngerikut ke baca indeks pengamah angin API bak ikas ia kena manah ke pengerai. Yang ngelalau demiak mit, urang induk ke bertubuh bisik, urang tuai umur ngau sidak ke berisi kau tinggi ngenak sengkabung hidung ngau mulut. Nanti bisik kelaik penyakit, nyeliah ke aktiviti bak luar serta ngirup air kecukup. Ia mansut kejakunya penggudah guluk pengerami berjadi pengawak pemandang gau conference perengka perubat antarabangsa 2026. Penilaian gau sanding penemu ti dipansut ke Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak berkawal gau gayari kemarau gau sebun asap berpelasar ke data kedai kemisi. Nyak mungkur pengawak penilaian teknikal gau runding secara bergulai gau pakar serta agensi ke berkawal. Berebat ngaunya Chairman JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Zugambas undang lalau bensiam ayuh ngambil keseruran nitih kejakut tangkan tidak dipansut ke oleh Raban berkuasa. Yang madah ke komitinya dekat terus matau gayari, tikas tekat air ngau pemisi air, palan kangat, sebun serta pengerembai senentang fenomena El Nino. JPBN megak dekat ngatur-atur nyeliah ngau kontingensi ngau semua agensi terbekawal ngau pihak residen. Ia berjakup ngagai pengarang berita berindik hari awam penyelarasan khas JPBN di Kuching. Berbang kaunya, Dato' Ahmad Douglas menyemetak madah keraban sidak ukai netap ke pengerami Maulidul Rasul tidi kinsil. Tang pemutus satur berkawal ngau aktiviti Maulidul Rasul dikeluar ke oleh Komiti Islam Sarawak kena 21 hari bulan 8 tu tadi. Jakup penetapnya madah ke nadai aktiviti luar dikemendar ke berserimai ngau pengeraminya di serata negeri. Atur tu beri hari gaya penanggul sebuan kediatuk serta bertati kejakut lalau berkawal ngau perkara pengerai serta megak penglikun mensiam ayuh. Tajak pihak aturnya ndak nagang semua pengawak Maulidur Rasul. Pengawak bakal majlis kesyukuran bak masjid ngau surau agi di Kemendar berpanggai bak gaya kanak menua ngau jakut lalau hari Raban berkuasa ti berkawal. Perintah Sarawak sudah mengungkup kelebih RM700,000 ngagai sekolah menengah Peimin Miri jadi kesukung pemansang perkara pelajar gau modal bensia di negeri itu. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah bantu kedeberi ngagai sekolah sekendri Cina tinggati Kediri ukai seminat sukut sukung belanja ajak. Tangatur pengawak dikena ngadu ke penau, tik diguna, dikena nerus ke pemansang Sarawak. Ia mansut kejakutu bahawa pengerami nyuak ke belanja ungkup sekolah menengah persendirian Cina di Miri. Ia megak merangsang balan biak guna peluang belajar di majak di Kerembai ke kelebih lagi dalam bidang sains, teknologi, engineering, matematik ngau perubat. Pemansang pelajar tinggi di Miri megak muka peluang keluas lagi ngagai peranak Sarawak ngulih ke pelajar tikas dunia. Kita itu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Perintah Sarawak dekat berjalai ke pengawak berarti ke pengerusak ketegal penusah ribut bedah lama tu tadi di Limbang. Tu dikena nentu ke bansa bantu kedekak diberi ngagai mansa serta perengka guna mensimayu ia kesama kena empas hari penusahnya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nentu kenyak berguna amat. Dikena nemu tikas pengerusak ke ditapik ngau anggar ungkus sebenar perkaranya dibantai kengagai Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Pengerusaknya nuntung rumah kedirik-kedirik serta megak perengka guna mensimayuh bakal dewan, masjid, surau, sekolah, spital ngau kuartus perintah.
Yang maksud kejakunya Mayang Abbas Kanandur ti dituntung pendusah ribut berdewan kota Kampung Bukit Limbang. Yang madah ke bantu ke terubah udah diagih hangai mansa uliah upis pengintu pengelantang peniau ngau tabung Baitul Mal. Berbangkaunya Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lawas ngau komiti penyangga pendusah ngenyit pilih Lawas mega dekat meri bantu hangai mansa berpelasar ke utai ke diguna sida. Perkara pelajar ngau pengelantang peniau Nembiak terus dikemerat dengan program Back to School yang kediatur Yayasan Pekemas Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah kebantunya dikena masa Raban Nembiak Pelajar. Inisiatif temgak ngembuan tuju ngangkat ke inspiration ngagai Nembiak ngulih ke penyulut dalam akademik. Sarawak diatuk bisik nyedia ke mayu macam peluang belajar, berindik arinya, akses ngagai pelajar ukai agi nyadi ke penekul. Yang maksud kerja kutu, lebuh jadi programnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya Teku Sibu. Sepenyampau 500 beg sekolah sudah diagih hari 4 hari 13 buah sekolah dalam kandang Kaunsel Negeri Nangka. Berbangkaunya, peminta nambah ke pemayuh barang ke diagih dikena nangkup guna biak pelajar bak sekolah-sekolah bukai. Udah megak dipersetuju ke Yayasan Pekema. Kes penyalah cyber di Sarawak ngayan ke tren nikik tik ngirau ke hati. Sepenyampau 5,875 kes direkod, ia kemungkur pengerugi ruang 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuk bulan 4 2026. Sapit Menteri Pemansang Rindu mengenai Amit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah penambah kesnya ngayan ke pematut bab perkara ngenegap ke penyedar serta megak literasi pengelikun digital bab Mansia Mayu. Bab tahun 2025, penyampau kes nikik 36.1% ngagai 2,662 iti kes nanti dibanding kengau 1,957 kes tahun sebedaunya. Yang madah ke komuniti patut terus ditegap kengau penemu digital dikenak sidak nyaga diri ngau diri sebilik nyaliah arinya di mansa penyalah cyber. Yang maksud ke jakunya lebih jadi program wacana bestari klik bijak waspada jenayah cyber ia kediatur di Kuching. Pemansang Sarawak hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 mesti bisi ipak serta merik penguntung kenyata ungkup rakyat kelebih agi sidak di menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Kelakar Bohamad Duri madah ke pemansang mesti dipejalai ke ngau komprehensif lalu kai seminar fokus ngagai kandang mengeri ajak. Kau ia peranak dipilih menua bakal seratuk berguna ke infrastruktur jalan alun bekalai ngau kuasa karanti intap bungkur internet ke mana lagi peluang gawak serta pelajar ti berkualiti. Berbangaunya sektor bertanam megak patut terus ditegap ke dikena nyungkap penatai pemisik rakyat. Yang maksud kejakunya lebih jadi pengerami Maulidur Rasul tahun 2026 pilih menua seratuk. Dalam jakut dari pansut ke ya, yang megak ngelalau komuniti ngambil ke terus ngetan ke penyerakup ngau pemain. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek nyimpan karbon Medan Kasawari dipelabak ke dekat berengkah bat tahun 2028. KKM ngangkat ketikas nyikap diri napik penambah kes ketegal sebuah nasab. Sukung belanja gagai sekolah Cina tik ngati kediri bantu ngada bakat ungkup pemansang negeri. Nyanakah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akik Jakenya.
6: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bansa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bansa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bansa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu, Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngak bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.